0: Bintang kejora.
1: Boleh, langsung aja warga kita yang mau diramal di 73028, 73111 ya.
2: Ayo, ada siapa?

0: Gempa.
1: Yang akan mengguncang
2: Putri.
1: Bersin, lagu Berbe menisis
2: dulu. Vibes negatifnya. Kontennya kemarin yang Idul Adha itu sambil marah-marah IFFP di IUS. Kalau IUS Maya bintangnya.
1: Apa?
2: Iya. Iya kemarin IFFP loh kalian. IUS bintangnya aku Adius. Ya. Pasti yang bagus-bagus kan untuk hari ini. Yang samaan sama kayak IUS. Aku Adius. Kita harus bahagia karena bintangnya pasti bagus. Pandang tadi ya, pandang dali ya, ternyata kalau yang menjadah dali ya, asik kan, kurang gue gugur, gue ya.
1: Setannya.
0: Cuma tadi ajak ngobrol, ini masih abang jeprut.
1: Lain sih gak nanti, ya ciri-ciri.
0: Menjelang naon.
1: Menjelang gila.
0: Tapi si Ius, be. Tapi masih emang sesak ulu dong. Atau mah. Sah, cara jaksi bae. Bae enak di ladangan.
1: Lumayan ya, bae.
0: Tama sebal. Jalmi jeprewat, eh, tama.
1: Lumayan ya, ma.
0: Lumayan bisa.
1: Lumayan terjerumus, eh, lumayan. Lumayan malah.
0: Lu sih, aku kasang penuloh aladim, la ilaha illallah.
1: Aquarius, tanya. Soki jadi, ma.
0: Oke, jadi ayah sah, ya. Halo.
1: Gue udah indah bersama Dogem, pak.
0: Aduh, ya Allah, ya Rabbi.
1: Yang akan
3: mengguncang dunia.
1: Ya, kira yang sarwa sih kena tadi, mah.
0: Iya.
3: Iya, mah mantan. Itu mah hanyar kene.
1: Oh, senior. Iya, mah senior.
3: Ayah, orang mah pan gesebe. Ayah, mah pas iya, naon.
1: Namanya meletek.
0: Jeprawat mah tadi, mah.
1: Oh, baru pernah, iya. Jadi, akna naon, tai?
3: Nya angger atuh, gemoy.
1: Poh, deh, naon, tai?
0: Aries.
1: Oh, Aries.
0: Sok, awarkan yang satu, tai, spesial.
3: Buat dua gempa aja ya.
1: Udah aja. Siap. Makasih Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pun anggo-gogo ya.
0: Goyang. Aing nak sansan dekat sama si Yusna oge Ali masin ketularan jeprut aing mah.
1: Kawanya coba-coba arik teh jadi pek teh terbiasa.
0: Mentok lah sok coba-coba warga Dahlianya. Jadi bisi-bisi Billy ya mah Billy.
1: Billy
0: ya. Aduh, Aquarius yang lahir dari tanggal 20 Januari sampai 17 Februari masuknya ke Aquarius warga Dahlia ya. Keinginan membantu orang lain memang baik, tapi terlalu jauh ikut campur urusan mereka, ini justru berpotensi membawa masalah bagi diri sendiri, cenatu. Jadi bersikap sewajarnya, etama akan jauh lebih aman, cenah. Yus, tuh, tinggal didengekeun. Ulah sok loba teuing ikut campur urusan batur, urusan serangan oge ieu, didinya can balek, didinya teh. Komo deui.
1: Loba intrik hirup didinya oge ieu.
0: Didinya oge geus dieur. Kalau dari segi kondisi keuangan, keuangan yang berlebihan membuat progres berjalan lebih lambat dari seharusnya, cenanya.
1: Emang ragu-ragu berinya hirup
0: nanti? Ya emang, sok. Aina wege abu-abu, aduk jadi naon, ya tete, sok. Tengali, ongko ustad, ongko gitu, tapi nyeperwet.
1: Coba aku lenyek si Danu, gitu aja.
0: Si Ima dah ente ulen yang si Danu.
1: Emang Ima, iya, nonton gak
0: tete? Terkontaminasi sendiri si Ima.
1: Jadi iya, tamanan gak dahi.
0: Naluri. Lamun dari segi asmara, jangan terlalu larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, cenah. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan penting, cenah. Tuh, Yusnya.
1: Oh, tah si Yus berarti organik berita gitunya. Ya, jadi
0: aduh, kemana tuh organik?
1: Tumbuh dalam. Ya,
0: tumbuh secara natural, eta mah.
1: Kita tengah mulai pakai rok, ayo nanti siap berdiri. Iya,
0: tumbuh secara natural, teman.
1: Hari pun aja emang kan ada penyebab.
0: Iya, namun iya mah natural, iya mah.
1: Oke, lanjut.
0: Aries.
1: Berarti yang lahir, dua oke ya.
0: Yang 19 April, cenayahnya. Kurangnya komunikasi dan pemahaman hanya akan memperkeruh situasi. Hal secara jelas supaya tidak terjadi salah tafsir. Cenah tuh, teh aingnya. Ulah gamang, mata kelamun dek bebeja ke Kang ART. Ya mah hayang ngajakannya, san-san hayang dirogahala ke Kang ART ukur. Akang.
1: Lain, jadi... Akang, jadi berharap Kang Air peka gitu, tapi
0: tengomong jadi ukur akang cek.
1: Naon, boleh naon. Kedung gara-gara, ih.

0: Duit ke si merek jenengan.
1: Dino hati hanes ke Ome. Ome emang ke iya nya, nge
0: ngarah sengit ke hambel nak. Temen tuh Ome juga si buah masuk bau tarasi. Kalau dari segi keuangan, hindari kebiasaan atau aktivitas negatif cenah yang berdampak buruk bagi kondisi finansial.
1: Emang sok naon?
0: Ya, teuing.
1: Ngarenten gitu.
0: Jika nanti ayo, tara nanti ayo mah.
1: Ngarenten.
0: Nggak tara, ngan direnten. Ngan direnten.
1: Rini otik.
0: Nungges-ngges oge nanti ayo kade, iya. Terbalik doi.
1: Mas.
0: Anda bikin ke ayah nanya. Cian beres?
1: Ya.
0: Cing sabar.
1: Tak tebungan yang gede-gede teuing.
0: Oh, tetap. Nih, mendingan kena ke Bang Emok nyicil, nah. Kalau dari segi asmara, sebisa mungkin hindari konflik, cenah. Meski Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emik atau nasihat. Itu dia, Teh Ai, ya.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, sangat tidak bermanfaat, dong, ya. Nenu bermanfaat melain entak, San-San.
1: No.
0: Sangu padang.
1: Oh.
0: Ngenah. Warang, ngerepotasi iwas isu keneh gue sih. Nih,

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-101.
1: Eh, Bang Densya, Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian.

0: Yang hotinnya balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi
0: pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 5. Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
1: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo.
4: Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Sekarang

0: diramal lagi ya.
1: Banyak Barbie, karena wargi Dahlia menggantungkan peruntungannya itu di godain Dahlia.
0: Aduh, ini resepnya. Ada kira-kira amun misalkan menggantungkan peruntungan seperti itu ini
1: ada faedahnya?
0: Ada, iya.
1: Tidak.
0: Oh, gak ada faedahnya, gak ada.
1: Tapi kenapa wargi Dahlia mau diramal sama kita?
0: Gak ngerti, gak suka gelai. Aneh.
1: Boleh atuh kita angkatin lagi? Mungkin
0: boleh.
1: Ada yang mau diramal lagi, Barbie.
0: Boleh. Ada siapa? Halo, gadain dari yang bersama dua gempa.
1: Yang akan. Aduh, kamu mau diramal juga, kamu?
2: Ma,
0: tuh men san-san iya asup deh.
1: Asup deh, kamari amu-amu kan
2: lah ya. Asup sampai sini ku rasih ya, ku ngejurali tua ya.
0: Masa sih?
1: Lain ya, bakating kulir, radio radio Madiun oke di arah supan.
2: Mana we anu masuk, ha, namanya
0: TBT. Radio Batam, sudah radio Riau.
1: Sudah aja si Andin.
2: Asal tahu nomornya, asal ada pulsanya we.
1: Sudah aja si Andin lah liur.
2: Pokoknya masih gak bres
1: we. Jeng teh unik. Ya karena awan.
2: Pengen.
1: Tos emam.
2: Tos emam. Emam naon cewek, lohor.
1: Oh, lohor biasa tuh emam jeng naon lohor.
2: Jengkol weh.
1: Jengkol kabogena jengkol be.
0: Udah iya mah tadah gak ada arsang usan san.
1: Lain kabayang meletak ya tadi WC nanya.
0: Merewek kerek sewek.
2: Gak ada meletak di saya mah.
1: Logika nau ya, ini nuang jengkol ada bau jengkol.
2: Iya, ada caranya tuh biar nggak meletak.
1: Oh iya mah, Barbie lamun geus nuang jengkolnya sok langsung nuang letak.
0: Iya, iya mah.
1: Jadi penangkal bau jengkolnya letak. Wargi boleh dicoba ya. Yang lagu yang mau makan jengkol bisa tak, jadi biar tidak bau. Cina. Sok jodohnya nau?
2: 1 Januari.
1: 1 Januari, aneh gak ya? Iya, dirinya ulang tahun teh iya.
2: Saya mah 1 Januari
1: lahirnya
0: diborojolkeun. Baik
1: nih halusnya.
0: Nanti diborojolkeun
1: mah atau tahun baru nih gaya ya.
0: Benar.
1: Soal tuh bacaan buat siapa?
2: Bacaan buat kita bertiga aja deh Wela.
1: Boleh atau non panteng radio.
0: Bisa guludung. Alah
3: mengguncang dunia.
1: Aduh, liur.
0: Liur.
1: Naon ieu nu nelepon teh mah liur.
0: Thanks ya Danu.
3: Komo itu penting anu noong ukur komen we hungku
0: gerak. Ganeng ieu dedenya teh.
3: Noong ta IC gemoy mah noong teh ukur ngaliwat hungku.
0: Ganeng.
1: Bermi menyesal teh.
0: Menyesal aing masuk teh.
1: Hawar-hawar menang beja mas si Danu teh jadi teacher sampai Barbie emang mendidik.
0: Mendidik. Siapa yang jadi
1: mengajarkan be? Apa emang?
0: Mengajarkan mencari masalah sih ya mah.
3: Dah itu namanya enak. Kalian berdua kan cari masalah.
1: Soma gaba ya. Aku mau pelipur lara. Aku mau
3: pelipur lara lagu kalian.
1: Dan jadi aku ya.
0: Si ya mah kan cenanya kamarnya yang ngasupnya san-san. Penyiar tetangga asal mantan penyiar tetangga asup. Aduh cina ini ada putri Barbie Dahlia cina nonton penyiar radio Dahlia cina. Aduh cina ini ada penyiar radio ini cinanya ay cokong tuh ya jadinya nyan penyiar masalah jadinya mah
1: maruknya iya
3: buka bener kan etak kunapnya mantan radio itu.
1: Jembe harus pelawar ya.
3: Semua aku ya, nggak ingat apa-apa,
0: perasa ya. Sosok buruk ya, Danu.
1: Jadi yang nonton podcast Danu.

0: Aleo.
1: Sok bro, awarkan spesial.
2: Spesial nama
0: buat Iman aja.
2: Keduanya. Ah tidak.
0: Oh tidak.
2: Banyak di sana-sana.
1: Aduh. San.
0: Iman.
1: San.
0: Naon?
1: Keria San.
0: Naon keria? Ker menebar. Iman.
2: Nanti Iman ke kerja dengan
0: Iman. Iman tak Iman lo bahasa di luar sana, sana Iman.
2: Di luar sana saya naon dia. Tapi
0: iya. Asyun.
1: Sian ke pamajikan mah. Sian di kawat. Sian nyapa majikan. Sian nyapa majikan na ieu mah.
2: Bukan lagi.
0: Bunda Loren pamajikan.
2: Sama atuh Bunda Loren.
1: Ieu mah pamajikan ge tukang laut. Sian.
0: Tong gua panteng radio ah meni palaur ah. Silakan.
1: Dari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari, Wargi Dahlia ya. Hari ini Anda dituntut untuk pandai mengatur ritme cenatuhnya. Tadi teh saya teh Capricorn si nadonya. Saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal cenah. Namun jika tubuh mulai terasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat sejenak. Ingat perjalanan masih panjang, jadi hindari memaksakan diri.
0: Jadi kan capek harus rest ya.
1: Iya. Jangan sampai rest in peace. Ya kan harus rest kalau capek rest, tapi ulahnya pengen ke rest in peace.
0: Iya.
1: Maut sih.
0: Paling kalau mau rest area aja ya.
1: Rest area mah loba aya segala dahareun. Bener kitunya. Ulah wae ke rest in peace ulah ya. Kalau dari segi keuangan, tawaran kerjasama yang tampak menggiurkan belum tentu benar-benar menguntungkan.
0: Kerjasama nangis.
1: Teuing, kerjasama dek jadi dek jualan keripik jengkol bareng
0: Sansan. Lain kemarin rek jadi iya, rek jadi bandar judi.
1: Aduh lah, iya. Nunges-nunges oke loba nurungkan. Montong. Montong, ulah ya. Gawe we deui ka Arab.
0: Geus nene-nene ieu kabayang sieun di.
1: Ada enggak? Ngangseuk keneh.
0: Ada sieun di kukumaha ieu kabayang ku orang Badawi
1: ya. Ada mah ada di kukumaha di roga hal lagi da mal hamil seteng geus nene-nene mah.
0: Lain matakna nada lamun seumpama ieu mah nya seumpama rek Arab deui. Ka puskesmas heula nyimpang atawa ka apotek.
1: Ngadik dina.
0: Meuli anestesi. Iya mau karasa sagu babadag oge.
1: Aja dah moal aya. San da moal karasa. Geus juga karewetan. Geus longgar seteh.
0: Kita ngabahas ieu nya ngabahas
1: kulit
0: karewetan.
1: Kulit. Kalau dari segi asmara, pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata, cina. Tidak perlu dipikirkan selama ia tetap menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada Anda, ya. Gelis ya teh.
0: Lanjut.

0: dari usaha dan dedikasi yang telah Anda bangun selama ini, Cina. Usaha nanaon gitu sih dan
1: rumah bordir.
2: Ya bordel baju, bordel.
3: Rumah bordel. Oh, rumah bordel.
2: Bordel.
0: Kalau dari segi asmara Sansan, sayangnya Cina, perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta. Konflik yang berulang-ulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan, Cina. Introspeksi diri ini diperlukan sebelum situasinya memburuknya, cek aing ge.
2: Lain meni

0: kemana-mana ya.
1: Masih digodain Dahlia
0: bareng Duo Gempa. Saya Putri Berdi.
1: Saya Sansan.
2: Yang akan menguncang dunia.
3: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada top dangdut dan diva dangdut Dahlia dengan chart Langgam Dangdut.
0: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala.

0: seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya.
1: Kita serambatan yang sudah bergabung di WhatsApp.
0: Boy, ye.
1: Ayah Acong Kasep cenah. Wow.
0: Oh. Acong, si Acong kemana wae?
1: Tahu Acong suka nengah setuju na.
0: Menis sono si. Kasih Acongnya teuingnya si Acong mengandung naonnya?
1: Mengandung umpan. Cayati hadir, Cayati Mesaro. Ada Bu Arpan cenah hadir. Bu Arpan sehat.
0: Bu Arpan cai nggak damangnya?
1: Sing sehat ya. Ayah Cerina dia. Aya ceuis cibay ari si Yus naon cenah?
0: Ah kitu mah
1: Yus. Sa golodog ieu eta mah.
0: Sasalah lai si Yus mah.
1: Mami Kiden hadir, selamat pagi Kang Dedi Kurniawan ya di Nagrag Ciwidey. Heeh. Aya Pak Irawan oge hadir, Pak RT Dago Tengah digoyang cenah. Mami, aya Ece Karisma di Pasko. Aya Ce Irma Yanti di Sekeloa di Pati Ukur. Aya Kang Lukman di Pasar Baros. Aya Ce Ani Baso Tanjakan Sekehonje. Pak Ade Sulaiman Kantin Buah Batu.
0: Hai.
1: Cerati Jalantir.
0: Hai. Ya,
1: aya Kang Asep.
0: Hai.
1: Selamat pagi Bapak Caca. Ya, ada Ratu Onde hadir, ada Wildan di Cibaduyut. Aya oge ieu Mas Gun. Sehat
0: Hai.
1: Mas Gun. Sebentar lagi mau ulang tahun yang ke-47. Cen menaon atuh Mas Gun? Saha atuh?
0: Kabogohna
1: meureun. Teuing Mas Gun mah. Aya Kakek Agus Cibo juga, ada Mama Fiandi, aya Ce Erna di Cipagalo Girang. Wah, Uci.
0: Wah.
1: Ari si Uci cager kitu san.
0: Lain sugantinya kasih Abang Hunggo pek teh. Ieu ngaprak ka ditu ka dieu.
1: Eta emang ngaprak si Uci mah.
0: Tong spesial kan deh.
1: Mama Haji.
0: Hai.
1: Bu Tita.
0: Hai.
1: Warung Iteung hadirnya ada Teh Ayu Sugi.
0: Hai.
1: Cing bener atau cantik siapa baca berita Teh? Oh si Be'e tadi mah.
0: Jadi karagok tuh.
1: Jadi Jeremy Tetet ya, jadi Jeremy Tetot. Aya Cu Astri hadir.
0: Hai.
1: Ya. Aya Kang Ujang Pecai, ada Ati Batu Lawang Ciwidey, ada Aris Empah di Jamika. Selamat Hai. Pagi Marga Asih Agus Oce ya. Mang Ayi hadir.
0: Hai.
1: Ada Mama Lilis. Ada Ece Tati, Bu Nani, sore yang gak Asep Dapota, Cerini Otik, Cedewi Pasko, ayah si Poni. Sarapan apa ya? Cena, tau ingat tuh, sugan tuh si Ponti.
0: Naon atuh ieu mah.
1: Oh, menisa cantik.
0: Kan ieu.
1: Ada Bongso di Cikaputian, ada si Audi Karapitan juga ya. Aya oge ieu cenah nu naros cenah ieu dari Haji Endang Supriyatna cenah. Assalamualaikum cenah bade naros cenah. Kumaha dina acara motong kurban parantos rengse motongna tos dikeureutan dicacag tulang. Kenapa tuh aya hiji eta kumaha kurbanna sah atawa batal ieu teh cenah. Hanya amun kita mah bapak cek abi mah cacag we atuh suku bapak atuh.
0: Heeh. Atuh suku ucing ya.
1: Iya.
0: Komo ucing-ucing nu gering.
1: Iya. Juga sah. Padahal tinggal ini resep. Aya Ce Ice, Mama Ice batu jadi.

0: ada ya ta.
1: Si Apih.
0: Apa yang menit tamai lari? Yo menit tarak dia ah si Apih teh.
1: Pan kamari teh kat Ciwida ini tak kadi tu doi. Nita kadi tu doi ngan nita katen api. Cina hai kadi yang katen api doi. Cina.
0: Kau tu jemput kadi atau apinya?
1: Kadi kadi dia dijemput. San san ada.
0: Kau naon bung gak mau.
1: Tunggu cina ijad si tukang bala umi ijad. Ayo ijad anu diharapkan abi.
0: Ijad tadi iya sana di Ciwastra.
1: Lainnya kan ayo nunggu sama Ijad. Ayo nunggu diharapkan abi mas sana Ijad.
0: Satu.
1: Bejad.
0: Amit-amit. Iya aku mah baik-baik. Aku mah terhormat.
1: Jemput cenangnya ku Delman. Cenangnya cek si Api.
0: Nah tuh Api aneh. Api hayang kanu apa.
1: Api puntan. Mau nedek dijemput ku Delman. Watir iya ku dakna.
0: Ngehujun. Hayang kanu Rubicon.
1: Ya mawasi sensan. Make Delman.
0: Iya, gamang aku takut berdosa sama kuda-kuda yang nakal.
1: Mana tuh kuda-kuda yang nakal? Bisa mau balik ngobrol jeung Sansan mah.
0: Jangan lupa minggu depan patengin lagi kuda Indalianya
1: wargi. Iya, iya wargi ya. Ya udahnya pamitannya sampai ketemu lagi minggu depan panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Go.
1: Ya.

hari pergi dari ya. Ini Bang An, ini hari Minggu 31 Mei 2026. Ayang Minu siap enggak goyang wargi Dahlia semuanya ya. Seperti biasa satu jam ke depan akan menemani wargi Dahlia dengan langgam dangdut yang asik, Diva Diva Dangdut Dahlia. Tapi pagi hari ini kayaknya Diva Diva deh wargi Dahlia ya. Karena ada dua Diva, enggak ada Divonya wargi Dahlia. Pokoknya asik-asik, langgamnya luar biasa. Wargi Dahlia juga pasti kenal, pasti ikutan bergoyang, pasti ikutan bernyanyi deh ya wargi Dahlia ya. Terus di jam keduanya, satu jam ke depannya wargi Dahlia ya, Ayang dengan langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Are you ready? Let's get it on. Nah, kita langsung aja deh wargi Dahlia, kita goyangin langgam yang asik milik diva kita nih wargi Dahlia.

banyak cinta yang dia ingin mencari hartanya, entah itu karena punya tujuan tertentu, Wargi Dahlia. Cinta itu bukan soal pasangan saja, Wargi Dahlia, ya. Dan harus juga cinta dengan hobi. Nggak tahu, pokoknya banyak banget lah, Wargi Dahlia, ya. Tapi yang ini cintanya cinta yang benar-benar cinta yang diolah alih, Wargi Dahlia. Oh, atau olah alih cintanya poning. Oh, simponing. Good morning, selamat pagi, ya. Hatur thank you sudah bergoyang di 0811-222-1015, ya. Bukan pantrung, gak pantrung segala. Empo masih pantrung.

lagi. Terima kasih banyak, Bais. Anda tidak salah, memang aku bohai dan cantik. Itu memang sudah, semua orang sudah tahu, dunia pun sudah tahu. Cuman Bais aja yang baru tahu ya, kasih. Bayati Kopo Jamu, Bayati Jamu Moro Tresno di Kopo sana, Dana Belanja, Dana Asmara. Yang pasti mah ya, gak jadi ketang, mesti jadi bahan cemoohan dan gunjingan. Catat ya. Ya Catbon, aduh gak bisa lah sayang. Kita lagi ngegoyangin langgam-langgam miliknya dari diva-diva dangdut Indonesia yang sudah banyak memberikan kontribusi di dunia perdangdutan, langgam dangdut yang bikin kita juga bergoyang, bisa menikmatinya. Terus udah gitu juga dari suaranya juga kita bisa bikin gimana gitu ya, gimana ya warga dali. Takri cerah secerah teh ayang, ah si mamah tahu aja. Makasih gocinya buat teh ayang, lancar terus rezekinya, amin buat kita semua tentunya ya. Bagi yang minum, rezeki itu bukan soal duit saja warga dali, ya kesehatan gitu ya, harus juga umur panjang yang berkah barokah ya. Duit mah eta mah rezeki nomor paling ehel warga dali ya. Alhamdulillah. Misterius juga apa kabar? Mau goyang buat Ma Eha, cenah gocenya buat Ma Eha. Segalanya buat Ma Eha, tapi untuk cadangan gocenya buat Lisna Ratu Onde saja. Tante Ciao selamat pagi. Gocenya buat Mila. Iya Mila, kamu kemana Mila? Kamu gak kangen sama aku? Makasih Tante Ciao, tapi aku sekarang bukan penyiar yang berbahaya lagi, tapi

berbahagia untuk selama-lamanya ya. Ta, Bunda Lisna Ratu Onde ta. Dapat salam sayang dari yang namanya Miss sudah direkayasa. Mama Lilis nyanyi, Mama Lilis. Mama Lilis lagi panteng dan ngegoyang. Ayang Minu, ayo potram lagadar emberan. Aku pun bakalan dijemput sama siapa teh? Eh, Black, tong poho jemput Black. Hari kita ketemuan ya di Kang Eded pagi hari ini. Eh, bukan pagi katang. Hari ini pokoknya mah. Kata Mama Zidan Fikri nanti aku TikTok sebentar lagi. Aku kan harus prepare dulu ya. Kang Endang. Kang Endang, good morning, selamat pagi. Terima kasih banyak Kang Endang Cahya. Hatur nuhun. Pasar-pasar pun digoyang ya. Diburu di pagi hari ini wargi Dahlia, ke pasar mau berburu apa, ikan asin kah, terus juga lalap-lalapan kah, sayur-sayuran wargi Dahlia, atau apa wargi Dahlia? Sekarang yang lagi naik daun apa wargi Dahlia di pasaran sana? Sudah lama sekali aku tidak ke pasar wargi Dahlia.

1,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Mau ikutan ngegoyang tuh, WhatsAppin aja di 0811-222-1015. Kita nikmati langgam yang asik miliknya Ica Trisnawati Madu Merah. Brunga, go go go go, goyang.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke. Aduh.
0: Kenapa?
7: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucap Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, tuh, sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tiba-tiba dangdut Dahlia barengan Eyang Minul wargi Dahlia. Aku kira pas begitu nyanyi Langga Mini, kok suaraku sama banget, mirip banget sama Ica Trisnawati wargi Dahlia. Oh ternyata akhirnya tersadar, aku cuma nyanyi dalam hati saja wargi Dahlia. Ada yang sama? Supaya kita senang wargi Dahlia di pagi hari ini. Bagaimana kalau wargi Dahlia telepon Eyang Minul? Di 73028, satu lagi 73117710. Atau kalau enggak wargi Dahlia, aduh cen ah yang telepon WA boleh-boleh lah. Di 0811-222-1015. Masa ada yang keluar suara kentut, ah bohong ambil. Aku makan ngomongin suaranya yang mirip Ica Trisnawati.

Kantor Cinta dan Keluarga Ayah Wahyu Tanja. Erna Cipagalo, makasih. Hatur nuhun sama-sama. Ada Wong Tegal, Wong Tegal ya, Panan.

Lebaran. Oh, masa sih? Makasih. Pagi juga Kang Roheng di Lengkong hadir. Mat weekend aja. Oh iya iya iya. Nah, ini Bu Tati kemana aja? Bu Tati Uber. Bu Tati, kalau aku siaran sore-sore kok gak pernah ada sih? Apakah Bu Tati tidak ingat sama aku gitu? Aku tuh adanya di sore hari. Pagi saya hadir, Nun Ayang. Iya, Mr. Irawan. Aku hadir, Nur. Iya, Lukman. Wildan, Cibaduyut, Black Coffee.

0: Lapuk dan sebangsa Ningnya, jangan lupa jemput aku ya. Jangan sampai ketinggalan. Mama Arul, apa kabar Mama sayang? Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsAppnya Dahlia di 0811222101. Seperti biasa, kalau mau ikutan bergoyang wargi Dahlia, cuman gocin saja, oke? Okay? Asik. Diva di Pedangdut Dahlia.
1: Ya.
0: Asik atuh.
1: Diva di Pedangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik. Gogo-gogo yang ayah.
0: Iya, sama
1: Yus
0: siapa?
1: Ayah.
0: Oh iya. Kagak.
1: Kagak.
0: Ada dalam pikiran ini.
1: Dari,
0: ini saya kagak mau, gue cuma siapa?
1: Mau yang mana? Bebas deh, terserah ayam. Pokoknya bebas deh, terserah ayam.
0: Nah, anggapnya
1: kan kalau di dunia enak-enak ya.
0: Bayang-bayang
1: aja langsung ya, yang ya.
0: Yang
1: denger nggak sih? Yang udah bayang-bayang dulu ya buat api solekin ya.
0: Ah, thank you. Kebatur tetangga gocin hungkul, kamu mah hirupnya menusuk gemak pisan. IRB, pagi saya Dahdir. Pantesan bau sampai ke sini. Maaf ya Ius, kamu jangan marah karena aku udah marah duluan ya. Kamu tidak boleh mendahului marahnya aku ya. Diva di Pedangdut Dahlia. Asik atuh. Asik. Jangan lupa ya, siapin duitnya, beli sabunnya, oke?
2: Berapa nih?
0: Buat kamu mah, apa sih yang enggak 75.000 saja ya?
2: Aku ke minum ngasih uang 10.000 aja.
0: Mendingan bedok. Gocin buat siapa?
2: Gocin buat semua warga Dahlia tanpa terkecuali dari Sabah sampai Merauke. Salam Komsel, salam kompak selalu.
0: Oke, Panteng Radio. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak langgam lapar. Go.
0: Asik. Kenapa pagi hari ini ya warga Dahlia? Perasaanku memang dari rumah udah gak enak warga Dahlia. Tadi tuh asar ada empot, akhirnya kejadian juga. Aduh ya Allah. Lindungi hambamu ini ya Allah. Teh Uya tadi di warung kopi Lapak Japati. Terima kasih Bu Nani Soreang juga. Good morning, selamat pagi ya. Ayang mesti pamit Diva di Pedangdut Dahlianya ya. Bertemu di Top Dangdut Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Karena masih suara Ayang Minul yang bakalan wargi Dahlia denger di pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini wargi Dahlia. Betul. Mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun wargi Dahlia sambil panteng Ayang Minul ya. Runga, go, go, go, go ya.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Tunggu.

0: ya. Belum nih Wargi Dahlia. Wow, Top Dangdut Dahlia minggu lalu tuh ya, kita kedatangan dua langgam new entry yang sangat luar biasa sekali. Yang satu viral di media sosial, tapi udah pernah juga langgam ini udah lama banget Wargi Dahlia, cuman dinyanyikan lagi kembali gitu ya. Minggu lalu informasi 10 kita punya yang baru, ada Selfie Yama, Cincin Kepalsuan ya Dahlia ya. Minggu ini akan tetap sama dengan posisi yang sama di formasi yang sama Wargi Dahlia atau bagaimana ya? Terus minggu lalu kita punya jawaranya Super Ma dengan lelah Wargi Dahlia ya. Sempat lelah juga di formasi 1, pernah juga terjun Wargi Dahlia tapi tidak terlalu buruk sih. Cuman 1 aja turunnya ya di formasi 2. Nah, minggu lalu kita di formasi 2 ada Tika Dias curhat lagi. Apakah sama seperti minggu lalu gitu ya minggu ini teh Wargi Dahlia? Kalau sudah siap mari kita goyangkan dan seperti biasa ada 10 langgam. Kita dimulai dari langgam yang paling bontot. Paling the bontot berarti formasi 10 ya. Kalau sudah siap, Ayang akan langsung goyangkan. Ini dia Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih. Kita mulai deh Wargi Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download download Dahlia.
2: Formasi ke-8.

0: kamar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.

0: apa kabar Gidalia? Udah bikin konten dengan langgam gak apa-apa miliknya Anissa Bahar. Wah, ini kayaknya memang keberuntungan buat keluarga Bahar ya Wargi Dahlia. Langgamnya naik kembali, viral kembali Wargi Dahlia. Keren banget deh ya. Minggu lalu jadi new entry di Top Dangdut Dahlia dan nongol di formasi 9 ya. Dan minggu ini Wargi Dahlia berarti baru 2 minggu nih ya, warawiri di Top Dangdut Dahlia baru 2 minggu Wargi Dahlia. Dari formasi 9 ke formasi 7. Keren, luar biasa Wargi Dahlia ya. Biasa di luar ya. Mama Ima, terima kasih banyak hatur nuhun pisan yang bergabung di dunia goyang nih di TikTok Dahlia. Ada cak-cak helai. Terus juga ada orang Indonesia tapi lagi stay di Malaysia udah 3 tahun, seneng banget ya dengernya. Siapa tadi Teneno ya sayang ya? Makasih ya Ninoi. Ada siapa lang di dunia goyang? Wah, dari Arab Saudi buat warga Bandung dan sekitarnya. Dear Das, kumaha ya saya? Dea Rosimiati. Arare saya macan. Mama Ima, makasih. Ayo cak-cak bertepuk sebelah tangan tuh. Wah, eta mah cintananya hanya untuk dirinya sendiri. Karunyanya. Ada siapa lagi ya Yaya? Terus juga ada siapa lagi? Ada Duhe juga, orang Lemang Asri. Terima kasih banyak sudah bergabung di dunia goyang ya. Ada siapa lagi? Pokoknya mah atur nuhun pisan ya Wargi Dahlia, kita lagi goyang langgam dangdut yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. Ada 10 langgam di situ yang berdengker Wargi Dahlia. Siapa tahu langgam kesukaan Wargi Dahlia ya. Ada Astriani juga di 0811-222-1015. Mbak Joki, Mas Gunawan, orang Riau. Nah nih, Api Hada tuh keren banget, selalu menyimak gitu ya acara spesial di Dahlia tiap hari Minggu gitu ya. Selain pertama di jam pertama gitu digoyang dulu langgam yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. Di Pedangdut Dahlia. Di jam keduanya, satu jamnya Ayang ngegoyangin langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. Dan Api Hade ini salah satu yang selalu mencatat siga namanya orang di jajaran Top Dangdut Dahlia. Keren. Api Hade patut di mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari seorang Ayang Mino. Tapi nanti itu namanya nyumput. Mama Aji juga good morning, selamat pagi, hatur nuhun pisan ya, masih setia anteng. Nah, bagaimana Wargi Dahlia kalau kita naik tadi formasi 7 kita ya? Ada yang namanya gak apa-apa miliknya dari Anissa Bahar, kita berarti harus naik lagi Wargi Dahlia. Telah punya aku mana ya Wargi Dahlia? Aku pun suka lupa Wargi Dahlia ya. Dan langgam yang berada di formasi 6 yang selanjutnya bakal Wargi Dahlia goyangin, minggu lalu tuh Wargi Dahlia berada di formasi 3. Berarti turunnya drastis banget, tapi warawirinya udah lama, udah 12 minggu lamanya. Apaan tuh?
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Tutup dan

Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart Langgam Pop Indonesia.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tonton dan lucu Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Untuk download Dahlia.
2: Formasi kedua.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Gak nyangka banget lo wargi Dahlia ya. Gak nyangka sekali lo wargi Dahlia. Ini Melili dengan tajamnya karang bisa menggeser beberapa langgam di top dangdut Dahlia. Karena kita tahu sendiri wargi Dahlia, di minggu lalu itu Melili tajamnya karang berada di formasi 5. Dan pagi ini, minggu ini wargi Dahlia langsung dong naik ya, runner up kita di top dangdut Dahlia minggu ini 31 Mei 2026 ya. Seperti kehidupan kita wargi Dahlia, tidak ada yang tahu ya kan. Kadang di bawah, harus disyukuri, harus banyak berinya. Yang bertugas di pagi hari ini ada Mas Tomo, Music Director Dahlia ada Kang Diwan. Juga yang sudah mendukung di top dangdut Dahlia ada Wahana Music 3D Entertainment. Ini Music Evita Pro.

aja yang warga Dahlia tahu. Nah, yang Menul kasih tahu ya, tadi di formasi 10 kena bunyinya Boyen dua kali warga Dahlia ya. Turun terus nih dari formasi 8 ke 10. 9-nya masih 9 juga turun warga Dahlia. Tasya itu di minggu lalu berada di formasi 7 dan sekarang formasi 9. Ya, teman jadi nyaman. Dan cincin kepalsuan warga Dahlia naik dari formasi 10 ke 8. Ketujuhnya kita punya Anissa Bahargia Papa naik terus cuy. Formasi 6 kita punya Evita Mala Selamat Malam Jua. Warawiri udah lama banget warga Dahlia, 12 minggu lamanya. Dan formasi 5 Rian Rael lagi pengen nih naik satu peringkat.

formasi duanya ternyata Wargi Dahlia, Maggie Diaz digeser sama Melili tajamnya Karang. Wow, keren banget Wargi Dahlia. Aturon semuanya, terima kasih banyak. Ketemu lagi Top Dangdut Dahlia minggu depan dengan chart langgam yang sangat luar biasa mungkin ya. Apakah seperti ini atau banyak perubahan Wargi Dahlia? Karena banyak langgam-langgam yang asik. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Dan kemana-mana setelah ini ada Riri yang bakal menggoyang Wargi Dahlia semuanya ya. Selamat buat lelah Superma masih jadi jawaranya di Top Dangdut Dahlia di 10.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Ayang pamit. Terima kasih banyak panteng radio panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia Prunga go go go goyang.
1: 107,5 radio Dahlia FM panteng terus.
2: Tutup dan nutup Dahlia.
3: Inilah

0815. Nanti boleh owner juga di jam yang kedua. Tapi sebelum kita buka langgam formasi top hits Dahlia di formasi ke-10, sedikit review dulu tiga besar top hits yang ada di minggu lalu nih wargi semua. Formasi 3 minggu lalu ada Topati dengan

0: beda nasibnya sama Langgam Kahitna featuring Monita Taharea yang harus turun 3 peringkat dari formasi 5 minggu lalu ke formasi 8 untuk minggu ini. Ini dia Titik Nadir, formasi 8.
1: Formasi 8.

angkot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store.

Topati dan Fabio Asher dengan cerita kita sayang banget harus turun 2 peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini, dan sebelumnya di formasi ke-6 ada Setia Band dengan Hilang Ingatan. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai hilang ingatan gara-gara kurang piknik, wajib dari

sekarang juga ke www.transentertainment.com Transstudio Bandung. Maybe with you, the unique workplace indoor theme park. Sekarang kita lanjut ya. Kelangan di formasi keempat yang bertahan di charge selama 17 minggu. Dan minggu ini masih stay di formasi keempat dari minggu lalu. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, formasi 4.

0: like dan subscribe channel YouTube Dahlia FM di 1015 Dahlia FM.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.

0: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Pantang terus.
3: Top Hits Dahlia. Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
5: Dahlia.
6: Formasi 2.

Ini bagi dari semua dirimu yang dulu yang masih stay di formasi kedua dari minggu lalu hingga minggu ini ya. Kalau dirimu yang dulu ya udahlah agak susah ya diselesaikan masalahnya bagi dari semua. Tapi kalau kasur yang dulu yang lama udah gampang solusinya, tinggal diganti aja, tinggal wargi datang ke Sleepedia Mattress Outlet nih. Karena ada promo paling oke untuk tahun ini, wargi bisa dapetin diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga nih, mulai dari bantal guling, bed cover dan matras lipat semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi tunggu apa lagi? Buruan aja belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilam Peningkatan Tapang Bandung, atau wargi bisa belanja lewat

mendapat 5 peringkat sekaligus ke formasi 3 sesi potret. Formasi 2.

0: bertahan di chart selama 5 minggu. Ternyata ini jawara bertahan dari minggu lalu ya. Berhasil melesat 2 minggu menduduk di formasi pertama. Langsung aja kita pantengin jawara bertahan untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Pantau
3: terus
2: Top Hits Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Maya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Wargi Dahlia, pantang terus ya Radio
2: Dahlia.
1: Radio nomor 1 dan paling asyik.

langsung di jam yang kedua ya. Warga bisa goyangin lengam-lengam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp di 0811 222 1015. Nanti bisa on air juga warga semua ya. Ditungguin pokoknya sampai jam 12.

0: ujian sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
0: Mau!
1: Terus kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik!
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Matras Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Matras Outlet.

buat pemanasan sebelum olahraga atau pada saat capek pegal setelah olahraga. Udah gitu, sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya lengkap banget, mulai dari yang original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL yang khusus untuk

Hotin Cream, panasnya pas, hotnya instant. Jangan lupa di follow Instagramnya Wargi semua di @hotincream.id dan TikToknya juga ya di hotincream.idn. Kurang ah, go go go, go ya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya. Hehehehe. Si kabayan borokokok teh, menicep.

0: cepat ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

Ibu ketemu juga sama Kang Deddy di Nagra, Kakek Agus Sibo, Tengkom Ciampelas, Dadang di Cigajang Garut, Cendi Holis, Mama Haji, terima kasih banyak buat wargi semua. Daripada galau hari Minggu ini, mending kita seru-seruan aja liburan yuk. Mainin semua wahana di Trans Studio Bandung nih. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show spektakuler hanya di Trans Studio Bandung. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

0: 0818 atau 7311710 lewat WhatsApp juga boleh di 0811222105. Kita cek ada siapa siang hari ini. Halo.
1: Sadarku telah sendiri.
0: Top hits pilihan Prungah. 7311710. Top hits pilihan satu orang lagi.
1: Ternyata ku rindu.
0: Top hits pilihan Prungah. Masih terputus. Kalau gitu langsung aja kita goyangin langgam hits pilihan berikutnya wargi Delhi semua ya. Jangan kemana-mana dulu, masih ada waktu 16 menit lagi. Masih pantengin di sini aja di 101,5 Delhi FM Bandung. Goyang sik asik Prungah. Go go go goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan.
0: Dipersembahkan oleh...
2: Jangan kemana-mana, setelah Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Gak kerasa udah jam 12 siang, wargi semua. Terima kasih buat semua label yang udah mendukung. Buat MD kita Kang Diwan sama wargi pastinya. Yaudah pantengin selama 2 jam ke belakang. Dahlia pamit dulu, pateng radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Purungah, kukuku, goyang.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasal bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya

0: kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau request? Langsung aja 0015.

0: sampai jam 1 siang. Non-stop dangdutan. Dangdutan. Di Dahlia. Di Dahlia.
1: Jangan kemana-mana. Akan ada Carmila. Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siap?

IPCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sebatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.

cerah, meskipun ya rada-rada cedem seutik wargi dahlianya. Cerah rada-rada cedem seutik, tenanaon tidak mengurangi semangat wargi dahlia untuk Karmilaan ya. Kayak biasa wargi di acaranya Karmila karaoke Minggu Dahlia, hari ini sudah hadir artis-artis Karmila yang siap menggoyang wargi Dahlia dengan suara-suara emasnya, suara-suara ya yang ditunggu-tunggu ya sama wargi Dahlia di rumah ya. Kira-kira mereka akan menyanyikan langgam-langgam favorit apa ya? Ya pasti buat wargi Dahlia yang mau ke Radio Dahlia ya, yang mau Karmilaan, boleh bisa langsung ke sini aja di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung wargi ya. Putri bayar enggak sayang, gratis ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau Karmilaan bisa langsung ke sini aja wargi ya, datang.

Di request warga Dahlianya dari kemarin. Gusti Nu Agung sudah siap.

Anu naon judulna namina? Janeman heeh atuh aya kitu mah nya. Sudah siap atuh mama? Hayu atuh kalau kita mau wargi Dahlia ini dia ada Mama Aldi dengan naon ieu teh? Nih ada nyanyi bahasa ieu bahasa kalbu ieu mah. Burung agak-gagak.

0: Atuh nuhun teteh.
1: Diawurkeun ka kosaha mama.
0: Diawurkeun ka mama sareng wargi Dahlia
1: sadaya. Siap, gocin.
0: Gocin kanggo my husband aja.
1: Ah, ka mana tuh my husband? Pantang radio.
0: Anak-anak nanggamnya Dahlia pun ah, Bu.
1: Goyang. Terima kasih Mama Aldi. Ya. Selanjutnya wargi Dahlia di belakang Mama Aldi ada artis Carmilla yang kedua, ya. Ada Cehana. Mangga Ece ka payun, ya.
0: Lujung.
1: Ya, siang-siang ya, alhamdulillah. Ya,
0: gitu ya, ada rik-rik.
1: Ya, iya satu aja berarti aja teh hirup aja dalam mohon tak ada rik-rik mah aja maot berarti. Aja pada nyanyi naon?
0: Yang lagu rock cenah.
1: Rocknya, oh nya, mau kulot atau mual?
0: Mual
1: jeansnya, badai rock wae, mohon atau mangga iya anu angin malam. Nya sok atau kada bisi lebat anginnya. Hayo langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Cehana ya dengan angin malam. Perung ah, go go go.

0: usaha spesial nak.
1: Teh Berdi.
0: Atur nuwun Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung A, go go go. Goyah.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore.

0: kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kala panunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kahampangan teh. Bar kitu nya. Teras aya-ayana mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos saeup sabaraha botol?
3: Atos dua bade tilu ayeuna teh. Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh nya atuh kana sanesna panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuh nya Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin
5: penem sendiri. Kamu butuh healing saat nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah. Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
8: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
9: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
10: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
4: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
10: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
4: Didukung oleh... Ya.

0: Mike.
1: Tuhan dicomel LI.
0: Ari papap tadi cager gitu.
1: Papap tadi teh alhamdulillah pangestu cuma nujuri riwit.
0: Nah aku naon.
1: Kan itu apa bayina menirami pisan.
0: Alah bayi naon bayi berit nah.
1: Bayi berit. Jadi tetiasa di kantun.
0: Alah si aboy. Sugantengnya papap tadi tetiasa di kantun teh nyeri cangkengnya. Lah mau nyeri cangkeng mah papap ya cek abimu pake hot in cream ya. Siapa yang gak tahu hot and cream? Soketnya nyaho kan hot and creamnya? Apa kan hot and cream ini selalu nemenin kita setiap hari wargi Delia buat redakan capek, pegal, dan juga nyeri otot ya. Hot and cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Udah gitu, hot and cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga wargi. Sudah bersertifikat halal, brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen ya. Hot and cream ini tersedia dalam beberapa varian, ada hot in cream original, ada hot in cream strong, ada hot in cream

0: Sama terapi, ada Hot In DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada Hot In Koyo Arahot, ada Hot In Go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kayak pijat ya. Ada Hot In Tube ukuran 30 gram, ini baru travel size, harganya 10 ribuan aja. Ada Hot In Hot Spray, tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream Panas, ya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegal. Follow Instagramnya @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn ya. Kita langsung bersama.
1: Manja. Ya Allah, minggu kemarin aku kepegat eta.
0: Kepegat konvoy.
1: Padahal posisi di veteran ya.
0: Nya, da emang nya abi oge kan kanu hajat kan wa abi ye nya. Nya kamari teh wa abi kan hajat, anakna nikahkeun adik sepupu abi. Abi angkat ti rumah 7:30 sugan teh moal panti kepegat gitu nya. Apek teh indit kepegat, balikna komo ye, balikna mah.
1: Meni. Tapi rati veteran ka dieu ti jam 2 datang nyempi-nepi.
0: Cing sabar kudu loba tatambakan kawasannya. Hari ini mau nyanyi apa?
1: Menari-nari.
0: Yang ini?
1: Bukan.
0: Oh, kalau iya. Ya, menari-menari di atas luka. Kade, iya. Udah gue ya, atau udah ah. Iya mah, udah juga udah dipayet. Iya teh, otak itu ge.
1: Terakhiran ya, meni.
0: Ah, gane, iya. Sok-sok kayu wargi dah liat langsung aja. Ini dia ada di Romero. Bro, ah, go.
1: Goyang.

0: Meni terharu kia Gusti Agung.
1: Meni dibutuhkan cinta.
0: Datang deh nongas-ngas oge.
1: Masa sih Bu? Adik goyang lagi sedikit ya buat Nda Govin, buat yang Isugi sama Kang AR-nya, buat Isar Ibun, Teli pada larang, Mama Lilis, Magegeng, Bunda Dinda, dan wargi Dahlia semua yang lagi panteng.
0: Siap, Gocin.
1: Buat yang mau aja.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah ngamain Dahlia, Prum. Ah, go, goyang.
0: Lanjut, wargi Dahlia. Ya, di belakangnya Eta EJ ada... Ayah sahasok, sok, engal, hayu, ayah, iya, nanti Kang Rudi, ya, sehat Kang Rudi, sehat,
2: Alhamdulillah,
0: nyanyi naon beban asmara, itu Iis Dahlia,
2: yang
0: mana,
2: dari Ayah Mansur.
0: Yang anu nya sok atau ai kitu mah nya hayo atuh langsung aja wargi Dahlia ya kela ieu urang pilarian heula nya tah hayo atuh sudah siap ya. Ayo langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Kang Rudi Prung ah go.

101.5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Asik, yeah. Diawarkan Kang Saha.
1: Untuk Putri Barbie, sekolahnya benar sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan teman-teman di sini, pada sehat semuanya ya.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langganya penuh ah, go, yang sampai kemarin.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Lanjut. Gila, iya deh, siap. Gila. Mana si ete-etenya?

0: Epe, cus, gus, apa? Oke, lanjut, wargi Dahlia, ya. Kita masuk ke skor nilai selanjutnya. Ada Marwan.
1: Halo.
0: Marwan kemana wae?
1: Aya wae damel wae
0: seribu. Alhamdulillah ya. Sing sehat Marwannya.
1: Amin.
0: Marwan sok hari ini mau nyanyi apa?
1: Mada berhelah nyobain.
0: Siap, atau kalau gitu langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Marwan Prua. Go go go. Go ya.

0: Digoyang kanggo saha.
1: Digoyang kanggo semua warga Dahlia, Misterius, Mamayati, yeah. Rinotik, pokoknya semua yang ada di sini.
0: Oke. Gocin.
1: Gocin buat sadayana warga Dahlia aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
3: Carmilla.
2: Karaoke Minggu Dahlia.

0: sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau tong hilang pantung goyang perayangan di Dahlia unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat Janari omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0840 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli...
5: Gak jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Kasur Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Wargi, siapa nih wargi yang udah lama pengen ganti kasur karena punggungnya kan, tapi ternyata harga kasurnya mahal. Nah, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuma di Sleepedia Mattress Outlet Wargi, karena ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi ya. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga lo Wargi. Kayak bantal guling, bed cover, matras lipat, semua ada. Pokoknya mah bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi buruan wargi belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cilampeni, Katapang, Bandung. Atau wargi Dahlia juga bisa belanja lewat Shopee ya. Bisa di sana. Untuk informasi lebih lengkap, follow Instagramnya @sleepedia.bandung. Atau telepon di nomor 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Kita langsung wargi masuk ke Carmilla selanjutnya, ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Yeni.
1: Halo Putri.
0: Yeni nyanyi naon, siapa kau?
1: Iya.
0: Siap, atau kalau gitu mau apa kau? Prong ah, go go go.
1: Goyang.

101,5 Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

0: ngadangkeun Radio Dahlia kanggo anu di Facebook, kanggo anu di Studio Dahlia, gocina kanggo Putri Berbi nu hatur nuhun.
1: Hatur nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya prung ah go go go go goyang.
1: Goyang. Lanjut warga Dahlia di belakangnya Yeni ada.
0: Ada si manis.
1: Ream. Ya tinggal ya hari ini si Kong Kejo si Jalung ngirim-ngirim
0: ke foto. Ngirim ke nara foto humpul ke Kabita.
1: Oh, tinggal ya. Amboy enak-enak si Kong Kejonya ganeng. Di kawet.
0: Kita gambar humpul mah.
1: Hayang di kawet.
0: Gitu, kadia gitu.
1: Nyanyi naon hari ini?
0: Biarlah merana.
1: Oh, siap. Atau ayo gitu mahnya, hayo. Walaupun kita langsung aja ini dia ada hari ini dengan biarlah merana. Pernah? Go, go, go. Go.

0: pasar ini kentul-kentulat akan tahu mah.
1: Sok mangga.
0: Buat Henry, buat Raja Lembang, buat CR nih, buat Ce Isar, buat Kang Suherman, Yeni Koko, buat Kang Tatang, buat Bunda Lisna, buat Kakak Enjoy, buat Adi Tegalga, buat Bunda Dinda, buat Ponti, buat Eswi, buat Pak Iwan, buat Kang Deden Cipteng, buat Bunda Imut juga.
1: Oke.
0: Buat semua wargi Dahria yang ada di grup wargi Dahria.
1: Siap, Gocin.
0: Buat yang di rumah aja.
1: Tuh tinggal geus tanggal hiji di Burangrang mah geuning putri gandeng si Kang Atang. Masa gulo dong Kang Atang mah. Ya Kang Atang ya baru jemput ya. Lah bentar kayak di dia cici. Leor tuh tinggal geus ditungguan ke tukang batagor. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langsung jadah Leo pelah. Gugugugu ya.
2: Sekarang wargi masih pantengin Putri Berni.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

bronkitis, keputihan, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: mengenai pengobatan alternatif Changci yang TCM. Solusi tuntas.
1: Bagaimana pengalaman?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga ini menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, dinasihati gimana?
2: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi, baik untuk konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo. Umroh tak 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
4: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
6: Kumaha kakaosna, Bu?
5: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
6: Ayana teh nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah tos cerewet gitu, ayana mah tos tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayana mah ngaut, eta alhamdulillah sampe tiul dinten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan gitu, alhamdulillah naon, alhamdulillah, ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis, abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sudah acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ya, kita masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada Teh Yati.
1: Cantik.
0: Teh Yati sendiri kah dia?
1: Sendiri.
0: Eta lamun ngiluan gitu sih Mas, eta kumaha eta?
1: Kan izin dulu sama Mas. Jadi enggak apa-apa.
0: Ah, izin heula. Kamu oge pas dekat-dekat lah anu mulang heula katukan.

0: Sige, sige, ano ka sumaha?
1: Hindi ka nungkang kadinogala. Kaya ito yung sadar, ya. Aduh, hari ini nyanyi apa?
0: Aku nyanyi Dia Adalah Dia.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja warga Dia Adalah Dia datang ya di Prung A. Go, go, go.
0: Go, go ya.

0: Teh Uda, Mama Ika, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Eli Padalarang, Teh Isar Ibun, pokoknya yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta, semuanya digoyang.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat Cantik sama buat Pipih aja.
1: Oke deh, pandang radio.
0: Pandang radio, enak-enak langgam nyabrung. Ah, goyang.
1: Goyang. Kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya Wargi Dahlia ya. Ada Teh Ai.
0: Hai dulu semuanya.
1: Teh Ai nyanyi naon? Sekarang sudah siap.
0: Siap cantik.
1: Kalau kita rindu kasaha ieu teh.
0: Ya kan ARW.
1: Sugante. Sugante juga anu di payon rindu na ka salaki batur eta mah.
0: Kang Batagor.
1: Nya ka Kang Batagor, Kang Atang. Tinggal itu, tinggal yang deket-deket tuh jeung tukang Batagor tuh.
0: Ayah-ayah CEO-nya.
1: Nya. Gos-gos ka CEO ya, ya makalah ka tukang Batagor aing mah. Ayo atuh Teh Ai langsung aja Wargi Dahlia ini dia datang Teh Ai dengan rindu yang terlalang. Prung ah go go go.
0: Goyang.

0: Goyang. Wargi, ayo. Ya. Aduh, sudah tanggal 31 Mei. Kalau udah akhir bulan gini teh ya, wargi, mendingan kemana? Mendingan main ke Trans Studio aja, wargi, ya, daripada pusing liburan kemana, wacana aja, ya. Nah, wargi, di Trans Studio Bandung mah ada berbagai wahana memacu adrenalin dan juga ada live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket, wargi bisa langsung klik aja di websitenya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana, wargi, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.
1: Carmilla, cuma di Dahlia, bareng Putri Barbie atuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Carmilla akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana, pokok nama, stay tune.
3: Tuh si kabayan borokokok teh.
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeruas wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngeruas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu Marjani 158 nomor teleponna 7312584. Makanya cepet di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
6: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100 ribu bisa buat jajan.
5: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semua.
7: Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon owner dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
8: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Terpangkeun sareng Bapak Starkom, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya yeung ieu teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ieu ngaku landung naon, Pak? Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak? Enjing ngeunep teh tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah gitu, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gitu, karaos, karasa.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalah.

0: di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia ya. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, ayah Papa. Pap, sehat Pap?
1: Alhamdulillah
0: ya, hari ini mau nyanyi menyesal.
1: Menyesal.
0: Siaplah kalau gitu.
1: Ya kebagian Persib.
0: Nyacing sabar. Ayo atuh, kalau kita mau langsung aja warga Dahlia ya. Ini dia ada Papap dengan menyesal. Bro, go.
1: Ya.

0: puasa spesial, Nak.
1: Spesialnya buat si mama aja yang di rumah.
0: Oke deh, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Galia, enak-enak.
0: Langgamnya?
1: Langgamnya.
0: Goyang. Goyang. Lanjut, warga Delia. Adris Carmila selanjutnya ada duet. Kang Regi dan juga Adi. Mau duet naon ya, Teh?
2: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Bisa, Ante?
2: Bisa.
0: Lain itu. Adi bisa, Ante?
3: Soda we.
0: Nya sok atuh gitu mah nya. Ayo. Kang lagi anu di ieu, anu dina dina Wawa.
2: Iya, dina Wawa.
0: Nya sok atuh kalau gitu mah wargi Dahlia ya. Langsung aja wargi, ini dia ada Kang Legi, Prung Ah dan juga Adi. Saya sekalian putri biar punya pamit. Poho ya. Sekalian pamitnya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di acara Carmila, tapi besok Bandar Dangdut Dahlia kan sampai jam 10 ya. Ya sudah kalau gitu, akunya pamit. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung Ah. Go, go, go. Goyang, ini dia Kang Legi dan juga Adi.

0: adik mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
0: Mau!
1: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adik, biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik!
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Propolis.
5: Apa barjat?
6: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Riot itulah istilah mah mung 2 rupiah dia mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alfaporis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah na mesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari masa tacana ngaleut jamu Alfaporis karena mante ngirangan ya ka tetangi ka warga golong kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilah nama sok kunang itu kaya nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan mam resepisan gitu.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Jangan.
1: Satu FM 1.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Wari Dahlia, alhamdulillah senang sekali. Hari ini Radio Dahlia, saya Andri dan tim OB Fan Crew tengah berada tentunya di Uci Parfum, peresmian logo baru Uci Parfum. Nah, Wari Dahlia, di samping saya sudah ada, ini adalah CEO-nya, komisarisnya, direktur utamanya mungkin ya, pendirinya yaitu Bapak Zul Aidi. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
1: Apa kabarnya siang hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah semangat banget ini.
1: Iya, kelihatannya dari aura Bapaknya happy banget ternyata ya. Oke, Pak Zul, saya mau tanya nih dari Radio Dahlia, karena ini Uci Parfum dengan slogannya ada di mana-mana. Setiap mata memandang kanan dan kiri selalu ada Uci Parfum di berbagai pelosok ya Pak ya. Saya mau tanya dulu Pak, dengan adanya grand atau peluncuran logo baru.
2: Logo baru.
1: Kenapa Pak? Apa diganti dari logo lama ke logo baru? Maknanya apa nih buat Bapak Zaidi?
2: Sebenarnya ide kami dengan logo baru ini supaya ada semangat yang selalu tumbuh dan optimisme yang selalu melekat dalam dari seluruh owner dan rekan-rekan di lapangan. Karena tagline kita Uci Parfum ada di mana-mana itu adalah sebuah pelayanan pada kebutuhan masyarakat dari syarikat jangkau untuk melayani dan memberi kebutuhan atau menciptakan sebuah harapan dan kenyamanan atau kebutuhan untuk keharuman dan fashion setiap warga Indonesia saat ini. Karena industri parfum saat ini sangat bertumbuh kembang, khususnya untuk Indonesia. Jadi inilah sebuah tanda bahwasanya kita serius untuk melayani customer dengan sebaik-baiknya.
1: Oke, Bapak, kenapa nih peluncuran logo terbaru didirikannya di sini, di Tugu Kordon ini?
2: Ya. Dan alhamdulillah, kenapa di sini? Karena di sini awal berdirinya Uci Parfum. Ini sebuah sejarah cikal bakal bertemu kembang Uci Parfum. Maka dari itu kita tetapkan dan kita jadikan ini sebuah ikon kemewahan dan Uci Parfum.
1: Uci Parfum. Oh, jadi awal berdiri dari Uci Parfum sendiri ini adalah di Tugu Kordon ini ya Pak ya? Tahun berapa Parfum saat itu Pak?
2: Tahun 2003.
1: Tahun 2003 berarti sudah berapa tahun nih berdiri sampai tahun sekarang?
2: 23 tahun.
1: 23 tahun. Tepatnya bulan apa nih ulang tahunnya Uci, Pak?
2: Tepatnya ulang tahun Uci itu sesungguhnya bulan Juni.
1: Bulan Juli. Ya. Sebentar lagi yang dong, Pak ya.
2: Ya,
1: Juni. Oke. Bapak, udah berapa outlet nih untuk Uci Parfum sendiri dan di berapa kota sudah ada Uci Parfum?
2: Kalau kota kurang paham deh. Kalau outletnya sekitar 457 outlet.
1: Wow, hampir 500 ini ya Pak ya?
2: Ya.
1: Rencana akan ada penambahan lagi?
2: Selalu ada.
1: Ada
2: persiapan di beberapa kota.
1: Wow.
2: Dan yang akan jadi ikon Uci Parfum selanjutnya di Jalan Malioboro, Jogja.
1: Di Jalan Malioboro, Jogja. Tepuk tangannya buat Uci Parfum. Wes, ternyata benar ya, slogan Uci adalah Uci Parfum ada di mana-mana. Nah, ini kan untuk Uci Parfum sendiri kan itu adalah refill ya Pak ya, untuk isi ulang. Nah, Uci sendiri bisa mengeluarkan produk dari Uci sendiri, ada nggak Pak?
2: Ada, kita sudah ada produk yang standar BP POM dan halalnya. Itu
1: masih di online. Pak Jul sendiri, harapan kedepannya buat Uci Parfum apa nih Pak?
2: Pastinya untuk Bang.
1: Amin.
2: Dan dipercaya oleh lingkungan di mana

0: kita ada.
1: Itu ya harapan ya, pengen terus berkembang. Pak, sorry satu lagi pertanyaan saya. Kenapa namanya Uci Parfum?
0: Sungguhnya tadi saya kan menyampaikan saat kita buka tirai peresmian logo baru ini. Cuman karena ada sedikit insiden.
1: Yep.
0: Uci ini terinspirasi dari nama anak.
1: Oh, putrinya Bapak. Yep. Jadi namakanlah Uci ya Pak Uci. Ya? Oke, okay. Baik warga, itu tadi liputan saya Radio Dahlia bareng owner kita dari Uci Parfum, Bapak Zul Zaidi. Terima kasih sekali Bapak, mudah-mudahan Uci Parfum selalu sukses, tambah berkembang outletnya, tidak hanya 500 tapi 1000 outlet lebih, bahkan di berbagai kota yang ada di Indonesia. Amin. Ya Pak ya. Amin. Paling jauh sedikit Pak, paling jauh ada di kota mana nih Uci Parfum?
0: Kita paling jauh ada di Sorong.
1: Ada di Sorong?
0: Ya.
1: Sorong,
0: Papua.
1: Oh, Papua. Sudah ada di Papua.
0: Sudah ada.
1: Wow, tepuk tangannya buat Sorong, Papua. Ternyata benar ya. Uci Parfum ada di mana-mana. Udah selalu sukses dengan Uci Parfumnya. Semakin semerbak dan mewangi sepanjang masa di seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak Zulzaidi. Sukses selalu buat Uci. Terima kasih buat logo Uci Parfum. Mudah-mudahan tambah maju lagi.
0: Amin.
1: Baik warga Dahlia, demikian tadi liputan saya Andri dari Radio Dahlia bareng Uci Parfum yang ada di Uci Parfum Tugu Cordon. Terima kasih Bapak.

0: Waduh, Mat.
1: Aduh, Kang.
0: Aduh, lumayan kerasa cangkengnya. Cara biasa olahraga teh kieu ye.
1: Paregel langsung bitis.
0: Hah?
1: Bitis paregel.
0: Oh, kulari.
1: Lain peuting.
0: Naon?
1: Peuting ngaronna.
0: Woi, sugan teh pakpukpat jeung. Aduh, ieu benernya euy, jogging kieu kuat kale lu atlet kesan ngeuli euy.
1: Mari Akang teh salah kitu.
0: Naon?
1: Ari eta jogging-jogging ari celana merosot kitu.
0: Eh, sugan teh cing teh kunaon ieu teh tiis bujur. Morosot tadi bolehnya.
1: Ikan cing cara kikik, wah pogohan jika dia kasih akal banu.
0: Senyum-senyum kain deh. Awewe, sukan dia barogohan. Baru dia ngali kuwuk. Astagfirullah. Lintar tadi, mot bajaan teh.
1: Antep deh yang apal.
0: Lain yang apal, era itu tinggal di... Eta jelema cina tiluan. Nu hiji mau ngagandong budak. Aduh, ya Allah, ya Robi, benernya lari pagi orang tanya, kamari ge geus jogging, kamari ge jeung bapak-bapak di desa nu tukang jalan santai.
1: Wah, jalan santai kumaha?
0: Oh, lari pagi. Jam 10 peuting rek.
1: Nah, atuh lagi lari pagi atuh.
0: Euy, sakiku santai deh. Alah. Tapi benar mah urang teh kudu ngajaganya kesehatan.
1: Mensana
0: in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Men awak in corpore beungeut. Di dalam awak yang bekah terdapat beungeut yang kanal. Aduh.
1: Oh, bisaan bahasa Latina.
0: Atuh dewek teh atuh.
1: Heubeulna
0: ya, Cam. Dia. Di Australia aing mah.
1: Di Australia mah lain bahasa Latin atuh.
0: Naon?
1: Di Australia mah mun salama bahasana teh sarua.
0: Sarua
1: di Garut.
0: Deukeut ka Garut.
1: Deukeut tinggal meuntas.
0: Nyoy.
1: Meuntas atuh.
0: Tinggal meuntas.
1: Mangpuk tinggal meuntas atuh. Nepi ka Sydney teh.
0: Sydney. Irah nepi na eh.
1: Wah, nepi kok bari
0: teka harti ku aing
1: ke papangih dinya jeung Nyirok Kidul geura aya.
0: Wah. Nyirok Kidul. Geus teu wauh aing jeung Nyirok Kidul teh.
1: Naon atuh?
0: Ada urang wauhna jeung Nyiroro Selatan. Musik pas saya Nyirok Kidul.
1: Perangkap saya kunaon?
0: Heeh. Pas saya harita pan make baju hejo. Ku aing dicet bajuna. Bingung neangan mahana cenah baju. Astagfirullahaladzim. Alah, benernya. Ayo nama, nu penting mah awak sehat.
1: Aduh loba duit ya, awak teh sehat mah keur naon atuh?
0: Awak teh sehat oge keur naon? Sabab derajat rezeki nu paling luhur teh nyaeta sehat deuleuy. Sabab lamun ayeuna sagala aya tapi teu sehat, moal kaasaan tah nikmat anu sakitu lobana teh.
1: Bener.
0: Sok beunghar ayeuna sagala aya. Kasurna empuk.
1: Bener.
0: Jering-jering. Korsina empuk. Pamajikanna empuk.
1: Wah, nampuk.
0: Genut.

0: siap. Segala aya. Ewe. Bisu sawak-awak. Nah ka asa anita anu loba anu empuk teh. Moa nyarerieun aya.
1: Tengurah kitu Kang ieu we Kang. Sakali-kalina urang nyeri huntu we Kang.
0: Ba nyeri huntu. Moal aya tukang kaos ngaliwat teh sok aya ngadek teuing mah.
1: Aing mah ngadek.
0: Kang kaos Kang karaos. Kang karaos. Karaos karaos aing teh nyeri huntu di kadek ku aing lompat teh tukang kaos. Oh di beulian handeuk ku aing teh.
1: Anu nyeri huntu teh inget si Sadul urang.
0: Naon si Sadul?
1: Pan pernah nyeri huntu pan
0: nya. Heeh.
1: Si Sadul teh nyeri huntu. Dicabut.
0: Cabut.
1: Ka dokter ka ditu.
0: Heeh.
1: Jaman baheula mah murah keneh Kang atuh.
0: Murah keneh sabaraha?
1: 80-an lah.
0: Oh, ayeuna teh ayeuna sabaraha ka dokter teh 50.000?
1: Baheula.
0: Baheula mah 80.
1: Teu baheula mah 5.000 teh salama
0: jeung. 5.000.
1: 5.000 disebut hiji teh.
0: Oh, disebut hiji.
1: Kan nyeri huntu
0: teh. Heeh.
1: Ka dokter Pak nyeri huntu bae dicabut.
0: Heeh, gitu.
1: Masok cenah. Sabaraha hargana lamun dicabut huntu? Lamun nyabut hiji mah 5.000, nya sok abdi nyeri huntu hiji
0: cenah. Heeh.
1: Cabut. Saya. 10.000 duitna teh.
0: Oh.
1: Cik dokter, aduh, sadul cenah awe pulangan kumaha? Bae hiji dewe nya nya huntu cabut.
0: Pulangan. Oh, pulangan hiji dewe. Aye duit teh 10.000 bae nya. Oh, pulangan.
1: Aku bisa dari ompong dua.
0: Nah, kau bina-bina teuing eta mah teuing-teuingan. Eta mah dokter na atuh nya.
1: Heeh, mun aing mah pamulangan.
0: Heeh. Lain ka aye eta tah lamun ngomongkeun bisul mot.
1: Naon kan?
0: Kamari oge dewek bisul. Aduh, bingung ubarna. Wah, ku dewek mah ieu we ku obat ieu naon teh? Instop na pergi panon teh. Heeh. Anu kitu we kecer.
1: Kecer.
0: Heeh, ku aing teh dikeceran we. Eta bisul teh. Pan sarua aya mataan. Dewasak teh oge alah. Matak, nah, kudu bersyukur deh gitu. Ngan paling ngeunah mah anger aya panyakit nu ngeunah.
1: Oh,
0: aya.
1: Panyakit pakai bagi nu ngeunah.
0: Aya nu ngeunah.
1: Naon?
0: Panyakit roromeheun.
1: Nah, ngeunah.
0: Mun pamajikan roromeheun, lamun ngagoler jeung pamajikan teh kudu lamun suku ateu teh kudu cengkat. Cukup we garokeun ka roromeheun pamajikan. Dikasilukeun. Ngan babari deui. Hai roromeheun mah ubarna. Nah, hamplas we.
1: Nah, hamplas.
0: Heeh, panjadi lemes. Heeh, lumetek teh. Tah eta kuduna pentingna bersyukur teh nya. Heeh. Heeh, ayeuna geranya jelema beunghar. Wah, sagala bisa kabeuli sagala rupa. Dahar gule bisa. Wah, meuli naon hamburger.
1: Hamburger.
0: Hamur duit geur ganti pamajikan. Ay hot panas dog anjing. Jadi? Anjing keur moyan di hakan pan. Ayo ayeuna wah sagala aya tapi pan ai keur gering mah karasana pahit. Ayeuna hot dog pahit. Hamburger pahit, mie ayam pahit. Mie baso pahit. Mie toha pahit. Kaletak lain.
1: Lain dahareun eta sama tuh.
0: Naon atuh?
1: Agung Geuneun.
0: Aduh. Hayang kapake ku mito hayang. Atuh dina
1: kapake anu pernah memberi kesenangan ka urang.
0: Kitu.
1: Mun oh manehna moal aya inung mana inung baruda.
0: Ayo euh nya. Dijieun ku manehna ne. Oh bener.
1: Kadang-kadang pika sebelut.
0: Emang kan tuh.
1: Naharin aku mah.
0: Heureuy teu pira mito hayang teh keur heuhay. Ditemok sungutna weing. Ngajajaran. Alah. Mana ya kajet? Mana nanti akan cicing tajung pamajikan nane? Jeng mitohana ongkoh mitoh aww nane?
1: Saimah gitu?
0: Saimah. Yo nanti syarakin nanti gawe pan?
1: Gawe.
0: Ayo init gawe, meren puting hari asal teh. Pas balik gawe, ayo si pamajikan nana sarua deh kawabaturan nana init.
1: Oh,
0: ayo di. Oh, ulin. Tebebeja ka syarakin nih. Ayo syarakin nanti tebebeja direk balik. Ada surprise menurutnya.
1: Oh, mana surprise.
0: Ayo di imah kan ukur mitoha awewe dah. Mana nak balik meren. Si ete, si salakina teh. Balik ke imah ya. Ke kamar sama. Lepas dipoekan. Wah, tidinya weh. Kejadian. Sunah Rasul meren nangis kangen meren salakina teh. Ayo pas gitu. Isuk-isuk. Da, etapan kamar mah tinggalinya dipoekan.

0: apa isuk-isuk ka sirih nama tang ka dapur ningali ngukur mitohane heungeus di angir alah eta masih salakina tu culang cileung mah ai si teteh ka mana si teteh mah eueuh paling penting oge ieu naon teh teu bebeja kitu rek init ka babaturanana monok
1: ulu
0: si teteh eueuh nya ini penting saha teteh si mitoha awewena kumaha cing. Wah, cina jang, meni etangan yang jempe, weh. Pas sarang-sarang sarawai lah. Ulah etangan tong cek-cok, weh. Nah, itu bisa ngebedakan gitu. Aduh, ya lo.
1: Aduh, mon si Sadul mah beda deh.
0: Nah, wanda?
1: Si Sadul mah. Mon si Sadul pernah kawin di Arab, si Sadul mah.
0: Oh, di Arab sih.
1: Di Arab.
0: Oh, si aku mah, tah.
1: Kan gawe di Arab teh. Saya seberat tahun 3 tahun lah.
0: Bu.
1: Nyuratan ka pamajikan teh ka lemur.
0: Heeh.
1: Dina suratna teh nyi abang geus teu kuat sadi dieu teh. Lain kalakah munang duit munang naon kalakah awak begang. Awak teh begang cenah. Akang rek balik we cenah minggu hareup. Titik Sadul kirimkeun we ka ditu ka surat teh.
0: Heeh.
1: Wajinya teh dibaca. Geus akang rek balik teh minggu hareup. Minggu harap naik beres surprise, seruai beres surprise.
0: Oh seruai beres surprise.
1: Tak pas waktu balik si Sadul, tak apa majikan itu nggak sare di tengah di jero kamar. Kan lampu dipoekan. Lampu dipoekan. Sudah mainas nggak sesuatu gugur dagang sare. Datang si Sadul tata, keluarkan yang nggak trok. Neng, ya Kang Wi, sok kue Kang lebat tata ditulakan semua. Orang dibuka teh si Sadul pan geus teh inget naon teh jalan kene geus wah pokona aing mah pokona pas datang teh hayang kitu udah geus teh kuat
0: sih geus
1: bayang 3 tahun atuh geus jadi cangkaleng sih geuna oh foto teh cok we teh mah langsung si Gadul ngagabrug teh mah
0: gatrik
1: oh gatrik lamun mah dipoekan teh pas kitu pamajikan teh mikir nah si Akang teh dina surat teh ngomong te, awak teh ngebegangan hampang nah ari ieu teh berat kitu cenah
0: teh
1: kakang belakang cenah urang kudu nampu ari pasti cetek ke nampu hurung
0: heeh
1: kata mah naon cing
0: naon
1: si Sadul mah kadang salah teh wae teh buka beki pura teh dong jerona teh anak ontan
0: pakaian unggul di jalan teh.
1: Ongko begang tapi asa berat cenah.
0: Gitu. Dina surat mah begang ye. Ai pas pangi asa berat. Waduh, si orang rasana cani buka.
1: Rangsal cani buka meneng selama kitu mah make rangsal.
0: Alah, uyuhan teu pejeto ge. Alah, nu masak teh ge tah. Mata kudu hati-hati aja.
1: Kang Meli mun tulang capcu haus yeuh lah.
0: Lain heuh nyeung geus ieu mah nya. Urang ieu atuh urang ka di Cukareup.
1: Rek
0: naon atuh? Neangan ieu lah neangan aqua naon?
1: Minuman.
0: Neangan minuman atuh.
1: Sugan aya minuman naon? Ngeuna jeung Surabi Kang susuk ieu mah.
0: Wah, Surabi atuh moal ieu.
1: Atuh apan sakali-kali kudu apan kudu aya kalori awak teh.
0: Anjing pamajikan dewek.
1: Naon?
0: Juga pamajikan dewek engko hayang jogging. Ai bubur 5 mangkok.
1: Ari joggingan 100 meter ai mangkok bubur bae 3 mangkok.
0: Ayo lompat ngan 5 lengkah. Tuluy jajan kupat tahu.
1: Kan bahaya.
0: Tilu mangkok.
1: Kagak tuh gaya kadaek.
0: Mata ku perubahan awak nanti anger gitu. Udah tiang teh eta. Ayo tuh bari neangan pamajikan da sarua jogging cenah. Papisah eta ka mana? Nya.
1: Jeung grupna.
0: Si Mimiu ha?
1: Jeung grup.
0: Oh, jeung grupna, grup ibu-ibu.
1: Si Titin.
0: Oh, jeung si Titin caratna bannya. Oh, ayo atuh.
2: Wargi Dahlia. Kama mana cepot ngagoda wih deui saatos ieu.

0: ngeunahnya geus nginum we. Aduh. Jag-jag we euy.
1: Eta ku ngeunah-ngeunah teh ieu Surabi.
0: Surabi ieu nya
1: dijerat naon-naon ieu Surabi?
0: Jiga nama wah ieu mah Surabi alus.

0: mới. Tina naon ieu Surabaya? Naon ieu paingan ngeuna teu mah tingali.
1: Naon?
0: Dibalikeun aku leungeun. Aing mah asa inget ka Prindap, cita rasana teh alus.
1: Leuhung ku leungeun repona ku suku
0: atuh. Nah, ku suku.
1: Bisi kitu.
0: Oh, bisi kan teh.
1: Leungeun ku leungeun kitu.
0: Aing nu ku suku ge.
1: Naon?
0: Teu boga leungeun. Astagfirullah. Alah, ka mana we karep. Aduh.
1: Kan kemau ngali ngah, ieu jogging teh.
0: Iya, urang ngal minggu lah ayeuna mah nya. Urang diieukeun lah. Ah. Menit tadi angap ya di tukangan.
1: Oh.
0: Geningan aya mamiu.
1: Geningan aya si sister ya, sister.
0: Lain sister-sister mah ah capek ya teh tinggal geus luar net kesang.
1: Mus naon atuh bieu teh?
0: Sudah jogging.
1: Jogging ngungkul.
0: Hah? Heeh, sama inilah sama saeutik lah eta teh.
1: Waduh.
0: Dah hayang siga batur awak teh atuh.
1: Jumba teh anu ciga hiu.
0: Senam jumba eta jumba-jumba.
1: Jumba teh siga hiu.
0: Naon?
1: Lauk jumba.
0: Eta mah lumba-lumba kitu. Pan abdi ge eta maksudna teh. Astagfirullah. Sarua sa pamikiran kitu mah nya. Nu matak teh oke. Senam jumba we teh heeh. Jeung eta cetitin tadi teh ngajakan yoga. Yoga mana?
1: Budak saha yoga teh?
0: Lain yoga eta meditasi.
1: Siga
0: kitu
1: anu siga orang Jepang orang Cina kitu.
0: Orang Jepang orang Cina geuningan sok ya meditasi kitu. Ngarah ieulah kitu.
1: Meditasi
0: nya. Meditasi. Tasi itu. Aya medit.

0: Mimiu teh. Cik atuh Kang Cepot ieu ge lejing oge meunang cemomoh tingali. Lejing lokor tingali. Pamere ieu ge lejing oge. Cik atuh pamelikeun sapatu atuh kasang istri teh ngalah mantes.
1: Sapatu na alus.
0: Ya Allah, ya Rabbi, tingali ieu sapatu ieu teh kade ieu teh lain variasi. Naon? Bolom. Iya, atuh ketekan sing horeng teh hidung suku urangnya. Alah karunya Bang Majikan dewe ke.
1: Balikeun tuh Kang.
0: Heeh, Bang balikeun atuh sapatuna, lejingna.
1: Keur Akang keneh hasilna mangke teh.
0: Hasilna mah pan biar aku teh terawat awak teh. Biar semangat jogging awak terawat ameh bahenol deui.
1: Ngarah siga awak siga BCL deui.
0: Bisa siga BCL? Heeh. Apa BCL?
1: Naon BCL?
0: Bajing loncat. Lain sih teh. Sok mana karab si Mimi umanya. Sok hayang atau awak tu juga ayo ting-ting tak itu. Ketawa siga Nikita Mirjani. Meh bahenol deui. Ieu teh da baheula mah da bahenol mot.
1: Nah, nu balik.
0: Asli na saacan diruksak si ku si Kang Cepot mah ayeuna mah singkat. BH ge lokor ayeuna mah. Kasih dong fasilitas buat istri atau Kang Cepot. Hai pamajikan hayang naon teh hayang gelis, hayang glowy tapi teu mere modal. Hayang jiga batur atuh ece teh sulam alis.
1: Ah, sulam alis kadinya ceu atuh.
0: Ya daripada sulam alis mending eta we sulam sungut sia meh teu ngomong wae.
1: Hayang make skin care cenah Kang.
0: Hayang make skin care atuh hayang sedot lemak. Hayang sedot lemak.
2: Wah, mending sedot WC mah nya. Daripada sedot lemak mah nya. Da urang teh jelema syarat kudu.
0: Kang atuh juga batur nya.
1: Era kokoloteun nya.
0: Sabulan sakali mah nya era kokoloteun sok.
2: Lah, lain kokoloteun kolotnyaan maneh mah.
0: Biar awet muda atuh. Hayang kasalan kecantikan, pedikur, manicure, bulu kelek dicukur. Bulu kelek dicukur, kuaing atuh. Mung gua kan hayang make soplen atuh.
1: Wah, gaya soplen.
0: Hoyong make soplen ye euy. Hayang dibehal. Panon. Maneh mah lain naon mulain mung meulikeun miu ka maneh teh. Naon? Geus tilu kali geuningan ka teu deui wae maneh mah. Behal teh.
1: Hayang dikreul cenah buke.
0: Hayang dikreul tah buuk oge hayang didiri bonding. Diri bonding teh naon? Diluruskan.
1: Bonding urusan teh.
0: Mata karita ke ka si bapak. Bapak Mimil. Pak cing teh ieu tinggal buuk di dieu bonding. Mana di bapak Mimil mah imam di masjid. Heeh. Nanyakeun teh Mimil naon cenah di dieu bonding teh diluruskan. Temannya anak tuh keur imaman. Heeh ka babawa meureunan. Punten bapak cenah eta shaftnya di diri bonding teruskan sampai jar teh hayang gaul eta aduh bapak nu ka kitu ne nya micoh hatir da gelo deong lain da gelo ketang hayang ieu lah kokolot begog nya
1: hayang imrakteken kata-kata ayo. Kata baru
0: kata-kata baru sok atuh kumaha atuh akang sok pangmeulikeun moal ame cantik biar akang tidak cenanan cenenen kesana kesana kemari.
1: Nah, itu kang intinya mah hari akang sedimang senang memberen mau
0: senang mah mau kadi itu kadi ya meren soca teh
1: mau kasih tika wae
0: mau kasih tika wae mes kata karana bengsat kasih tika teh mun aya teh sok ieu lila jadinya teh naon gresok nah Mimi kurang cantik gimana. Da baheula mah keur gadis Mimi teh duh loba bujangan teh ngaleut ka imah.
1: Resepeun
0: ka urang. Resepeun meureun nya. Lain rek nagih ka si bapak.
3: Astagfirullah. Keluarga Dahlia tong ka mamana Cepot ngagodal. Wih deui saatos ieu.

0: Keun bae artinya aya kitu mah sok. Dewek oge ngadukung ayeuna mah nu murah we ulah ka ulah waka ka salon sagala rupa geus we ayeuna mah keureuyeuh mah ieu we nanti olahraga.
1: Tah olahraga heula meuh sehat heula
0: we ulah anu sehat heula we kade.

0: ulah nepi ka awak gemrot, nepi ka nuang obat pelangsing, penurut berat badan kita kade ke jahat karena duit ongko.
1: Ah, bener.
0: Lumatak teh oke, enggak sih kemarin.
1: Biar naon wae biar jogging teh.
0: Hah?
1: Beri jogging biar naon wae biar.
0: Martabak deh teh.
1: Aduh.
0: 30.000-an. Iya weh, nanti nasi kuning. Banyak dua kali nama. Berapa nih tak 50.000-an? Nama mah teuing, apa di traktir ka babaturan? Tuh udah sia eta mah kitu.
1: Hayang kapuji ku batur.
0: Eta teh hayang kapuji maneh mah.
1: Balik ka imah bubara naon budak di imah kumaha nanyakeun
0: sa Cepi. Oh, kumaha eta mun budak mun nanyakeun si Cepi?
1: Yang meuli sosis bakar
0: cenah. Oh, hayu maneh mah. Eta pamajikan aing mah kitu gorengna teh mot. Heeh. Eta teh hayang kapuji ku batur. Ayeuna ayeuna jogging. Jogging teh pan joggingna 5 menit. Senamna 5 menit. Gibahna 3 jam teh. Beri ngebaso, beri nyeblak. Wah, itu seblak. Nah, segala diomongkan, gibah ngomongkan batur. Nongkrong lagi, di kape. Ayo mah, wah kejok balik. Nempatnya oke. Cing
1: bisa nempatkan diri atau?
0: Cing bisa nempatkan diri. Itu boga duit mah. Kamari oke, Kang Cepot. Abli teh, aduh, tegaduh artos. Nepika, dah ngajakan wah, babaturan ke kafe. Balanya teh jajan. Tuh, itu boga duit. Geningan eta dipoto selfie geningan jeung naon teh kentang goreng kentang nginjem heula teh saha nginjem we heula
1: asa aya ngupload nya
0: asa aya ngupload eh meh ieu meh eksis
1: eksis
0: heeh si eta mah ka mana wae tapi da ai cinta na Kang Cepot mah nya papip ke mamim mah
1: mamim
0: papip mamim disebal aing mah. Lain asli na cinta na papip ke mami mah teu memandang fisik dan menerima apa adanya. Teu kudu nu lain-lain lah sok sanajan mimiu juga gemblong oge. Tetap cinta we ari papip mah nya. Sok sanajan kamu siga teng baja akan tetap setia menjadi tentaranya.
1: Apaleun ya aya sebutan anyar sah ke di grup da mah mimiu teh.
0: Naon jeung?
1: Si donat.
0: Sih, tang beja-beja mat. Oh, sok disindiran wae tadi na grup WhatsApp mah. Dasa teh 10 Wisma Imah. Jadi, Imah nomor 10 ai. Sok ka mana we karepe?
1: Si donat, donat mimiu.
0: Heeh. Ha sok tepang meulikeun lah jang ieu lah jang naon teh? Jang sepatu atuh Kang Cepot era ieu teh. Heuh, sok nomor sabaraha sepatu teh?
1: Beda sabeulah sih
0: eta. Teuing nagare sabeulah. Nu hiji 42, nu hiji ku karung goni. Nu hiji 36. Da sih teh gede sabeulah. Nah teu apa, sakitu ngabeuting teh sok panggih, Pan. Udah dipoek teu nyaho pan dewek teh. Heeh. Heeh, teu sok atuh pangmeulikeun ieu. Gede sabeulah pan kamari ieu pan urut ka banjur aspal teh ya, pan.
1: Oh gawe atuh urut aspal trom cukup diasupkeun
0: semua. Nyobaan benernya. Baru pemandian air panas pernah ngebul diancelomkeun nyawa aspal. Teuing.

0: Ah, instruktur, terus digentos. Cah pelatih ne, teing Jajang Nur Zaman. Pelatih Persib itu temu
1: sih. Piki Burki tadi kali mu.
0: Piki Burki.
1: Si Piki yo.
0: Mana nengun?
1: Oh, pelatih senam hale ya. Ah. Baheula saacan unyil teh taheula atuh.
0: Oh kitu.
1: Heeh. Wong semanteng nonton eta saacan unyil teh wah Piki Burki na teh.
0: Teuing aing mah teu nyaho. Kitu lah mah nya.
1: Kamu teh boga TV baheula na atuh.
0: Boga TV atuh. Boga kadang. Berwarna TV baheula. Wah, kul Bapak Semar menteu. Hitam putih, hitam unggul. TV naon? Papan tulis we. Kemana karep Ahmad nge? Sekata sama Mami Mek iya. Kemana kenangan injelmen yang sepatu? Ayo Kang cepat lah. Syok.
2: Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nagoda saha atuh, Mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: penyiar siar. Iya, Teh.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya punya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, krim buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas
2: krim atasi pegal dan nyeri otot.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabet, dung 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, rasan sareng tinggletor, sareng ieu cara biasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
4: Nanggo apa? Puyeng pasu aya jeung teletot aya mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi mangga maleser apa propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna abdi ge tos
3: propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa SK penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: 101.5 Dahlia FM.
9: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.
10: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
11: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
10: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh,

0: Terminal tu tatangga sabelah. Kamari karak ngalahirkan.
1: Siap, ambu.
0: Rasakan sia. Loba nunuku dibeli. Biar lama perginya.
1: Ini ambu.
0: Heh, ngeruruwas deh si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh. Minantu kesayangan ambu. Ini semuanya ada. Merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya. Di Jalan Ahmad Yani 158. Nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat. Di sana teh komplit alat-alat kesehatannya ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan ambu teh.
2: Tongkap mana helanya? Saat tosi ceput nyagoda, bakal ayah Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokoknya mah, kuts, kuts, kota, hei.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dapat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Bollywood. Bollywood Dahlia.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar Wargi Dahlia? Dahlia boleh minggu di liburan panjang Wargi Dahlia, yang besok pun masih libur di hari yang ke-31 Mei 2026. Acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti bareng Bang Apul dan Mas Tomo. Untuk Wargi Dahlia boleh gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Yuk kita awali dengan judul filmnya sama Shah Rukh Khan. Ada siapa nih? Madhuri Dixit. Dil tu pagal, hey, prung ah, kaya.

itu gila. Hati ini gila, cinta itu membuat orang tidak sadarkan diri. Begitu kira-kira. Dan apa kabar untuk semua yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di Dahlia FM sore ini di acara Dahlia Bollywood. Terima kasih, selamat sore. Apa kabar untuk yang sudah menikmati suasana liburan panjang dari kemarin, bahkan sampai besok, masih tanggal 1 besok ya, masih ada libur lagi untuk semua warga Dahlia hari ini. Juga banyak sekali yang menikmati kebersamaan, saling punya acara jalan-jalan. Wow, di jalan tadi tuh Bang Apu tidak memperkirakan minggu yang lalu kita saat macetnya ada konvoynya Persib menang, hari ini pun liburan ternyata juga di tengah gerimisnya hujan yang sudah menyirami kota Bandung beberapa waktu tadi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan inilah acara Dahlia Bollywood. Terima kasih untuk Mbak Yati di Kopo yang sudah gabung dan mengirimkan WhatsApp-nya, hadir baru pulang dari Dahlia, lanjut ngeredok lengka lagi jualan. Terima kasih buat MJ Imbah dan juga untuk Pak Martin di Baltos Balubur Town Square. Apa kabar sore ini? Dan juga untuk Obay di Hidayah Tyler, selamat sore, selamat sore. Dan ini ada Mama Mahesha. Hai, apa kabar? Sore ini gerimis di sini, gerah di luar, enak di ruangan ini, agak-agak adem dan dingin. Ingin lagamnya Dil Karista. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga, Bang Apul undang di 0811-222-1015. Sekali lagi, 1222-1015. Nah, ada, kalau tadi Dil tuh pagal hebat, berbicara tentang cinta, lagi-lagi tentang cinta, coba kita lihat yang berikutnya lagi. Bukan kembali, yang bercerita tentang cinta. Cinta yang berarti berwarna oranye ke merah-merah, kuning tua, atau warna saffron. Apa itu? Saking menggambarkan cerahnya cinta adalah gerua. Untuk semua wargi Dahlia yang sore ini, silakan untuk bergabung di 0811-222-1015.

0: melalui suara indah dari Arjit Singh itu tadi, Gerua. Terima kasih untuk yang sudah banyak baru muncul-muncul WhatsApp yang sudah dikirimkan ke 0811-222-1015. Kang Aman Abadi, terima kasih, selamat sore. Hadir di Jatinangor, Dahlia Bollywood, Bang Apul, buat semua warga Dahlia. Dan ini sudah ada Cik Awang di Karapitan, lama gak ketemu kalau siang sekali seminggu, tapi kalau subuh kita kan selalu dengan Ibu Muti ya, Karapitan 2. Cawang di Karapitan, ciao, hai, selamat sore kucing buat Mila dan Bang Apul, terima kasih banyak. Lalu juga ada Mbak Yati di Kopo, halo, halo, halo, ingin langgamnya Janem, Mere Janem ya. Dan sudah ada Ponti, Arere, Arere. Buat Esti Dago dari Cibiru, Iman Drung Bandung, Danu Genta, Aisugi, Kemutian Yati, Moro Tresno. Bunda Yang Se, Uis Cibaduyut, Santi di Kopo, banyak untuk yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp. Boleh silakan di 0811-222-1015 bila ingin bergabung di acara Dahlia Bollywood sore ini. Dan, oh iya, juga sudah ada Dendi, ini juga ada. Apa kabar untuk Ibu Haja Siti Halimah di Banjaran? Dan juga ada siapa yang sudah gabung sore ini? Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, Nenek Ica, apa kabar nih? Hujan enggak di sana? Di sini gerimis tapi
1: udah,
0: gerah.
1: Bang, panas.
0: Gerah habisan.
1: Baru saja udah mandi ya, terus salat asar. Ternyata
0: panas gerah. Tapi kalau di ruangan ini ya itu adem nih, AC.
1: Ya, adem dong, udah kan ada AC.
0: Sehat nih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Abang, gimana Abang sehat?
0: Alhamdulillah, terselamatkan, tidak makan ada yang namanya daging-daging nih.
1: Ya, kan harus bisa di apa itu? Teh.
0: Diatur dan di ini.
1: Dinetralisir dong, Bang.
0: Waduh, aduh. Pala laur nyenenya, aduh. Kalau yang sudah begitu takut tidak sadarkan diri memakan
1: ya,
0: yang ini.
1: Kan, apa-apa juga jangan berlebihan, Bang.
0: Ini pilih lah, gak apa-apa sih, Pak.
1: Pengen dari film apa, yaitu di La Galia.
0: Oh, waduh.
1: Nenek Tum Sepiar.
0: Nenek itu kebogonan Arjun Rampal.
1: Siapa yang gak mau, Bang?
0: Eh, dan Nenek Kisika Preti Sinta atau si Kempot.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Judul filmnya Dil Hai Tumhara ya nih ya.
1: Dil Tumhara
0: yang jadi ikonnya di situ. Bios Bang Apul.

0: jadi boneka.
1: Enak jadi boneka, jadi dipeluk terus. Kan itu enggak mau lepas gening boneka nanti dibawa-bawa.
0: Mau dibawa-bawa di Osaiba ya, kalau saya lihat tidak di lagu Osaiba ya nih ya. Ya. Ini film itu tidak menjenuhkan dan di situ ibu
1: emang
0: mereka.
1: Emang pada enak ya semuanya, Bang. Hmm,
0: semua dari itu
1: tidak. Jadi tidak jenuh ya itu mendengarnya itu meskipun diulang-ulang terus juga.
0: Betul, Nek. Nek, tiga yang buat siapa nih?
1: Tiga yang buat Abang sehat selalu ya. Sampai jumpa nanti subuh ya, Bang.
0: Insya Allah nanti subuh kita.
1: Ayo, tadi itu siaran...
0: Langsung, Nek. Jadi waktu kemarin tuh ditelepon sama Pak Topik lagi di Tasik tuh. Beliau ya, ditelepon.
1: Kan lagi itu ya kurban hari Sabtunya teh bilang kan Pak Topik itu.
0: Betul,
1: di terus waktu siaran.
0: Lalu beliau telepon, "Abang bangun enggak nemenin aku?" Ayo siapa?
1: Kalau kan Pak Ustaz Naninya juga itu lagi ada berkabung ya, Bang.
0: Keluarga kakak angkatnya dari Teh Haja Bentang yang Majalaya.
1: Tapi sempat-sempatnya juga ya siaran
0: Alhamdulillah.
1: Dulu memberikan tausiah tersiah.
0: Semangat banget nih kita tuh kalau udah siaran itu teh siar tuh nih sekarang tuh
1: iya.
0: Betul. Dan Ustaz Andi ini menyenangkan sekali.
1: Iya. Selalu ditunggu, Bang.
0: Betul. Nenek langgamnya digoyang buat siapa nih? Di Legalia.
1: Ya, sehat selalu ya, Bang.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih Nenek
1: buat
0: juga mudah-mudahan sehat.
1: Dia tercinta aja deh ya, Bang, digoyang sama Nenek Ica.
0: Okay.
1: Buat gocinya buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica
0: siap,
1: aja deh. Abang
0: Nek.
1: Juga sehat selalu ya, Bang.
0: Nenek harus kita jaga sehat terus, Nek. Cinta subuh
1: ya,
0: kita.
1: Amin. Doa yang sama juga ya, Bang.
0: Mangga-mangga Panteng Radio.
1: Buat syukri ya, Bang.
0: Buat syukri. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Pru.
0: Go.
1: Kayang.
0: Dila Galia. Ada Alka Yagni dan Udit Narayan dari film Dilhai Cumhara. Nenek Ija terima kasih dan kita goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Yang linten tabu tilu dugikeun tabu 4 Januari. Omatnya Januari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

Janam Mary Janam, suara indah dari Sonu Nigam. Buat Mbak Yati masih yang ada di Jamu Moro Tresno, selamat sore di kawasan Kopo. Terima kasih buat Bunda Yangse. Hai, apa kabar? Selamat sore Bunda Yangse. Sore ini lagi pantengin Dahlia di acara Dahlia Bollywood. Sehat selalu ya Bang, banyak rezeki. Amin. Bunda Yangse, mudah-mudahan selalu sehat, sehat terus. Kemudian juga ada Sunarti di Batu Lawang Cibidei. Terima kasih. Dan sudah ada Oya yang ada di Cibaduyut, ingin lagamnya kabi kushika bigam. Digoyang buat wargi Dahlia, terus buat barudak bengkel sendal bos gulam. Digoyang semuanya. Terima kasih untuk Oya. Halo Oya. Dan juga terima kasih untuk Bebeng. Beng Cimahi, apa kabar? Enggak hujan kan di sini, mendung-mendung aja. Enggak tahu kemarin juga enggak hujan-hujan sampai subuh. Subuhnya dingin banget. Ingin langganan surat cua madam, digoyang buat semua wargi dah yang dipantengin. Dan mamah Ani, dan digoyang buat Bang Apul, sehat selalu. Terima kasih untuk Bebeng. Untuk Bebeng, terima kasih. Selamat sore juga untuk Mbak Yati di Kopo. Matur suun sangat gek, sewang sulit pun. Terima kasih. Janem. Ini dari Teh Lilis. Yang ada Teh Lilis Nur Laila, apa kabar? Nanti subuh juga kita ketemu di acara Otosi Pagi ya. Dan hai, cori-cori, cupke-cupke. Terima kasih untuk Astriani. Ya, Astriani. Di majalah, betul ya, majalah ya. Hadir Bang Apul, terima kasih banyak. Dan Oma Kaisar, halo di Cikutra. Kemarin di Bekasi, minggu kemarin. Sudah di Cikutra lagi Oma Kaisar? Alhamdulillah. Itu yang buat semua wargi Dahlia, buat Bang Apul sukses banyak rezekinya. Amin. Terima kasih. Dan kemudian yang sudah gabung juga berikutnya Dewi. Dewi Pasir Koja, halo, digoyang terus nih sore ini. Terima kasih untuk Dewi. Dan juga banyak banget itu sekarang sudah masuk semua. Ibu Memes yang ada di Gatsu. Langgam untuk semua wargi Dahlia, Bang Apul, terima kasih. Hai, ada Kiki di Bale Endah Kawung, Kawung Sari. Taubatum hari ye.

0: apa nih isyare dari film Calte Goyang buat Irfan, Wanti, Om Pendi, Mami Lena, Silke, Om Agus yang lagi jualan di Pasir Koja. Tetap semangat. Spesial buat Om Lukas di Pasir Koja, hatur nuhun. Terima kasih dan juga halu untuk Mama Lilis yang ada di Cibidey. Untuk Mama Lilis Cibidey, assalamualaikum. Waalaikumsalam lagi panteng Dahlia. Digoyang buat Ibu Empoy, Teh Isar, Mama Apep, Magegeng, Bilung, kemudian Teh Aisugi, Teh Nadu, Yani di Sukamanah, Wa Uci, kemudian Teh Yati Jamu supernya buat Bang Apu, terima kasih. Buat Ustadz Andi Abdurrahman, apa kabar? Ustadz Andi lagi di perjalanan, belum meluncur. Tadi mau jemput Teh Haji ke Majalaya, ke Ciparaya, Majalaya kayaknya. Dan juga halo untuk Santi di Kopo, langgamnya Osai Bahaja, buat Danu Im, Genta Ponti, Rokit Isar. Terima kasih banyak sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811222. Perniawan di Cibidey, pengen langgamnya Tum Hiho. Hai, apa kabar untuk Cibidey, langgamnya Tum Hiho. Dan juga yang sore ini sudah gabung juga Nen Ica, sudah sore ini lagi menikmati suasana sore dan sore lagi sore. Ini juga buat Jubet Alai. Hadir sembari bikin sop bening kaki sapi sisa kurban Bang Prung untuk semua wargi Dahlia aja. Buat Ayah Arif dan anak-anak Jubet yang lagi pada ngumpul di rumah. Liburannya panjang begini sih ya. Menyenangkan sekali kalau begitu. Dan juga buat Yuli di mana nih, belum kebuka nih, tapi kita terima telepon siapa yang sudah gabung berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan belum di sana, nanyain hujan belum, soalnya bang. Gerhana.
1: Belum, tapi udah gerah, udah poek mongkleng
0: gitu. Lagi ada di rumah sama ayah dan anak-anak nih.
1: Alhamdulillah lagi kumpul.
0: Lagi kumpul Jubet.
1: Minggu ini gak kemana-mana bang, capek ah
0: sih. Suka ntewa gak capek. Halo. Ya, menghilang.

0: Siapa lagi ya, lupa deh ya tuh.
1: Budaya yang
0: Danu Iman, Kang JJ, Teh Ai,
1: Bunda yang
0: Sugi, Teh Ai semuanya, Teh Cucu. Siapa lagi ya? Ma Eha.
1: Ini enggak lihat muncul-muncul.
0: Itu tuh Bu Teti ini. Langsung nge-meet call. Atuh dah aku teh lupa ya enggak pakai paririmbon apalagi lagi di dapur mah. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja, semoga pada sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang Haji Apu juga sehat.
1: Mudah-mudahan tetap
0: panjang
1: sehat.
0: Panjang umur berkah.
1: Amin. Salam buat Ayah Arifnya
0: juga.
1: Oh iya
0: buat Teh Dewi.
1: Tuh. Lagi
0: lupa.
1: Nanti. Ubed, terima kasih Ubed. Salam untuk semua keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Panteng Radio.
0: Rumah goyang.
1: Ya itu tadi Zubet yang ada seputar Banjaran dan sekarang Teradino bareng. Dari film Yahdiel. Untuk keluarga Dahlia yang lagi pantengin Dahlia.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Selamat sore pagi Dahlia di 101,5 Dahlia FM. Inilah acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti kita bersama. Sudah jam 16 lebih 56 menit saat ini buat Bunda Kartini sama Abah Tila yang ada di Water Jam. Selamat sore, apa kabar Bunda Hajah Siti Mar yang ada di Cipadung 455 bersama Abi Gunung Sembung. Mudah-mudahan selalu sehat, sempat mendengarkan acara Dahlia Bollywood sore hari ini. Dan juga selamat sore buat Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana, dan Ayah yang ada di Cikadu lagi di Purut Ranca Bali Ciwidey, rumah makan Ibu Ida, dan juga untuk Kang Lukman ya yang ada di Cikadu. Buat Budi yang ada di perempatan Jalan Gagak, selamat sore. Dan ada Bayu Wanda 46 Cijerah hadir Bang Apul. Alhamdulillah, terima kasih Bayu, mudah-mudahan selalu sehat ya sore hari ini, menikmati liburan panjang. Macet. Dan ini ada Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey, langgamnya ingin tung hiho buat wargi dari semua yang lagi pantengin Dahlia FM, terima kasih. Dan Wawan Gunawan juga terima kasih. Halo, ini di Bantar Gebang, Bekasi. Dan juga sudah gabung juga Teh Isar di Ibun, selamat sore, lagi pantengin.

0: Dahlia Bollywood dan Ibu Candani yang ada di Cimahi. Kakek Agus Pujangga juga terima kasih sudah gabung juga. Dan juga buat Teh Endes. Halo, apa kabar? Selamat sore, hadir. Biasa langgamnya kesenanganku, Kusya Hargam. Buat Bang Apul dan salam buat Besti Jadul Teh Yang Se, Teh Yati Jamu, Nenek Ica dari Toko Endes nih yang ada di Bumi Harapan. Pak Agus juga di Cilinyi, kalau tidak salah suka dengan Kusya Hargam nih. Halo, apa kabar untuk Mas Tanto di Tui Panjang? Ini lagam cori-cori, cupke-cupke. Buat Bang Apul selamat bertugas, juga buat kawan-kawan yang lagi kerja, dan buat Acong Tiger, kemudian Umi Yuna, Teh Isar, Tera Desah, Ibu Warpan, Mbak Yati Jamu, kemudian Kang Dedi, lalu siapa lagi? Kang Genta, Kang Danu, Nana Setia Budi, dan semua warga Dahlia. Dan ini ada Mama Zidan. Mama Zidan Zikri di Ciwidey juga langgamnya dari film Darkan. Salam buat Teh Nina, gojonya buat Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Dan Ibu Warpan, hai. Wilujeng Sonten Ibu Warpan, langgamnya dari film Nagin ya. Buat Brinka Bojong Kacor, Kang Genta, Mama Apep, Nenek Ica, Yati Jamu, Moro Tresno, Teh Isar Ibun, kemudian Agus Cibo, Mr. Ius, kemudian Bu Memes, Gatsu, dan Wargi Dahlia semuanya. Terima kasih, selamat sore, selamat sore. Yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood sore ini di Dahlia FM Bandung. Kemudian juga dari siapa yang lagi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ini tadi banyak masih di bawah ini. Pak Eman Cicadas juga selamat sore Pak Eman. Lagi mendengarkan panteng Dahlia FM. Dan kemudian dari Kang Dana Permana. Halo buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Deri, Bungsu, Kang Genta, Ardian, dan juga untuk Bang Apul aja terima kasih. Dan halo untuk Bunda Yang Se, ini ada salam tadi dari Teh Endes. Kemudian yang berikut lagi, coba Bang Apul lihat sudah ada siapa lagi yang masuk. Yang sudah gabung di 0811-222-1015. Ini banyak sekali. Iman Riung Bandung, selamat sore Iman. Ini langgamnya di sini udah hujan dari film Nagin. Itu yang buat Bang Apul, buat Danu, Mamah Apep, Santi Kopo, Duo Ai, saya Isci, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih masih di Dahlia Bollywood, Dahlia FM. Dahlia.
1: Sekarang jam 5 sore. Go, go, goyang, goyang. Sik, asik, sik, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 radio Dahlia.
1: Panteng terus. Bollywood. Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik, asik.

Usia Hargam itu antara kesedihan dan kebahagiaan. Siapa penyanyi? Udit Narayan sama ini ya, Anurad Paudual. Terima kasih untuk Tendes, Pak Agus juga di Cilenyi ya. Selamat sore Pak Agus, dan ini jadi dari Ibu Tati Empoy. Hai, apa kabar? Ini macet tuh jalan. Oh, sama tadi. Ibu Tati Empoy di situ Patenggang hadir. Aduh, macet banget, padahal mampir aja ke itu Bu Tati. Kasih talahap kalau naik ke atas. Asik lihat pemandangan ke bawah di Nenek Indah sama Api Darhon. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan kemudian selamat sore untuk Dendi yang ada di Jelekong, di Giri Harja Jelekong. Langgamnya Nazar dari film Fida, digoyang untuk Mami Lena, buat Ko Felix, Ko Paul dan Ko Keri, Om Abeng, Jimbo Sambo dan Benny Tarmo, Bagja Gun Gun, dan spesial buat Mang Wawan Eko Joker di Jamaika. Lagi pantengin Dali ya. Terima kasih Bu Lia di Ketapang. Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lia sudah hadir sore ini dan juga nanti subuh kita di acara Obsesi Pagi ya. Ini dari Pak Ade Sulaiman Kantin Buah Batu. Halo Pak Ade di Kantin Buah Batu. Kalau bisa langgamnya Osaiba. Oke, digoyang buat siapa ini? Buat semua para langganan Kantin Buah Batu aja. Hai, ada

Siswadi Gunawan yang ada di Ujung Berung, langgamnya juga dari film Sri Devi. Apa itu? Mentari Dashman ya. Terima kasih untuk Bang Apul duluan beserta OPP-nya Mas Tomo sore ini, selamat bertugas sampai tuntas. Buat ibuku grup Dahlia yang lagi pih. Kemudian Ibu Teti di Munjul, Hamko Hamise Curalo. Buat Nia Banjaran, Danu Listijiran, gue cuman buat Bang Apul aja. Terima kasih sama-sama. Halo, halo, halo. Yang sudah gabung berikutnya lagi ada Ius ya, Ius. Ius di mana nih? Langgamnya Kabi Kushi Kabigam. Buat Ma Haji Eha, Mami Ciwidei, Mama Ika Cinta Asih dan Ibu Arpan, Teh Yati Jamu, Teh Aisuki, A.A. Alaska, Marwan Baceprot. Kemudian untuk semua yang lagi pantengin Dahlia, ini sudah gabung juga dari Dinar Rahmadiana. Oh iya, Dinar Rahmadiana. Tapi di sini selamat sore. Kenalin aku Dina, pengguna baru Dahlia FM, baru nemu lagi Radida soalnya. Akang namanya, ini sama Bang Apul sore ini. Langgamnya Sonuna CG Marmar. Yang mana ya? Kalau enggak ada Hartarap Tuhi aja. Hartarap Tuhi, terima kasih. Ada Dina ya. Kemudian dari siapa lagi? Jay di Arjasari, langgamnya dari film Mohabbatin Chalte. Semoga sehat selalu buat Sahrul Khan yang lagi di India. Sahruk, Sahruk ya. Baik, untuk yang sore hari ini sudah mengirimkan, ini mana tadi? Bukan. Yang ingin gabung melalui pesan singkat 222-1015. Untuk yang sore ini buat Utin. Halo, apa kabar Ibu Utin? Ibu Kader. Buat Ibu Utin dan juga buat Azril, selamat sore. Dan juga buat Yuli, hai Yuli yang ada di Sindang Laya daerah Cirompek, langgamnya Tauba Tumhariye, hari dari film Calte-Calte. Mudah-mudahan bisa Bang Apul temukan nih sore hari ini. Banyak sekali yang sudah bergabung, 0811-222-1015. Pak Martin, apa kabar di Baltos, di Royal Batik Collection? Halo, halo, halo. Yang Kolmi Gaya yang itu carukan sudah tadi. Yang Kolmi Gaya satu ada yang kesenangan orang Hidayah Tyler. Buat Pak Martin di Baltos, di Royal Batik. Jadi goyang buat semua warga Dahlia yang ada di Baltos. Abah Nasir, Bang Parjo, Neng Ipon, Anu Gelis. Neng Ipon, Anu Gelis. Yang ada di Ipon Collection apa di situ? Buat Mbak juga selamat sore Mbak sore hari ini. Ini dari film Riste ya. Hartarap Tuhi. Perengah.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
0: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah.
2: Kalau Poldanmic,
0: membuat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang,
4: Hotin Cream.
3: BBA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ko email gaya akhirnya Darohit dengan kalau tidak salah Pretty Cinta juga ya. Mas Martin itu yang hafal sekali itu kalau penggemar dari Hrithik Roshan itu ada yang di sebelah di Hidayah Tyler. Buat Mas Martin, Kang Martin yang ada di Royal Batik Collection yang ada di Baltos Balubur Town Square Jalan Taman Sari. Selamat sore untuk semuanya. Dan juga buat yang sudah gabung sore ini, buat Jubet, Tedewi, selamat sore juga untuk Singkong Keju Jalan Gagak hadir ini. Masih sempat kabi Alfidana Kehna juga buat Bang Abul selamat bertugas aja. Mudah-mudahan sempat nanti beli singkong keju. Dekat Budi ya, di Budi di situ di Cak Budi, Pecel Lele Cak Budi. Ini ada Entis Ajuba. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Langgamnya Dilnehotum. Salam buat Bang Abul, buat kakak muda Nia Banjaran, Ajay Saksena, dan juga untuk Mang Japno. Oh iya, salam kalau ketemu Mang Japno ya. Rahmat di Cijambe, langgamnya Kuc-Kuc Kutahe. Buat Bang Apul, buat ngopi bang. Ipokokmeti. Apa ini ya bang? Ya Ipokmeti. Apa itu Ipokmeti? Bukan Ibu Muti. Ipokmeti itu dibalik bacanya kopi hitam. Rahmat Cijambe, terima kasih. Aceriani, Pendi, Koko Lim, Aji Moro, Anu Radis, Wah Noza, jadi studi tulis menjadi satu. Noza, jadi studi tulis menjadi satu. Ini Rela, bos sepatu yang ada di Cibaduyut. Buat AR yang ada di Majenang. Terima kasih. Dan kemudian halo, apa kabar untuk Kang Danu? Ini baru pulang dari Bandung. Baru pulang dari Bandung, nyampe di Bandung, baru pulang kerja. Langgamnya Cori-Cori, Cupke-Cupke, sama-sama. Hai, baru nyampe di Cikampek. Cari gelombangnya, udah nggak ada. Angler Rizal. Selamat sore, kok sekarang nyampe Cikampek, kah? Kok cari gelombangnya, udah nggak ada. Nah, di perjalanan ya, streaming mungkin kalau bisa, ya. Dan juga untuk Mas Budi, untuk di nasi uduk Cak Budi di pangkalan ojek gagak Jalan Surabati. Kemarin hari Idul Adha itu kita lewat bu, tapi masih agak-agak jam 4 kawasan Bandung Timur. Ingin langgami Tuje Senasanam. Buat Bos Samuji dan Cak Solikin depan ATM Mandiri Telkom. Cak Anto, salam buat abang. Buat sedulur wong kembangan kabeh matur nuwun. Teh Tema, betul ya? Teh Tema di Jamaras, terima kasih. Oh, Dil Karista juga untuk Ibu Muti, terima kasih. Pitan, Bu Muti di Karapitan. Jopiar Karta. Lagi ngapain ini lama tidak ketemu. Pas masuk ya pasti mampir ke masjid. Bu Muti di Karapitan, terima kasih banyak sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp juga. Coba. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Salam.
0: Hey.
1: Kenapa lah tuh?
0: Tadi subuh tidak apal, kita lagi di siaran di subuh. Aduh, tadinya lewat situ Bu Muti. Sehat tuh nanti subuh kita pasti ramai lagi. Teka wadahan pertanyaan teh. Eh, melep-lepan suaranya. Baik, ini
1: langgamnya. Mohon, sartana lepan.
0: Bu RT, Bu Lia.
1: Mohon.
0: Sayang.
1: Suara rek bang itu nyala teh.
0: Tapi itu suara teh yang baso mas asik.
1: Kayak segarnya.
0: Kayak segar. Baik. Apal nulisnya juga.
1: Oh, Adidalia Bollywood. Sudah
0: enak. Ini tadi tuh setan itu teh bentang lagi di ini tadi tuh setan itu ini ada yang meninggal kakak angkat yang di Banjaran apa di Cipare ya kemarin teh tadi.
1: Iya mohon.
0: Udah juga ini meluncur. Oke, terima kasih banyak Bu Muti. Salam untuk semua yang ada di
1: salam
0: tentunya. Emang kemana eta teh siga

0: datang ke mana eta teh siga kepila eta mah.
1: Melihat kulit.
0: Melihat kulit itu tarik agar dina. Kada bisa gara ganti kulit. Bu Muti terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Bu Muti yang ada di kerapitan biasanya ini orang-orang yang biasanya subuh-subuh selalu namanya obsesi pagi acara ada apa namanya? Obsesi pagi meluncur di acara. Nah, ini ya. Wow. Jupiar kertahe, perunta. Goyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat Kota Bandung yang dalam masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kan gak ada semangat, muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin. Kamu hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam,

Terima kasih Wargi Deli yang senantiasa selalu setia menikmati langgam-langgam Hindustani film Nagina Mencari Dashman yang ada di Lembang hadir. Mudah-mudahan selalu sehat Bu Eh, siap-siap untuk colot maghrib. Iya, untuk semua Wargi Dahlia, saatnya kita ikuti dan kita akan bersama-sama untuk melaksanakan sholat maghrib.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Banteng Radio Banteng Dahlia, selamat melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih untuk Tendes juga, Kang Danu tadi ya. Lalu untuk Bos Martin nih ada di Balto sama MJI, Mbah dan juga Dendi Butati Empoy. Dan juga untuk Pak Ade Sulaiman tadi di Bobatu. Dan juga selamat sore untuk yang sore hari ini sudah sempat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dan juga untuk Pak Rahmat, Kang Rahmat yang ada di Cijaman kita sore hari ini di acara Dahlia Bollywood. Mengapul mohon maaf bila banyak langgam yang begitu banyak saat liburan. Selamat menikmati liburan panjangnya wargi Dahlia sampai hari. Untuk Bebeng yang ada di Cimahi, juga Ibu Lilis Nur Laila, dan juga ada Mas Tanto, lalu juga untuk Ibu Arpan, Nenek Ica, dan juga untuk yang sudah gabung.

Bunda Yangse. Terima kasih banyak atas kebersamaannya sore ini. Mas Budi, perempatan Gagak ya, pangkalan ojek Gagak, warung pecel lele nasi uduk Cak Budi. Dan juga untuk Cak Awang Karapitan. Dan jangan lupa setelah acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sorenya juga ada Baby Alia nanti hadir dengan Maung Garuda. Ya. Ada Mas Tomo di studio dan Bang Ampu juga, teman-teman yang sore hari ini biasa. Untuk Rini Otik dan juga untuk siapa lagi? Adi Cibiru ya. Selamat sore. Lalu juga untuk Singkong Keju Si Jalu yang ada di Jalan Gagak. Selamat sore hari ini mudah-mudahan laris manis jualannya. Lalu juga untuk Mas Dahiri di Karapitan 16 Nasi Goreng Mas Heri, selamat sore. Kakek Agus Sudrajat dan juga untuk Ibu Haja Neng ya. Haja Neng sama Iu yang ada di kawasan Sarijadi, selamat sore juga sore ini. Dan juga untuk Bayu yang ada di Cigondewa. Lalu juga selamat sore untuk Ibu Teti yang ada di Munjul nih. Dewi Pasir Koja Tehyati, selamat menyibukkan diri dengan para pelanggan jamunya yang ada di Ko sore hari ini. Dan juga untuk Ibu Arpan, Pak Eman Cicadas, lalu juga Kang Aman Abadi Ius. Halo, selamat sore juga untuk Dina. Selamat sore juga tadi untuk Dina yang sore hari ini lagi pantengin Dahlia. Dan juga ada siapa lagi? Goner. Goner ini sama Jay ya. Hai, selamat sore juga. Dan Yuli di Cirompek dan juga Ibu Sunarti yang sore hari ini sempat bergabung. Dedi BS yang ada di kawasan Cicalengka. Utin dan juga untuk keluarganya yang ada di kawasan Padalarang, Ibu Utin sama Pak Deden sama Adriel. Dan juga untuk Dadang yang ada di Bunisari, kawasan Antapani, Bandung. Bang Ampul harus pamit, mohon diri, mohon maaf bila ada langgam yang belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan sore hari ini di acara Dahlia Bollywood. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan warga Dahlia. Insya Allah kita akan bersama dari jam 16 sampai jam 18. Dan jangan lupa setelah acara Dahlia Bollywood ada Baby Alia dengan Maung Garuda. Bang Ampul kan hadir nanti subuh lagi di acara Obsesi Pagi. Al-Kayakni dan Udit Narayan dengan Kuch Kuch Sahe mengakhiri kebersamaan kita. Assalamualaikum.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Italia.
1: Satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Gimana setelah Persib juara ya? Masih nunggu kabar-kabar terbaru dari Persib? Iya dong, Cina baby Alia. Selalu Cina makin semangat setelah Persib juara. Semakin semangat lagi buat cari informasi terbaru seputar Persib Bandung. Makanya tepat banget nih wargi Dahlung, tapi juga seputar sepak bola Indonesia sampai jam 8 malam.

Oh, tuh kayak teriakan kalau lagi di stadion ya, pas lagi Persib juara sebenarnya. Aduh, kemarin-kemarin Boboto dibikin happy, hat-trick juara lagi ya. Tapi setelah hat-trick juara, ada aja berita yang bikin Boboto sedih warga Dahlia. Ada beberapa berita yang pastinya malam hari ini lumayan cukup menyedihkan bagi tim Maung Bandung dan juga Boboto pastinya. Nanti Baby Alia bakalan kasih tahu informasinya ada apa aja ya. Tapi Boboto salam dunia absen dulu atau di Maung Garudanya ya. Mari asa kangen asa sono ya. Kita asa berbulan-bulan tidak ketemu padahal baru minggu lalu kita bertemu warga Dahlia ya. Bahponya Persib tapi asa udah lama senanya itu tuh sudah berlalu senanya. Ya itulah karena saking rindunya kita melihat para pemain-pemain Persib Bandung melihat kompetisi dimulai lagi gitu ya. Makanya nih buat Rahmana aja, anak-anak Viking, Bomber ya, pokoknya mas semuanya Boboto salam dunia lagi pada panteng, boleh banget absen ke 015 ya. Apalagi kalau misalkan ada yang pengen mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan yang dinilai, aduh aku teh menikah mari teh can puas senanya bahagia aku Persib juara teh, tiba-tiba dapat kabar yang kurang mengenakan senanya. Kabar apa sih senanya? Absen dulu aja warga Dahlia ke 0811-222-1015. Nanti Baby Alia kasih tahu kabar-kabar yang bikin kita sedih, bikin Boboto sedih akhir-akhir ini warga Dahlia ya. Pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas, bahas seputar Persib Bandung dan juga olahraga di Indonesia.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasik masih di Monggaro dari Dahlia. Sportivitas tanpa batas wargi Dahlia ya. Aduh, meni asa udah lama Persib gak juara, senangnya terakhir juara minggu lalu. Tapi kalau misalkan lagi gak ada liga tuh kayak hampa senangnya. Asa Persib tuh kemana asa meni ges ngampleng gila senangnya. Padahal baru minggu lalu loh wargi Dahlia kita ngerayain juaranya Persib Bandung. Baru minggu lalu loh kita ketemu sama Persib Bandung ya. Habis konvoy terbitlah berita yang kurang mengenakan nih wargi Dahlia dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Wow. Pasti beberapa udah pada tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu alasan kenapa sih Bojan Hodak harus memilih keputusan tersebut wargi Dahlia ya. Jadi kalau misalkan wargi tahu sama sekali, siap-siap terkejut dengan berita yang satu ini wargi Dahlia. Karena Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung. Wow, speechless ya. Dan tetap stay dan bakalan membawa Persib 4 kali berturut-turut juara gitu ya. Karena bisa dibilang Bojan Hodak ini merupakan pelatih yang sangat berkesan para pemain Persib dan juga manajemen Persib Bandung. Karena apa? Karena Bojan Hodak waktu itu datang ingat banget dengan keadaan ibaratnya para Boboto juga ngerasa pesimis gitunya. Ini Bojan Hodak tiba-tiba masuk di saat pemain-pemain ini baru dipilih sama Luis Mia gitu. Racikan-racikan pemain ini baru dibentuk sama Luis Mia. Tiba-tiba Bojan Hodak datang untuk meneruskan skemanya Luis Mia, bisa atau enggaknya. Ternyata Bojan Hodak mampu membawa gelar juara bagi Persib Bandung di musim tersebut. Selain itu, Bojan Hodak juga mampu membawa back-to-back juara untuk Persib Bandung di musim tahun 2024-2025. Nah, kemarin baru banget masih anget ya, 2025-2026, Bojan Hodak kembali berhasil mencetak sejarah. Terutama bukan hanya sejarah di Persib Bandung saja, tapi sejarah di Liga Indonesia satu-satunya tim yang berhasil hat-trick juara atau 3 kali juara berturut-turut wargi Dahlia. Ya, itu sejarah karena baru hanya tim Persib Bandung saja yang mampu 3 kali berturut-turut juara tanpa diganggu sama tim lain dulu gitu ya. Tanpa diseling sama tim lawan dulu gitu ya. Nah, ini merupakan suatu ya, Bandung itu susah banget juara kalau dilatih sama pelatih asing. Cenengnya banyak hal-hal yang bisa dipatahkan oleh Bojan Hodak. Ternyata pelatih asing mampu membawa Persib Bandung hat-trick juara. Itu luar biasa uniknya dari Bojan Hodak, kecerdasan dari Bojan Hodak. Walaupun mungkin banyak

komentar-komentar dari netizen ya, ataupun dari haters yang bilang kalau permainan Persib semenjak era Bojanhundak itu tidak menarik gitu ya, atau kurang enak dilihat, kurang enak buat ditonton gitu. Tapi kan bagi Bojanhodak ya, sepak bola mah realitanya adalah yang penting menang, bukan main bagus, main cantik. Percuma main cantik kalau gak menang gitu kan Bojanhodak mainnya. Nah, di tengah-tengah ya pujian dari Boboto Ras untuk Bojanhodak yang sudah membawa hat-trick juara Persib Bandung, tiba-tiba beberapa hari kemudian ataupun tim manajemen Persib Bandung memberikan announcement bahwa Bojanhodak resmi meninggalkan jabatannya sebagai peuntungnya. Bojanhodak tidak benar-benar pergi dari Persib Bandung. Walaupun musim depan ya Bojanhodak ini tidak menjadi pelatih Persib Bandung ya, tapi dia masih jadi bagian dari Persib, punya jabatan baru nih di Persib Bandung, Warid Dahlia. Kurang lebihnya adalah job desk-nya sebagai penasehat teknis Warid Dahlia. Shareholder Group Technical Advisor ini tuh bertugas menjembatani pemilik saham dengan tim ya. Ya pastinya lebih fokusnya nanti sama strategi besar jangka panjang. Jadi kan kalau pelatih mah biasanya fokusnya musim ini kudu juara gitu ya. Fokusnya kayak gitu. Nah, kalau Bojanhodak sekarang sebenarnya jabatannya lebih tinggi di Persib Bandung gitu. Karena dia lebih akan berfokus untuk memikirkan masa depan Persib Bandung, bukan hanya musim ini saja, tapi untuk 5 tahun ke depan, untuk beberapa tahun ke depan lah Warid Dahlia ya. Ini luar biasa banget loh ya, keputusan manajemen Persib Bandung akhirnya memutuskan Bojanhodak menjadi shareholder group technical advisor. Ini benar-benar cerdas banget manajemen Persib Bandung. Aku akui itu, salut banget ya. Mungkin ya, ini mah mungkin ya, pandangan Baby Alia. Mungkin sebelumnya Bojanhodak mau mengundurkan diri gitu ya, karena alasan kesehatan. Karena kemarin pas pas di laga gitu ya, itu ketika digasi trofi lagi euforia juara, itu Bojanhodak kelihatan kayak di tangannya pakai kayak tempelan gitu Warid Dahlia. Itu merupakan alat untuk mengontrol gula darah ataupun diabetes atau apalah pokoknya mah. Aku mah kurang ngerti sama masa kesehatan, tapi ada yang bilang bahwa spekulasi curiga kalau Bojanhodak ini memang lagi sakit yang berhubungan sama diabetes gitu, dan perlu perawatan yang lebih intensif. Dan akhirnya Bojanhodak memutuskan untuk mundur dari kursi kepala kepelatihan dari Persib Bandung gitu. Entah sakitnya apa, yang jelas Umuh Muhtar juga sudah mengumumkan bahwa alasan Bojanhodak tidak ingin menjadi pelatih utama Persib Bandung lagi adalah karena alasan kesehatan, dan dia akan lebih berfokus sama yang namanya kesehatannya dia untuk perawatan, untuk bisa lebih sehat lagi, sembuh lagi gitu Warid Dahlia. Selain itu, Bojanhodak juga sekarang lagi memikirkan, jadi memang dia pengen fokus sama keluarga, gak terlalu banyak fokus untuk di lapangan gitu ya. Nah mungkin setelah Bojanhodak latihan Persib Bandung, barulah nih tim Persib Bandung nawarin gitu. Coach, gimana kalau misalkan coach tetap jadi bagian Persib Bandung, tapi gawena tekudu ayah di lapangan cenamaran gitu. Sok ditunjuklah jadi penasehat teknis Persib Bandung untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk menjembatani antara pemilik saham bersama dengan tim Persib Bandung, agar bisa membawa tim Persib Bandung ini bisa menjadi tim yang lebih profesional lagi, tim yang memang levelnya lebih tinggi lagi ya. Dan mungkin bisa jadi Persib Bandung ini akan menjadi tim sepak bola yang sangat-sangat kuat di Asia, bahkan di sepak bola internasional gitu Warid Dahlia ya. Itu sih kayaknya gitu ya. Walaupun Umuh Muhtar ketika mengumumkan keputusan dari Bojanhodak ini sempat kelihatan kayak sedih, kayak mau nangis gitu ya, karena terharu ngeliat Boy. Dan Bojanhodak ini juga sangat luar biasa tulus loh hatinya kalau aku lihat ya. Karena dia itu kan waktu mau melatih Persib Bandung ataupun melatih Persib Bandung, dia bawa asisten pelatih kan Warid Dahlia, yang bernama Igor Tolik. Beberapa kali juga Igor Tolik juga menggantikan peran Bojanhodak di lapangan ketika Bojanhodak akumulasi kartu dan tidak bisa mendampingi para pemain di lapangan gitu ya. Nah sebenarnya asisten pelatih Bojanhodak Igor Tolik ini ya, dia itu kalau misalkan di luar negeri ataupun di tim sebelumnya, dia tuh jadi pelatih kepala loh Warid Dahlia. Igor Tolik ini jadi pelatih kepala seringnya. Tapi kenapa dia mau

akan dipersiapkan untuk menjadi sosok penggantinya. Salut banget sih sama Bojan Hodak, dia bertanggung jawab banget ya sama tim Persib Bandung ketika dia tidak bisa lagi berada di jajaran kepelatihan Persib Bandung. Dia sudah menyiapkan penggantinya yang dia didik sendiri lah bisa dibilang ya. Jadi Igor Tolik bisa dibilang sudah paham pola permainan apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak, karakter Persib Bandung seperti apa, dan harus menjadi pelatih seperti apa. Makanya sekarang kursi kepelatihan utama di Persib Bandung itu dipegang oleh Igor Tolik sebagai pengganti Bojan Hodak Wargi Dahlia ya. Ini luar biasa banget Wargi Dahlia, keputusan yang memang sungguh-sungguh berat. Banyak sudah jatuh cinta sama Persib Bandung Wargi Dahlia. Sampai-sampai kayaknya berat mau meninggalkan Persib Bandung dan masih pengen menjadi bagian Persib Bandung untuk menjadikan Persib Bandung menjadi tim yang jauh lebih naik level lagi Wargi Dahlia. Menurut Wargi Dahlia ini kabar baik atau kabar buruk Wargi Dahlia? Dibilang kabar buruk juga gak terlalu buruk banget Wargi Dahlia, karena Bojan Hodak juga sudah menyiapkan tanggung jawabnya ketika dia meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung ya. Tapi ya agak deg-degan juga nih. Insya Allah mudah-mudahan ya pelatih baru Persib Bandung Igor Tolik ini bisa membawa Persib juara keempat kalinya berturut-turut di Liga Indonesia dan bisa membawa Persib

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
1: Pulang kerja, Bang.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya. Hah? Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget. Dipakai

0: Terus kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada seflu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sana flu. Membantu meredakan gejala flu.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Oh, kece lagi saja. Kece mie.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak banget kegiatan itu kosong. Nah, untuk wargi Dahlia yang lagi pengen healing karena lagi banyak kerjaan, sok healingnya tuh dari sekarang wargi Dahlia ya. Sekarang mah healingnya banyaknya ke olahraga, banyak yang suka ikutan pompit, banyak yang ikutan event maraton ya, yeah. Atau lagi seneng ikutan pedal wargi Dahlia ya, yeah. Atau lagi seneng traveling juga boleh-boleh aja wargi Dahlia ya, yeah. Kemarin juga di Bandung lagi musim banget konser. Kalau mau datang ke konser-konser juga boleh banget. Pokoknya self healing dan self reward setiap orang itu beda-beda. Bahagia setiap orang juga beda-beda wargi Dahlia. Tapi walaupun kegiatan beda-beda, ada Hidro Koko yang siap nemenin segala aktivitas wargi Dahlia seharian. Minum Hidro Koko ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia. Cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidro Koko. Hidro Koko, don't stop now. Selamat malam buat wargi Dahlia yang udah pada absen di 0811-222-10. Support aktivitas tanpa batas. Kalau tadi Baby Dahlia udah sempat bahas Bojan Hodak yang mundur dari kursi kepelatihan Persib Bandung wargi Dahlia. Jadi sekarang Baby Dahlia mau bacain dulu WhatsApp yang udah pada masuk di 0811-222-1015 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baby Dahlia apa kabar? Katanya baru dengar lagi. Iya ih, aku kemarin-kemarin udah gak ada suaranya pisan wargi Dahlia, alhamdulillah. Tapi lah masih ada engap-engapnya gitunya. Doain aku sembuh total wargi Dahlia, sayangku ya. Langjang Pecah ya hadir di Jamali Cianjur. Menurut aku sih Bojan Hodak mundur dari tim Persib Bandung sedih juga sih. 3 kali berturut-turut hat-trick juara cerinya. Dan pastinya gak gampang juga tahun depan buat juara lagi, apalagi ganti orang wargi Dahlia ya. Tapi semoga yang terbaik, amin. Tapi memang kalau misalkan tahun depan masih sama Bojan Hodak pun ibaratnya voucher keberuntungannya masih ada gak nih gitunya, lakinya masih ada gak nih buat Persib Bandung bersama dengan Bojan Hodak.

0: gitu. Jadi kadang butuh refresh dulu sejenak gitu ya. Dan tidak meninggalkan Bojonegoro karena Bojonegoro masih dianggap ataupun masih ada di bagian Persib Bandung gitu, Pak Gedalia ya. Terus juga apa kabar di 0811-222-1015. Sampurasun Teh Baby Alia, Rampes, Iwan Plan hadir di Kampung Galar Cibitung, Cina Baby Alia. Kumaha Iwan Plan, geus ayaan Bu Ukte kamari dibotakan gara-gara Persib juara, cenanya. Aduh Baby Alia, asa kurang bergairah minggu-minggu tanpa Persibnya, cenanya. Paling ntar tanggal 29 Agustus ACL tuh, ya. Jadi memang kalau misalkan Persib lagi off gitu ya, kayak kita teh gabut awuh lalajuanen gitu nya. Padahalnya Persib ker off game naon atunya olahraga naon, bulu tangkis gitu nya, pedal atau naon atau sok tayangkeun ya. Kayak orang bobotoh teh hiburan gitu nya. Ge bae lah nya. Penting mah aya pemain-pemain Persib sininya. Tapi nanti juga bakalan ada informasi terhangat juga seputar transfer pemain nih Wargi Dalia. Karena kabarnya liga itu kan akan dimulai antara Agustus atau September gitu ya. September sih kemarin dengar tagnya. Jadi memang transfer pemain juga ini menjadi hangat diperbincangkan di kalangan bobotoh ya. Apakah Peralta akan ke Persib Bandung? Peralta teh senanya kayak orang bahasa. Aku mau sekarang pengen bacain dulu WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Berita kuat yang ngabar. Iya, naon cenah. Apa kabar buat siapa nih? Ada Andri Setiawan hadir Baby Alia. Dari mana nih? Dari Mantinga. Ah, matur suwun Mas ya. Pokoknya pengen digucinnya buat semua Rigi Dahlia aja, sehat berlimpah rezekinya. Siap ya. Pengen langgamnya kuburan Ben. Lupa-lupa ingatan, kenapa kamu tahu? Aku tadi udah muterin lupa-lupa ingatan. Ada Sati deh sama music directornya Rigi Dahlia FM kamu ih. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa lagi ini? Ada Aman Abadi juga hadir Baby Alia di Jatinangor. Baby sedih Bojan gak jadi pelatih Persib lagi, ganti sama Igor. Tapi aku optimis Persib dilatih sama Igor, insya Allah bakalan juara lagi, bakal ada sejarah baru lagi Baby Alia katanya. Salamnya buat semua Boboto, salam dunia aja. Amin, amin, amin. Insya Allah ya, Coach Igor juga bukan coach mantan pelatih yang kaleng-kaleng lah ibaratnya. Seperti yang tadi udah Baby Alia bilang kalau Coach Igor juga dia punya pengalaman sebagai head coach di tim-tim lain gitu Wargi Dahlia. Jadi hanya bersama dengan Bojan Hodak dia mau menjadi asisten pelatih ya. Padahal kemamparak lah bisa dibilang ya sama Bojan Hodak. Terus juga ketemu lagi sama Mama Fiandi juga hadir Baby Alia. Lagi pantengin katanya, siap ya. Ada Kang Eman di Cicadas juga hadir di Maung Garuda di Dahlia. Ada Kang Agus Stoner juga hadir Baby Alia. Kang Agus, kumaha tumun pelatih Persib teh ganti we ku Kang Agus. Iye nya, sugana tu ari ku Kang Agus mah lain hat-trick juara deui. Senenya pemain oge mengundurkan diri.
1: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alia. Sekarang jam 7 malam.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
1: Dipersembahkan oleh.
2: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti di 101,5 Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang si kasik masih di Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas. Masih bareng sama Baby Alia. Sampai jam 8 malam warga Dahlia ya. Kalau tadi kita punya kabar kurang baik dari mantan pelatih utama Persib Bandung, Bojan Hodak, warga Dahlia. Aduh, meni asa geus ngomong mantan deh. Ini asa tewala kaya ya. Asa gak sanggup bilang bahwa Bojan Hodak mantan pelatih Persib Bandung gitu ya. Tapi udah resmi ya, bukan pelatih kepala lagi gitu ya. Nah, sekarang Baby Ale punya kabar yang kurang mengenakan lagi nih dari Persib Bandung warga Dahlia ya. Baru kemarin lah ya, masih anget-anget banget warga Dahlia. Persib Bandung terjerat sanksi larangan registrasi pemain baru dari FIFA warga Dahlia. Wah, ini kenapa cenanya FIFA tiba-tiba mengeluarkan larangan Persib Bandung untuk registrasi pemain baru warga Dahlia. Karena ternyata ini tuh adalah imbas kasus dari mantan pemain Persib Bandung, Daisuke Sato. Daisuke Sato, itu loh pemain yang memang waktu itu sempat dipertanyakan sama Boboto kenapa dia tidak terus bermain dengan Persib Bandung padahal kontraknya masih ada gitu ya. Nah ini justru yang jadi perkaranya warga Dahlia ya. Yang jadi perkaranya adalah pada saat itu kan, kita flashback dulu ke belakang nih. Waktu itu kan Luis Mia melatih Persib Bandung warga Dahlia ya. Terus tiba-tiba Luis Mia pada saat kompetisi baru berjalan, tiba-tiba Luis Mia mengundurkan diri dari Persib Bandung dengan alasan ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Spanyol gitu warga Dahlia. Nah setelah itu pemain-pemain bawaan Luis Mia ini kan pasti masih ada di skuad Persib Bandung. Sementara Persib Bandung harus mendatangkan pelatih baru saat itu secara mendadak warga Dahlia. Karena kompetisi baru dimulai beberapa waktu gitu ya. Tiba-tiba Luis Mia pergi. Sedangkan pemain-pemain yang ada adalah pilihan Luis Mia gitu ya. Tiba-tiba lah manajemen Persib Bandung mendatangkanlah Bojan Hodak. Sementara ketika Bojan Hodak lagi mengatur skema pemain-pemain Persib Bandung, Daisuke Sato ini dikorbankan sama Bojan Hodak karena dia pengen mendatangkan Kevin Mendoza waktu itu warga Dahlia. Masih inget kan? Kevin Mendoza from Filipina, goalkeeper Persib Bandung. Sebenarnya slot Asianya terbatas warga Dahlia ya. Slot Asianya terbatas, jadi mau gak mau Bojan Hodak waktu itu mengorbankan salah satu pemain Asia, Daisuke Sato, untuk dilepas dan mendatangkan Kevin Mendoza. Karena saat itu Bojan Hodak merasa yang lebih urgent adalah kiper untuk Persib Bandung gitu warga Dahlia. Masuklah Kevin Mendoza. Si Daisuke Sato ini tiba-tiba berakhir kontraknya dari Persib Bandung, padahal dia masih ada sisa kontrak bersama dengan Persib Bandung. Akhirnya dia akhirnya melakukan gugatan secara hukum gitu warga Dahlia untuk Persib Bandung menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban, dalam artian bukan gaji ya, karena Persib Bandung juga sudah klarifikasi bahwa kalau terkait masalah gaji itu sudah clear sama Daisuke Sato. Cuman karena mungkin Daisuke Sato tidak terima bahwa dia diputus kontrak secara sepihak, pastilah ada beberapa tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh Daisuke Sato dapat dibayarkan oleh Persib Bandung gitu. Jadi ibaratnya nih, kalau warga Dahlia sebagai karyawan perusahaan

perusahaan, terus tiba-tiba kita dipecat, pasti kita pengen minta pesangon kan. Nah pesangonnya itu kalau Persib sudah punya aturan sendiri bahwa nanti kamu akan kena biaya ataupun akan dapat biaya penalti segini gitunya. Tapi ternyata mungkin Desi Kosato merasa kurang puas dengan penalti yang diberikan oleh Persib Bandung ataupun ibaratnya mah pesangon yang diberikan oleh Persib Bandung gitu. Sehingga dia melakukan gugatan secara hukum dan setelah proses panjang gitu ya, akhirnya keluarlah keputusan bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu diselesaikan kembali oleh Persib Bandung sehingga FIFA akhirnya memberikan hukuman lah ibaratnya ya, memberikan warning kepada Persib Bandung untuk tidak bisa meregistrasikan pemain baru ya. Ini aturan dari FIFA. Sedangkan kan ibaratnya ini menjadi satu yang krusial banget bagi Persib Bandung karena sebentar lagi kan musim transfer pemain. Persib juga main di Asia. Pastinya Persib juga butuh suntikan-suntikan pemain-pemain yang baru ya untuk bisa lebih memperkuat skuad Maung Bandung saat ini gitu Wargi Dahlia. Tapi kabar baiknya dari manajemen sudah pastikan sanksi dari FIFA tersebut akan segera berakhir gitu Wargi Dahlia. Nah ini jadi bola liar nih Wargi Dahlia di luaran gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang gak suka Persib gitu ya, menjadikan ini sebagai headline news gitu ya, bahwa Persib Bandung nunggak gaji Desi Kosato gitu. Bukan masalah gaji. Desi Kosato juga sudah memberikan klarifikasi bahwa ini bukan persoalan gaji gitu Wargi Dahlia, tapi memang murni persoalan ada hak-hak yang diharapkan oleh Desi Kosato yang belum bisa dipenuhi oleh tim Persib Bandung gitu ya. Menurut Wargi Dahlia gimana? Siapa yang salah? Menurut aku ya, menurut aku pribadi ya nih mah ya. Kadang kita juga sebagai boboto juga harus bersikap netral gitu. Di satu sisi, Desi Kosato yang kontraknya diputus itu wajar bertanya-tanya dan menuntut balik Persib Bandung untuk bisa memenuhi apa yang dia harapkan gitu. Tapi di sisi lain, Persib Bandung juga punya aturan sendiri untuk bisa memberikan pesangon atau kadedeh ibaratnya ya ketika pemain putus secara sepihak gitu Wargi Dahlia. Udah pastilah gak akan tangan kosong gitu, Persib Bandung pasti udah ngasih gitu sebagai pengganti kompensasi karena sudah memutus secara sepihak kontraknya yang belum selesai gitu. Cuma puas mungkin dengan apa yang sudah diberikan oleh Persib Bandung gitu ya. Mudah-mudahan segera ada win-win solution ya, karena Desi Kosato merasa bahwa ini sudah terlalu lama dan dia juga sudah merasa bahwa Persib Bandung katanya ada kata-kata seperti ini kurang lebihnya dari klarifikasi yang ditranslatkan ke bahasa Indonesia ya. Kurang lebih katanya saya sudah mencoba untuk baik-baik gitu, tapi dari pihak Persibnya katanya seakan-akan kayak menantang gitu. Daji pakai kekeh gitu. Persibnya kekeh punya aturan sendiri seperti ini gitu. Desi Kosatonya kekeh bahwa gua enggak mau dibuang percuma begitu saja. Aku ingin menuntut Persib Bandung untuk memberikan nominal sekian sebagai pengganti kompensasinya gitu ya. Aduh ayawe ujian juara tehnya Wargi Dahlia. Jadi we digaibahkan cenengnya sama supporter-supporter lain yang tidak suka Persib hat-trick juara. Sekali lagi ya, alhamdulillah Persib Bandung mah tidak pernah nunggak gaji pemain ya. Makanya alasan Bojan Hodak juga bawa ke Persib Bandung itu gara-gara dia salah satu alasannya Persib Bandung ini terkenal tepat waktu untuk menggaji pemain. Bahkan mantan pemain Persib Bandung aja klub paling nyaman untuk secara finansial itu adalah Persib Bandung. Karena belum tanggal gajian aja udah gajian udah masuk gitu. Jadi kalau secara gajian mah insya Allah percaya banget Persib Bandung tim profesional pasti menggaji pemain mah udah aman ya. Gak kayak sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya permasalahan-permasalahan yang seperti ini bisa cepat selesai. Karena ini mah terbentur sama peraturan mungkin ya. Dari Persib Bandung pun juga mungkin tertera gitu ya. Jika ada pemutusan secara sepihak akan mendapatkan apa si yang bersangkutan gitu ya. Ya cuman di satu sisi juga memahami lah Desi Kosato waktu itu lagi cinta-cintanya sama Persib Bandung. Tiba-tiba ternyata dia menjadi pemain yang kurang dibutuhkan sama Bojan Hodak karena dia bawa anulismia Wargi Dahlia ya. Jadi ada rasa sakit hati mungkin yang bertanya-tanya kenapa aku harus dibuang. Begitu dalam hidup itu gak selamanya yang namanya bahagia. Di balik bahagia pasti ada ujiannya yang harus kita lewati bersama-sama. Cenengnya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih wargi Dahlia. Masih di Maung Garuda dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, masih bareng sama Baby Alia. Cenanya, ini teh Baby Alia, geningan kirain teh penyiar baru, cina suaranya beda, aduh. Ya ampun, ini batuk aku hampir sebulan wargi Dahlia. Terus mengubah suara aku kemarin sama Tilang, makanya Baby Alia beberapa hari gak siaran. Kemarin hampir 3 hari lebih ya Baby Alia gak siaran, gak ke Dahlia. Sekarang udah muncul lagi suaranya lumayan, tapi insya Allah mudah-mudahan besok udah normal lagi wargi Dahlia ya. Di Maung Garuda di Dahlia masih ada informasi seputar juara Persib Bandung wargi Dahlia ya. Perayaan juara Persib Bandung ini masih ada permasalahan-permasalahan yang mulai muncul ke publik wargi Dahlia ya. Kalau wargi Dahlia

jadi videonya baru viral setelah beberapa hari setelah konvoy. Nah, ini viral tuh gara-gara ibaratnya ada orang yang notice ke videoin terus upload di sosmed, dan ternyata emang rese banget ini orang yang sudah menjadi pelaku gitu, warga Dahlia ya. Dia menganiaya saat salah satu korban saat mengendari motor RX King. Padahal saat konvoy kan biasa lah ya, padat. Nah, si yang punya motor RX King ini, dia tuh udah kayak punten-puntenan kayak mau lewat gitu ya. Tapi si pelaku ini kayak sensitif banget, akhirnya kayak melakukan pengeroyokan bersama. Setelah itu muncul lagi video yang lainnya gitu. Jadi emang ini orang problematik banget, bermasalah banget warga Dahlia ya. Karena dia menggunakan ataupun dia diketahui sebagai anggota Viking Persib Club warga Dahlia ataupun anggota Viking, Akin PVC ataupun Viking Persib Club, aduh ya teh rada batuk jadi kesel kuainya. Jadi ketua umum Viking Persib Club ini, Tobias Ginanjar, akhirnya menyatakan bahwa dia akan berada bersama dengan korban dan menyatakan mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum dari anggota Viking tersebut ya. Akhirnya dilakukanlah mediasi antara ketua Viking dan juga pihak-pihak terkait dengan korban, dengan pelaku ya. Akhirnya setelah dilakukan mediasi ya, pelaku ini walaupun sudah dilanjar selaku ketua umum Viking mendukung aksi tersebut untuk bisa dilaporkan ke pihak berwajib dan selanjutnya diserahkan kepada jalur hukum gitu warga Dahlia untuk memproses para pelaku ya. Akhirnya ada sanksi organisasi juga, selain ada sanksi secara hukum di Republik Indonesia gitu ya. Tobias Ginanjar mengungkapkan bahwa secara organisasi ya, Viking Persib Club resmi membekukan dua distrik anggotanya. Jadi kan Viking itu ada turunannya lah warga Dahlia ya. Ada yang namanya Viking Frontline dan juga ada United Colors of Boboto gitu ya. Ini masih bagian dari Viking juga gitu. Akhirnya kedua distrik ini dibekukan sama Tobias Ginanjar dan tidak boleh berkegiatan selama waktu yang belum ditentukan. Kata Tobias sih, katanya kata Kang Tobias itu entah bisa 5 tahun atau bahkan selamanya tidak ada lagi nanti yang namanya Viking Frontline ataupun United Colors of Boboto gitu ya. Karena sudah mencoreng nama distrik tersebut dan juga sudah

kalau dimaafkan ya pasti dimaafkan, tapi kalau misalkan dibaikin orang-orang kayak begini nanti ketika lagi rame-rame gitu wargi Dahlia, orang-orang yang rese kayak gini, oknum-oknum kayak gini tuh benar-benar kerudu dikasih efek jera lah gitu nya. Atuh udah ngariweuhkeun pisan batur keur karon poe keur enjoy yang ngaron budak baduk ka batur, tujang tajong ka batur ya, melakukan penganiayaan sama orang lain. Halo, siapa kamu gitu nya. Ngira-ngirakeun wae ya. Kan banyak juga yang bagus-bagus secara prestasinya gitu ya. Terus juga attitude-nya. Ini harus tercoreng dengan oknum yang seperti ini yang luar biasa pika sebelen nih ya. Aduh, kalau bisa kalau wargi Dahlia sudah terdaftar keanggotaan organisasi apapun itu, dijaga nama baiknya. Jangankan organisasi ya, kita sebagai anak yang punya orang tua gitu ya, kita juga harus jaga nama baik orang tua dimanapun berada. Inti nama, mau dimana-mana nempatkan dirinya, entong pika sebelen batur, entong pika riwehen batur, tong ngarugikan batur, ya direk dimana-mana ge. Jeng no penting adalah tong sok jagoan lah. Mutehnya kesel dah ya.

0: Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan melayu.

tepuk sebelah tangan sepertinya wargi Dahlia ya. Banyak boboto yang mengharapkan di musim depan nanti ada Peralta yang akan didatangkan ke Persib Bandung. Wargi Dahlia, karena memang Peralta semenjak menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia musim kemarin atau musim yang baru saja selesai, itu nilai pasarnya juga jadi naik banget gitu. Mungkin Persib Bandung punya pertimbangan ya, daripada ibaratnya bayar sekian MMMMM gitu ya untuk seorang Peralta gitu ya.

Di Maung Garuda, Baby Alay juga punya informasi dari tim nasional Indonesia yang masih persiapan nih untuk menuju Piala AFF 2026 original ya. Masih panjang persiapannya dan kayaknya John Herman ini bakalan serius banget untuk mengejar gelar juara di Piala AFF 2026 original ya. Karena kemarin sudah sempat nih di tanggal 26 Mei sampai 30 Mei 2026 para pemain tim nasional Indonesia termasuk ada Tom Hai, original ya. Tom Hai dan kawan-kawan ini sudah menjalani latihan selama 5 hari secara singkat gitu original ya. Sebelum nantinya di bulan Juli akan full ada pemusatan latihan yang akan dilaksanakan oleh John Herman bersama dengan tim nasional Indonesia untuk persiapan AFF 2026 Margidalia ya. John Herman ini sudah menentukan 23 pemain yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2026. Salah satunya pastinya ataupun salah tiganya ada pemain-pemain Persib yang sudah dipanggil dan sudah ditetapkan menjadi skuad timnas untuk mengarungi AFF. Ada Tom Hai, Eliano dan juga Sadil Ramdhani Margidalia ya. Jadi mayoritas pemain yang dipanggil sama John Herman ini hampir semuanya berasal dari kompetisi Super League atau di Liga 1 Margidalia. Marcelino itu kan lagi main di luar negeri ya antara saat ini. Jadi bisa dibilang John Herman mempercayakan 98% adalah para pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia Margidalia ya. Tapi kita lihat nanti ke depan karena kalau bicara tentang kebutuhan tim nasional Indonesia pastinya akan ada beberapa pemain yang harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan performa terbaiknya. Kalau tidak, bisa-bisa nanti John Herman mencari pemain lain Margidalia ya. Maung Garuda di Dahlianya harus sudahan dulu sayangku. Terima kasih banyak buat Teh Sinta di Jatihanda Cicahem ya. Banget kakak katanya. Pokoknya kemarin aku juga ikut konvoy Persib, semoga tahun depan Persib bisa juara lagi dan selalu menjadi juara katanya ya. Tapi manajemennya ada pengganti yang udah bagus juga kok, alhamdulillah. Igor juga turunan Bojonghodak jadi aman lah ya. Apa kabar juga Baby Alay-nya buat Kang Fajar dari Kecamatan Banjarwangi dari Garut, hatur nuhun. Singkong keju sejalu juga terima kasih banyak ya. Ada Acong di Cibaduyut, amin, terima kasih, semoga lekas sembuh baby, amin. Oma Kaisar di Cikutra juga turun pisan ya. Ada juga kakek penjaga Agus Cibo juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alay ketemu sama Kang Jajat di Pasir Koja juga turun. Baby Alia, bocoran pemain Persib musim depan dong. Bocorannya siapa ya? Persib kayaknya ya, tapi kita gak tahu. Mau minggu depan deh kayaknya kita bahas transfer pemain ya. Karena hilalnya belum nampak 80% nih kayaknya. Takut Baby Alay salah ngomong. Mama Sri juga terima kasih banyak. Kang Andri Setiawan, atur nuhun pisan sayangku. Teh hati kopo. Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih banyak ya. Selamat malam Baby Alay ya. Dari Nagrak Ciwidey, Cina atur nuhun ya. Terus juga Baby Alay ketemu sama Neng Parsinah juga terima kasih banyak. Mister Ius, Emang Cicadas, Teh Ati Sunarti. Apa kabar juga buat yang namanya siapa ya. Kang Suryadi juga nuhun pisan ya. Udah pantengin ya. Dari Ranca Ekek senengnya. Baby Alia pamit dulu sayang cinta bestiku ya. Sampai ketemu lagi nih minggu depan di Maung Garuda di Dahlia. Setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Brung ah, gugugu, gugugu.

0: Cindai Dahlia.
1: Cindai Dahlia.
0: Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Go, ya. Yang semakin asik, semakin juara, yang lagi dipantengin sama wargi Dahlia semuanya. 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasih. Nya wargi sampai jam 10 ya, kita bareng-bareng di sini. Di mana lagi kalau bukan di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go. Goyang.

silahkan ya. Yang pasti langgam-langgam Pop Rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya Mangga. WhatsApp-nya sudah kita buka di 0811-222-1015. Adri coba sama. Pertama menyapa Adri malam hari ini ada Derry. Halo Derry, selamat malam dari kawasan Cibiru. Pengen langgamnya digoyangin buat Mama Andin, cucu, Mang Nana juga buat Mbak Eis, Ponti Danu, Genta, Nado, Heri, Teh Isar juga buat Ai Sugi, Teh Unik, Mamski, Dagovin, Wauci, sama Bunda Yangse juga semua wargi Dahlia ya. Ada Jajang Jalak sudah hadir juga awal-awal menyapa Adri di Cindai Dahlia malam hari ini. Gocin buat Nani Memori saja, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Terima kasih ya Jajang Jalak. Ciao dari Karapitan, malam Ciao. Selalu pantengin Dahlia, iya dong. Gocinnya buat Kak Adri dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pantang. Di depan sudah mulai berpose mereka wargi Dahlia, itu artinya minta disapa. Gak ada lace, gak bisa disapa ya. Rini aja yang mau aku sapa. Rini Adi, selamat malam. Aduh, ada Suryadi juga. Ya, tumben. Suryadi dibawa tumben. AOC ya? AOC malam ada... Siapa ya itu ya? Orang Kopo ya?

Oke. Oh, kok Oce sih? Oke. Sorry, Oke. Ada Yeni. Yeni juga yang tambah cantik ya, Yeni ya. Teh Aisugi. Teh Aisugi juga tidak kalah cakep malam hari ini ya. Lagi nemenin Adri, mereka wargi Dahlia di studio Dahlia Burangrang 28 malam hari ini. Satu lagi Adri belum tahu namanya tadi. Iya, rame pokoknya di studio malam ini ya. Kalau tadi ramenya di Uci Parfum ya wargi Dahlia, malam ini ramenya di studio. Nemenin aku siaran Cindai Dahlia sampai nanti jam 10. Bareng-bareng di sini yang pastinya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik AC. Yang sudah masukin WhatsApp lainnya nanti Adri sapa-sapa lagi. Ya, sabar menanti, kita bacakan satu persatu. Pantengin terus Cindai Dahlianya sampai jam 10 ya. Brum ah, go go go. Goyang.

0: 100% mata air alami.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

umroh spesial Umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free test rih Raudah, free al baik berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dengan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Tong hilapan tuh goyang parayangan di dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM bang.

Baik, masih ada Adri di sini nemenin Wargi Dahlia. Kita ada di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Sudah live TikTok juga Adri ya, menyapa Wargi Dahlia lewat TikTok kita @1015 Dahlia FM dan juga @Adri Dahlia. Selamat malam semua yang ada di TikTok, nanti kita sapa juga ya kalian ya. Adri soalnya mau nyapa dulu WhatsApp, banyak sekali yang sudah masuk request ngabsen 0811-222-1015. Oboy, selamat malam Oboy. Oboy yang ada di Balebat hadir ke Adri. Oboy Balebat hadir di PH gitu ya. Balebat ini kirain nama alamatnya, ternyata nama Oboy. Nama panjangnya Oboy. PH ini mana? Pahlawan. Dewi Pasco, halo Teh Dewi. Abis dari undangannya siapa itu Teh Dewi? Buat Kak Adri, selamat bertugas sampai tuntas. Santuy malamnya pengen ditemenin sama langgam-langgam di Cindai Dahlia, boleh. Ya, udah Adri siapin requestan dari Teh Dewi, nanti ditungguin ya. Buat semua aja yang lagi panteng, katanya langgamnya siap. Ada Teh Tema dari Jamaras, malam ini lagi pantengin juga Adri, katanya di Cindai Dahlia. Goyang buat semua besti-besti, semua wargi Dahlia. Gocin buat suamiku saja, prung ah, go-go-go goyang. Ati Sunarti, Batu Lawang, Ciwide sudah hadir juga WhatsAppnya malam ini. Selamat malam, Ati Sunarti. Kemot dari Cibiru hadir juga malam hari ini ya. Terima kasih banyak requestannya. Aman Abadi dari Jatinangor juga malam, Kang Aman. Goyang buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Octavia yang ada di Cibiru Asri saja. Prung ah, go go go goyang. Aka dari Ciwide, selamat malam Aka. Langgamnya buat Kak Adri saja yang lagi siaran, makasih. Malam ini tadi Elanya sudah ya diputerin sama Adri, digoyangin buat Ardian, Nenek Ica, Dagovin, Danu, Iman, semua wargi Dahlia, gocin buat Selekta aja. Suryadi orangnya ada di sini, WhatsAppnya juga sudah terlihat ya dari Haurupugur. Goyang buat Dagovin.

Aing bersama Tenjah Binong. Oh tadi Adri ketemu sama Tenjah di sana tadi ya di apa di Uci Parfum ya. Digoyang juga berdua Uci Teh Isar Ibun, gocinya buat Teh Santi yang ada di Kopo saja. Siap. Tatang Cisaranten malam Kang Tatang. Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Goyang buat semua wargi Dahlia tercinta saja yang lagi pantang. Gocin buat Kak Adri, semoga sehat selalu banyak rezekinya. Amin, ya robbal alamin. Doa yang sama ya buat Kang Tatang Cisaranten ya. Eman Cijadas, sekalian disapa juga sama Adri, Kang Eman Damang. Goyang buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia saja. Ada misterius menyapa wargi-wargi semua yang lagi pantengin Cindai Dahlia malam hari ini. Go, go, go, go, yeah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bestie, ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Eh, bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
6: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak karena malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan...

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Masih di acaranya Cindai Dahlia barengan Adri. Malam hari ini nemenin Wargi sampai nanti jam 10 malam ya. Sekarang Adri mau coba sapa Wargi yang ada di TikTok ya. Telepon silakan, siapkan langgam requestannya, siapkan juga gocinnya buat siapa Wargi Dahlia. Ya lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Adri pengen sapa yang sudah komen, ada Teh Ros. Selamat malam kembali Teh Ros dari Munjul. Ada Teh Nilam sambil ngopi pantengin Cindai Dahlia. Yayah Daryana, selamat malam Kak Adri. Halo. Langgamnya boleh ya ditungguin ya. Adri sapa juga buat Eti. Eti Cisara, waalaikumsalam. Ada Misterius. Misterius ya, Mas Anam Baso Malang Pusdai. Halo Mas Anam, sehat ya. Laris manis ya Baso Pusdainya. Ada Teh Yeti dari Malang Bong, menyapa Adri juga di sana. Siti Nurhaliza lagi di replay sama Adri Wajah Kekasih ya. Terus juga Adri sapa buat Anissa Rahma. Halo, waalaikumsalam. Ada Teh Nurfa. Brung, goyang. Farida, makasih ya. Selamat malam Dahlia, selamat malam semuanya. Sehat selalu dari Diko. Diko, makasih. Adri sapa juga buat Karisma. Malam Pak Cik. Halo Karisma, ini Teh Karisma Pasko ini ya. Sutan juga lagi panteng di sini menyapa Adri. Waalaikumsalam dari kawasan Jakarta Selatan ya. Terima kasih sudah bergabung lewat TikTok kita @1015 Dahlia FM, @Adri Dahlia juga. Terima kasih banyak ya. Oke, orangnya ada di depan. Oke, di depan dia sambil nonton TikTok juga dia. Iya, Kang Muhtar pengen disapa juga. Kang Muhtar, siap nih lagi disapa Kang Muhtar Sajidin 90 ya. Oh tadi Karisma bukan Karisma Pasko tapi Karisma Jamaras. Selamat malam, salam kenal buat Karisma dari Jamaras. Sudah ada dua nama Karisma kita Wargi Dahlia. Arif Becek, kamu kemana aja Arif Becek? Makasih ya sudah menyapa Adri lewat TikTok ya. Kita coba angkat telepon yuk. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Prung ah.
1: Prung ah, gayang.
0: Ati Sunarti Ciwide.
1: Ya, ada.
0: Hari Minggu tadi.
1: Adli sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kamu jalan-jalan kemana tadi hari Minggu?
1: Jalan-jalan kemana ya?
0: Gak tahu. Hah?
1: Takut ada yang nyulik.
0: Oh, jadi di rumah aja.
1: Iya.
0: Emang di rumah gak bakal ada yang nyulik kalau di rumah?
1: Enggak, aman.
0: Iya, di rumah mah gak ada yang nyulik, paling dikarungin langsung ya.
1: takut dikarungin.
0: Iya. Ya udah jangan kemana-mana, jaga rumah baik-baik ya. Masak, nyuci, ngepel ya. Ati pengen langgam apa Ati?
1: Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya. Digocinin ya. Satu orang buat siapa?
1: Adli yang paling ganteng, semoga sehat selalu.
0: Amin. Kamu juga sehat selalu ya Ati.
1: Iya, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak langgamnya. Dahlia? Goyang
0: lagi, hatur nuhun. Dari telepon kita coba sapa ada siapa ini? Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak lagamnya.
0: Dahlia, prung ah, go.
2: Prung ah, go, goyang.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Tesri.
0: Tesri.
2: Di Majalaya.
0: Oh, Tesri Majalaya, betul. Apa kabar Tesri, lama gak telepon?

0: Alhamdulillah baik Kak Adri.
1: Alhamdulillah. Ini pengen langgam apa malam ini?
0: Dari Nika Ardila.
1: Nika Ardila kita udah.
0: Ya, siapa siap. Apa itu aja.
1: Digocinin satu orang buat siapa?
0: Buat Kak Adri aja ya, sehat terus ya.
1: Amin. Tesri juga dari Majalaya, sehat selalu, cantik selalu ya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Anak-anak keladangnya Dahlia pun goyang.
1: Goyang lagi, hatur nuhun. Satu lagi lewat WhatsApp coba ada Kang Dadang. Halo Cindai Dahlia. Halo Cindai Dahlia.
2: Boy rasanya.
1: Amboy, enak-enak langgamnya. Kang Dadang dari mana Kang Dadang? Halo.
2: Halo.
1: Iya, sinyalnya jelek Kang Dadang, aku matikan ya Kang Dadang, maaf ya. Aduh, pastikan sinyalnya oke ya Wargi Dahlia ya, biar enak ngobrolnya ya. Mama Ika, selamat malam Mama Ika. Dari kawasan Cinta Asih menyapa Adri lewat WhatsApp ya. Goyang buat Teh Yani Kopo, Teh Eli, Bunda Imut, Mama Aji. Buat Ibu Ratna juga katanya bersama Teh Elis, Teh Antengin saja Cindai Dahlia. Yang lainnya nanti lagi disapa sama Adri. Terima kasih yang sudah masukin WhatsApp-nya, yang sudah komen juga di TikTok. Terima kasih banyak ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: kasih.
1: Si kasih.
2: Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia.
3: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam. Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

cover Langgam original dan cover Langgam. Selalu Adri hadirkan di Cindai Dahlia setiap pekannya ya wargi Dahlia ya. Dan untuk minggu ini over Langgam kita hadirkan kembali Buih Jadi Permadani, datang dari grup band Exits, band pop rock Malaysia yang juga populer di Indonesia dan juga di Singapura ya. Langgam ini mereka rilis di tahun 1997 dan merupakan Langgam jagoan dari album studio keempat milik Exits yang berjudul Jangan Gentar. Menarik sekali wargi.

Dahlia ya, untuk album keempat mereka ini banyak beberapa fun fact ya tentang langgam dan album keempat Exits ini, Wargi Dahlia. Fun fact yang pertama adalah pada album ini mereka resmi mengganti nama. Awalnya band ini bernama Exits ditambah satu huruf ya. Dan itu dimulai dari album keempat mereka ini dengan jagoan langgamnya Buih Jadi Permadani ini. Dan fun fact selanjutnya, langgam ini memiliki dua judul, Buih Jadi Permadani dan juga Mengintai Dari Tirai Kamar. Alasannya adalah judul Buih Jadi Permadani ini ternyata mereka khusus buatkan untuk diedarkan di Indonesia. Sementara kalau orang-orang di Malaysia, ya Wargi Dahlia, taunya langgam ini judulnya adalah Mengintai Dari Tirai Kamar. Gitu. Disesuaikan lah ya, disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Mereka mempersiapkan langgam ini untuk diedarkan tidak hanya di negara mereka Malaysia, tetapi juga sampai ke Indonesia dan juga Singapura serta beberapa negara di Asia lainnya. Over Langgam, original dan cover Langgam menghadirkan dua langgam yang sama dari dua versi yang berbeda dan dua-duanya eksis di era yang berbeda. Kepopuleran langgam Buih Jadi Permadani di tahun 1997 ini kembali terulang ya, berkat cover langgam ini ya oleh penyanyi-penyanyi Indonesia, sebut saja seperti Zinedine Zidane, Nabila Maharani, Tri Suaka juga sempat mengcover langgam ini, dan masih banyak lagi YouTuber-YouTuber yang spesial covering ya Wargi Dahlia, mereka mengcover langgam ini. Dan viewersnya pun saat mengcover langgam ini tuh ratusan juta penonton, Wargi Dahlia. Dan yang tidak kalah jadi perhatian adalah versi yang akan Adri hadirkan di Over Langgam kali ini. Datang dari si asal Minang Sumatera Barat yang turut mengcover langgam Buih Jadi Permadani. Berkat suara lembutnya pula, langgam ini terdengar sangat melankolis sekali ya. Di Over Langgam original dan Jadi Permadani, datang dari Hari Parintang. Prungah, go go go.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin maaf untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat, free tes rai rauda, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran

0: kemungkinan besar dan underpetnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal. Jungi CBR Retail terdekat.

yang masih dipantengin sama wargi Dahlia semua. Semakin asik, semakin juara. Di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Adri, ya, bersama wargi Dahlia semua. Besok masih libur ya, wargi Dahlia ya, 1 Juni 2026. Kalau sudah kehabisan ide, mau pada main kemana, semua tempat kayaknya udah pada dikunjungin sama wargi Dahlia. Ke Trans Studio udah belum? Ayolah, main ke Trans Studio wargi Dahlia ya. Jangan wacana aja pengen ke TSB, tapi enggak aja wargi ya. Sekali-kali liburan ke TSB ini harus diwujudkan. Nikmati berbagai wahana memacu adrenalin. Live show spektakuler hanya ada di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya langsung klik di website mereka www.transentertainment.com. Selalu banyak promonya ya. Trans Studio Bandung, may be with you. The unique world class indoor temple. TikTok ya, ada Adung. Adung Panjaitan dari Tasik, selamat malam. Teisar, radionya rusak Teisar. Betulin segera Teisar. Iya, segera betulin.

Teisaria, nanti kamu gak bisa on air Teisaria. Teros dari Munjul, ada Iin Dulem sekalian disapa sama Adri, Astriani juga dari Majalaya, ada Intan Hailani, selamat malam, Dedi Salman, Listi Ziran, ya dari Ciwide ya. Ada Kang Suhana dari Permata Biru, lagi panteng juga menyapa Adri di sini. Wisma, Wisma KBM ya, tap-tap layarnya, terima kasih banyak ya. Oke, siapa lagi yang belum disapa? Teh Lia, Lia Prasetyo, selamat malam dari Ciwidey. Adri sapa juga Wargi Dahlia yang ada di WhatsApp kita ya, 0811-222-1015-nya. Adri nih sama TLU dari Padalarang. Lagi pantengin juga goyang buat semua Wargi Dahlia. Mbak Eis dari Cibaduyut, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Gocin buat keluarga tercinta dari Mbak Eis. Ada Telilis dari Panundaan, lagi panteng juga Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Kang Suhana dari Permata Biru, selamat malam. Mama Arul dari Pusdai. Adri sapa Teh Aisugi, ini Telilis dari Jalan Peta. Salam buat Teh Aisugi dan juga buat Teh Rini katanya yang ada di depan ya, dari Teh Elis Jalan Peta. Salam sama Jay di Arjasari. Halo Jay, Mada Berlah lagi di replay ya sama Adri ya. Gocin buat Kak Adri, semua kru Dahlia. Juga buat semua Wargi Dahlia dari A sampai Z. Tony Opus, selamat malam. Tony Opus lagi pantengin Adri dari Cibodas Cimahi ya. Langgamnya buat Kak Adri, Wargi Dahlia semua, gocin buat istri sama anakku saja. Rido dan Neng Aca disapa sama Papap Tony ya. Yuli, apa kabar nih Teh Yuli dari Sindang Laya daerah Cirompek. Langgamnya pengen digoyangin juga buat semua di Kumken. Ada Teh Nina, Nina Gagak, terima kasih banyak ya. Langgamnya tadi sudah ya. Belum disapa sama Adri malam ini. Ada Teh Yati dari Morotresno lagi mangkal, laris manis ya buat jamunya, mangkalnya. Ada Oya dari Cibaduyut juga malam ini pengen goyang Wargi Dahlia semua. Barudak bengkel sendal, bos gulam, TKW. Tetap kerja weekend katanya. Terima kasih ya, selamat kerja deh Wargi Dahlia semua. Selain yang ada di bengkel sendal bos gulam yang ada di kawasan Cibaduyut ya, Kang Oya dan teman-teman ya, yang lagi pada sambil kerja semua, yang lainnya Wargi Dahlia di konveksi-konveksi, di pom bensin, yang lagi sambil pantengin Cindai Radio Dahlia malam hari ini, selamat malam, selamat beraktivitas ya. Prung ah, go go go, go ya.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Besti, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa
1: tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga, pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
7: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dandan, berhana tapi ngenak.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
9: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
10: Ibu jangan selalu mikirin suami.
11: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
12: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Din sampai Jumat, jam 4 sore.
12: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
5: Didukung oleh...
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya, di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 732-0936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Gak kerasa udah hampir jam 10 malam ya, Wargi Dahlia. Adri hampir 2 jam nemenin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Masih banyak yang belum disapa sama Adri ya. WhatsApp kita di 0811-222-1015. Adri coba sapa ngebut ya. Mama Sri dari Dayakolot, Nani Memori dari Cicahem, Kang Jajat dari Pasir Koja, Ibu Tati yang ada di ujung Berung, ada Agus Jabrik dari Kiara Condong, selamat malam. Agus lagi, tadi Jabrik, sekarang Agus Toner. Ada Beben dari Situ Bondo hadir ke Adri. Hai Beben, Mulyani, Yani Gemes, Jang Uli dari Bojong Sang Deni, atur nuhun ya Kang Deni ya. Adri sapa juga buat Wawan Gunawan, Ibu Memes juga yang lagi panteng dari Gatsu, Nilam dari Muhammad Toha, Tedia dari Pamengpek, Bunda Yangse dari Arca Manik, Kang Hasan yang ada di Majalaya juga terima kasih. Terus ini nyapa semua karyawan Ade Wangsa Garmen, semua divisi gudang, cutting, jahit, gak lupa buat divisi bordir, terima kasih ya. Sama-sama buat siapa tadi lupa namanya ya, 0812 ujungnya 53. Teimas, apa kabar Teimas Reni yang ada di Sayuran, Oma Kaisar juga, Astriani, ada Dadang Belgia, daripada larang Agus Waterfang, ya Agus Waterfang, selamat malam. Mimi dari Ciwidey, Bungsu, Cikaputihan juga, Mamah Bayu, terima kasih. Ada Mas Tanto, hatur nuhun Mas Tanto dari Lewi Panjang ya. Ada Mamah Lilis juga, terima kasih. Adri sapa juga ini namanya siapa? 0878 ujungnya 711, salam buat E28, buat Poppy, Dinda, anak omah semua disapa katanya ya. Ada Raina dari Ciwidey, Pandang Cahya juga, Santi Kopo, Kang Dedi Kurniawan, Iwan Warkop Astar, selamat malam. Asana Anyar, 24 jam bersama Dahlia, luar biasa Kang Iwan ya. Warung Iteng Cikutra, terima kasih. Hasanuddin dari Cisarua juga terima kasih. Ada Noi dari Gang Ikhlas, selamat malam. Ya, ada Telisti Ziran dari Padalarang dari tadi nemenin Adri juga di TikTok ya. Mama Resta dari Banjaran, terima kasih. Terus juga ada Amah Tea Hatur. Ago dari Karawang, Ago selamat malam. Satu lagi Adri sapa buat yang ada di Soreang, 0811 ujungnya 900, nomornya siapa itu? Terima kasih banyak ya, WhatsApp-nya udah masuk buat Adri dan semua wargi Dahlia yang sudah nemenin Adri malam hari ini dari jam 8 tadi. Kita bareng-bareng di Cindai Dahlia. Terima kasih banyak. Yang di TikTok juga makasih banyak ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Hajah Ida bakal nemenin wargi di acaranya Mandi Madu Dahlia. OBB ada Denny, terima kasih malam ini. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Selamat malam, terima kasih yang sudah goyang via WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ah, ini ada siapa? Warung Iteng ya, yang ada di Cikutra, lagi pantengin di gocin buat semua warga Dahlia aja. Super gocin buat my babe sama anakku dong, Ce Ida, Karisma di Pasco. Apa kabar? Sehat sayang? Mau bergocin buat suami tercinta aja, Ce Ida? Siap, ada Pak Eman juga hadir. Terima kasih sudah bergoyang WhatsApp. Yang belum silakan ya, disemangatin lagi sama Ece. Prung ah, go go go.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara majurannya. Seperti

0: sipilis, keputih ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-5999. Tif Chang Chiang TCM, solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Aduh, kemana ieu Min?
2: Ambu, saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngaruruas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, mari karek lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh. Ngeruruh, meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor telepon 84. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni
4: Bapak Ambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos alami, Pak?
4: Ah, tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitu nya teh acan CV juga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakedeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat gitu mangga lah nyobian mesel alfa polis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi di 101,5 Dahlia FM.

0: asik, semakin asik, semakin juara, Prung. Keluar ke dalam, ya ampun, aku senang banget ya. Pada kumpul malam hari ini ya. Di sini di studio juga tuh, Kang Suryadi, Adi, terus oke tuh tinggali. Terus sama di poek nih, Gusti. Dekat tinggali. Ya sirini, ah lupa lah pokoknya warga dahlianya, sok atau kadinyanya, sok ngarumpul asal lah judinya. Selamat malam sayangku semuanya, sudah masuk WhatsApp kita di apa? Selamat malam buat orang gang ikhlas, ada Noi, ya, pingin digoyang dong Cik Ida, pokoknya langgamnya jangan lupa ya, Arjunanya Buaya, buat Atoni, Mang Ujang, ya, Adun Ompong, pokoknya buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih sudah bergoyang, ya. Terus ketemuan sama Oboy di Balebat, hadir Cik Ida, selamat malam Oboy. Ada juga Kang Ciwan, ya, di kawasan Sayati, alias kawasan Sadang Sayati, Cik, ya. Kang Ciwan, sehat, ya. Pengen langgamnya jangan tinggalkan aku dong, Cik Ida. Digoyang buat Umi Lila, Teli, semua warga Dahlia, tentunya gacinnya buat Cik Ida yang cantik aja. Terima kasih. Malam Cik Ida, malam Mama Ika. Mama Ika sehat ya? Lagi pantengin Mama Ika ya? Jangan bilang nanti kayak kemarin gak digoyang sama Ece ya? Gak dengerin kan? Mama Ika ya digoyang ya sama Ece. Langgamnya jangan hianati aku ya. Goyangannya buat semua warga Dahlia aja Cik. Gitu, oke siap ya. Selamat malam yang ada di TikToknya Cik Ida. Ada Ison juga hadir ya di kawasan Tasik. Terus ada orang Bali tadi siapa? Aku lupa namanya mana, masih ada nggak ya dia ya, lagi pantengin aku juga, terima kasih Bali digoyang pokoknya ya. Terus ada siapa lagi ini, Mbak Inet, selamat malam Panjalu ya, digoyang sama Ece ya. Ini cina apa namanya teh, mencrang ID Panjalu Dahlia cina, aduh menyerasap. Teh Wiwin sehat, Teh Wiwin si maung. Terus juga ada siapa ini yang pengen langgamnya mabuk janda, ada Kang Akmal ya. Terus juga ada siapa lagi, sebentar, ada Teh Siti Aminah, terima kasih ya Ece ya. Mau telepon boleh, silakan wargi Dahlia ya, boleh ya. Halo Mandi Madu,
1: Mantap di hati, sekarang dosrum aku ya.
0: Aduh,
1: sehat je.
0: Sehat hari ini dia cager.
1: Cager je.
0: Kamana awak? Aduh, ya mana? Ya, aisyah kali.
1: Kena di guha.
0: So kali nolap pun juga di jero gentong. Terjelas suara teh.
1: Ayah.
0: Coba isuarana.
1: Iya.
0: Kangen tak?
1: Ya.
0: Kamana hari didinya ya, asa eueuh kalalap sugante dinya teh geus aya jug-jug di Surabaya. Kamana wae didinya teh geus
1: di Surabaya sarita meureun.
0: Heeh, meni somsa geus jadi artis mah ka Ece teh.
1: Iya, aduh Ce.
0: Kamana ngamandoran?
1: Ariannya.
0: Ayeuna ngamandoran wae ieu aya didinya teh. Ni rasa pae juragan mah beda warga Dahlianya tinggal itu. Ini sakal. Ya ampun, orang basah-basah lagi, basah yuk. Basah.
1: Seluruh tubuh.
0: Manih.
1: Atap di hati mesti kadang duit perum ah, gugu ya.
0: Kang Genta.
1: Yuk.
0: Ayo rorong behen ke caga.
1: Encan.
0: Banyak udah dikeroku aja ya. Ya, ayo ngelanggam nao nih buru.
1: Anu di depan naon?
0: Ada Arjuna Buaya, aku bukan jodohmu, cinta pertama.
1: Yang iya, yang kicau ah.
0: Kicau?
1: Kicau.
0: Manuk saha anu kicau na ieu.
1: Manuk aku.
0: Digoyang buat siapa ya?

0: Buat Cedanya selamat tugas sampai tuntas. Amin. Satunya Ce. Buat Marot Resno. Mamski teh saru uci, Bu Enjoy teh Eli pada larang, dua ai dua opo Kang Dede. Ratna Kopo teh Elis, Mama Ika, Temia Pasteur, Mang Ayi, Atuk Glowing Kang Sandy, Mama Bayu Kang Dedi. Lukman Pasar Bat. Terus? Udah semuanya aja.
1: Ya mending juga nu ep tanas loba mikir ieu mah. Berarti gocin.
0: Buat Ece aja satunya, Ce.
1: Makasih, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lengamnya dari Prung Agung. Goyang.

kecewa nih Wargi Dahlia sama Cik Ida dikasih tahu Wargi Dahlia liburannya nih pasti bikin Wargi Dahlia bahagia. Ya kemana? Ya udah mending langsung ya liburannya ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Nikmati berbagai wahana memacu adrenalin dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Untuk pembelian tiket Wargi bisa langsung klik websitenya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat malam yang sudah gabung lagi di TikToknya Cik Ida, thank you. Malam Cik Ida, ini dari Kang Jajat di Pasco. Apa kabar Kang Jajat, sehatnya? Sama Cik Ida digoyangin janda 88 kali ini. Hai Cik Ida, salam kenal dari Dero di Pasir Impun. Ini Kang Dero, kumaha dak Kang Dero, sehat? Apakah hari ini lagi gegero? Mungkin? Enggak ya? Terus ada siapa lagi ini Cik Ida? Ada Mbak Yati yang ada di kawasan Kopo hadir. Ciao, sehat? Mau bergocin langsung buat Mila. Ada juga Nina di Gagak pengen langgam sebotol minuman Cik Ida. Terus juga ini dari Oma Kaisar di kawasan Cik. Mau bergoyangnya buat yang lagi pantengin aja malam hari ini. Langgam mah dukung aja, siap? Ada Kang Suhana di Permata Biru pingin digoyangin sama langgamnya. Kau berarti bagiku ya. Terus juga Cik Ida, selamat malam juga ya. Ada juga Mr. Ius, sehat Mr. Ius. Kenapa? Oh, Mr. Ius pengen kenal sama Bu Ayu Saritem. Temui dia di Saritem ya, pasti isti ya. Ada juga Kang Endang Cahya hadir, sehat Kang Endang ya, digoyangin sama Ece sayang. Terus juga Cik Ida, Teh Wiwin, sehat Teh Wiwin digoyangin ya. Langgamnya salahmu sendiri aja buat yang lagi pantengin di malam hari ini ya. Yang lagi kerja mungkin ada kan jam segini ya, hari ini yang kerja juga semangat ya sayangnya. Pokoknya jangan ngantuk, dikonveksi-konveksi semuanya. Juga Bapak Hansip yang sudah mulai muter, Bapak Security juga yang sudah mulai berpatroli ya. Semangat sama Ece ditemenin, dan kemana-mana tetap di mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut prung ah. Go go go. Oh yeah.

ciut goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security bisa daya lewe meh. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Januari. Hari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Logoya.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalam ibu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon bu.
2: Alpa Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung teh sing sireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana teh sareng natuur.
3: Ibu nas teh atau seep seberapa botol bu?
2: Nambah hiji.
3: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Bade ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermetel terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, kronis lainnya. Di tangan

0: meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayen, Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: Sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Mandi maju.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikap.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesak itu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majang kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya ada asin sae oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Walia Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Halo, Assalamualaikum. Saya Evita Mala. Jangan lupa pantengin terus Mandi Madu Radio Dahlia bersama Cik Ida. Radio Dahlia, bro, go, go, go ya.

0: sama Kang Agus Linggau di Padalarang. Satu langgam ini ya, spesial katanya buat anakku Kenzo Abizar yang lagi ulang tahun ke-14. Selamat ulang tahun, nah, panjang umur ya. Sehat selalu, sama Ece juga didoain lancar segalanya, menjadi anak yang saleh dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Amin. Aku mau ketemuan sama orang Cicalengka, ada Mas Aden hadir. Sehat langgamnya. Terus juga Ceida, ada Kang Hasan hadir ya. Mau bergoyang buat yang lagi pantengin aja gocinya buat Mama Ika. Ada juga Kang Eko Kurniawan, jam segini langgam ehek nanti ya. Selain terus ada Kang Roy di Panjerapan Soreang, pingin langgamnya Lukaku Ceida, digoyanginnya buat Ceida aja. Makasih, sama-sama. Hello, Mandi Madu.
1: Tapi akhirnya ada bunga, go ya.
0: Ada siapa kamu di sana?
1: Black Coffee Cibaduyut.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Awalarna.
0: Sehat. Aduh, meni rame.
1: Mohon ya, di tukang nasgor banyak yang beli.
0: Ah, siap. Atuh, ramekan orang basa-basanya.
1: Siap.
0: Iya, basa.

0: Rangkam apa?
1: Rangkamnya mendam kangen.
0: Goyangin buat siapa dong?
1: Goyangin buat Gida dulu aja kalau menjadi topnya. Dan buat semua orang Gida lihat di Tungker. Kucingnya buat Gida kalau menjadi topnya. Dan buat cewek 6 huruf.
0: Siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Ya udah deh, makasih Panteng Radio.

0: pokoknya mah anggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong gila pan tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

menggambarkan kebahagiaan ya kedua kekasih calon pengantin ya buat Orkidali yang sedang siap-siap untuk menjalin pernikahan ya mungkin di bulan-bulan ini ya. Selamat berbahagia dan dilancarkan nanti, amin ya. Selamat malam Cik Ida. Hai, ini dari kan malam ya digoyang sama Ece sayang. Terus Ibu Meme, gimana ini kawasan Gatsu ya rame? Digoyang ya Bu Memes sama Ece ya. Goyanginnya buat Orkidali yang lagi pantengin Bu Memes belum tidur jam segini. Bu Memes besok hari Senin siap-siap ngapain nih ya? Mumpung masih libur panjang, nggak ada yang sehari lagi liburnya ya. Ada juga Kang Ayu si sore yang racun aja buat semua Orkidali yang lagi pantengin aja yang belum tidur juga ya. Gocinnya buat para pejuang rupiah Ce Ida. Pokoknya nama salam satu jarum, hanupis sama-sama. Rung ah, gagal.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
1: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpa, propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
1: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Insya Allah luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, asam urat, telinga bernanah. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Udahan dulu ah, Wargi Dahlia. Terima kasih sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Opipi Denny yang tugas, thank you. Maafin gak bisa kegoyang semuanya. Cik Ida pamit, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, gegege, kenyang. Selamat.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 dari Pemandang Goyang si kasek. Selamat pagi wargi Dahlia. Azey, aduh, sudah tanggal 1 Juni 2026 nih wargi Dahlia. Semangat dong hari Seninnya, selalu kamu ya.

Semakin asik, semakin juara. Tentunya di Pegadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 bareng AJP Enok Asep Torok Berem di 0811-222-1015 ya, 73008-7311-710 untuk telepon on airnya. Perlukah? Go, go, go. Go ya!

Aduh, sudah hari Senin nih Wargi Dahlia 26. Tak terasa Wargi Dahlia 2025 sudah di pertengahan tahun Wargi Dahlia ya. Berarti kita sudah melewati beberapa hambatan, godaan, ancaman, tantangan, rintangan yang begitu banyak Wargi Dahlia, lika-likunya Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan di bulan Juni ini Wargi Dahlia selalu diberikan kesehatan untuk tubuh kita semuanya, buat keluarga kita juga, dan juga rezeki yang lancar Wargi Dahlia. Betul. Dan Wargi Dahlia, aduh, ini tanggal 1 itu tepat pada hari Senin ya Wargi Dahlia ya. Hari Senin seperti biasa kalau AJP itu selalu ada pantun ya. Senin selalu kamu yang aku kangenin ya Wargi Dahlia ya. Tanggal 1 Juni Wargi Dahlia, ini tuh berhubungan sama apa saja sih Wargi Dahlia? Bentar atuh ya Nenek Putri, bentar, jangan dulu nelpon, bentar ya. Hari libur nasional untuk memperingati Hari Pancasila penetapan keputusan presiden ya. Jadi memang tanggal 1 ini tanggal merah ya Wargi Dahlia ya. Libur ya kerja ya. Kecuali penyiar. Kecuali supermarket. Ya dong, pasar gitu kan tetap harus masuk. Ya yang penting selalu mencari rezeki yang barokah Wargi Dahlia ya. Hari Senin tuh ada apa aja sih Wargi Dahlia? Kenapa tanggal 1 ini jatuh pada atau dikatakan ini tanggal merah? Karena hari lahirnya Pancasila ya, ini adalah diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional di Indonesia Wargi Dahlia ya. Betul. Nah, kira-kira 1 Juni juga nih Wargi Dahlia memperingati apa saja sih? Mungkin ada Wargi Dahlia yang tanggal 1 Juni itu nikah gitu kan, anniversary. Atau juga mungkin yang hari ini tanggal 1 Juni itu ulang tahun gitu kan Wargi Dahlia ya. Boleh untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015 ya. Sekali WhatsApp-nya atau goyang-goyangnya atau request langgamnya sekarang juga boleh Wargi Dahlia ya. Ayo goyang Wargi Dahlia, ayo goyang sampai jam 3 pagi bareng AJP di Begadang Dahlia. Ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang, azay!

Kalau tanggal 1 warga Dalia biasanya masih semangat ya. Harus semangat karena masih ada AJP di sini menyemangati warga Dalia apalagi yang udah gajian. Hey!

Dahlia ya. Mau digoyang dulu ah. Digoyang dulu di 08 11 22 1015 ya. Duanya 3 kali Margi Dahlia ya. Sudah biasa ya. Ada siapa yang udah pada masuk di Margi Dahlia? Aduh, Nenek Putri Gustia yang kahiji merenya. Ulu luar biasa Nenek. Kehelak macakan lah WhatsApp Nenek. Subuh kene.

Ciao, apa kabar Ciao? Mister Alagena, Ciao, ini selalu bomlek Jaya Pucung ya. Gak boleh, kalau TikTok gak boleh bomlek ya. Si nanti kesepam kamu tuh bisa kebelecinya wargi Dalia dan juga aja penuh kasep tuh orok berem. Anmar, Alagena, Alagena. AJP hadir nih begadang Dalianya langgamnya ikutan aja nih. Aku suka AJP. Suka apanya?

Ser. Kang Ciwan, apa kabar Kang Ciwan? Selamat malam menjelang pagi AJP Nukasep Torok Berem alias Jaya Pucung yang selalu untung dan pura-pura mancung jobnya melambung cungus angapung. Damang gak? Alhamdulillah. Pengen pembaringan terakhir senangnya AJP buat Abah Iwan, buat Wawan Ngampra, Umilila, Nenek Pucung. AJP semoga sehat selalu ya. Kang Ciwan, terima kasih yang ada di Sadang Sayati. Ada Nendi juga di RJP. Apa kabar Nendi yang ada di Simpang Jalan, Cerelang kami Simpang Jalan maksudnya ya, yang ada di kawasan Cimindi. Buat Danu, buat Isat, Eli Padarang, Abah Iwan, Kang Genta, Nenek Putri, Arnold, Gita Garut, Zendri, Ismet, Tukman Pasar Baru, Umilila, Umiyuna, Hati Sunarti, Pawan, Mas Tanto, dan juga Wargi Dahlia semuanya. Gacinya buat RJP, no kesep torok berem ya.

Yang jalaknya juga buat Nani Memori. Yang mana Nani Memori? Mana? Mana WhatsApp ke aku sekarang juga. Bungsu, apa kabar Bungsu? Bungsu Ayu Munajat, senadir aja lagi pantengin lewat streaming katanya ya. Gimana sekarang streaming bagus?

0: Anjani, hey. Jala karupa tadi Raja P jangan pura-pura. Pura-pura mancung, Jaya Pucung yang selalu untung pura-pura mancung. Langsung digoyang. Di 7.3.8.7.3.11.7.10 Wargi Dahlia ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perung
1: goyang.
0: Goyang. Gusti, ya ada subuh kene. Gusti, ya kita tadi karek ge opening nges hayang noelan, ya Gusti nges hayang di karewedan sinen.
1: Satu
0: nu pada sahur ayana nenek. Hah?
1: Insya Allah kata ayah.
0: Naon?
1: Ayah
0: pak. Iya.
1: Lewat dari.
0: Tuh kan kamu lewat sana. Lewat WA teh lu plop nenek cekaku ge. Nenek. Bulu digogo dulu siap ya.
1: Mangga.
0: Yang ayo goyang nenek dangdutan senapnya bisa tuh nenek. Bisa tuh. Yang ayo goyang kita dan lain eta. Iya nenek gogona biasa begadang.

0: apa nenek.
1: Lu semangat lah.
0: Awan nu semangat nenek.
1: Masak ya lah 5 menit lagi lah lain monitor masuk lami.
0: 5 menit lagi mah jam 2 mun monitor ayeuna sok pilih mana.
1: Nyanyalah lah ayeuna tur monitor lah. Ori.
0: Orang baru lebega.
1: Kalau AJP, nak sebut benar bahasa Solo banyak hidupnya, banyak jumnya. Saya selalu
0: amin.
1: Banyak disayang orang. Nah, Kang Urat nak kopo, pemirangnya adalah Mila Nurica, Elin, Tenado, Mahaji Eha, Bu Andin, Isar Ibun, Teh Pak Uci, Teh Neneng Jebret, Mama Arul, Cucu Berlong, Teh Lipa Dalaran, Teh Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Ajit, Mbak Yanti Mautos, Pak Haji Dirmanca.
0: Terus, Gacin.
1: Wawan Ngampang.
0: Gacin.
1: Alupan Baru, Teh Manggoro-Goro, Manggoro-Goro, Black Kopi,
0: Malinasko. Kebut.
1: Andi Simohan, Indonesia Reka. Pak Iwan Mujarela, Mas Tan. Tapa teh hati cire punya teh jilat teh dulu kecema teh Andin Uber teh kokong hori heru ya kita nak
0: teh hati kopo belum pulang gocin.

0: sama kita toh, ya mas kita.
1: Atas.
0: Oh, aja po. Nggak seperak burung kan.
1: Atau no, nenek. Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lah kami Dahlia pun. Ah, go. Goyang.
1: Goyang. Senenek Tibra. Tibra, nenek. Ada Bungsu Ayu Munajat yang lagi pantengin. Senak keren suara aja pemah ya. Pokoknya sama jernih pisan. Mantap. Sampai jam 3 pagi begadang Dahlianya. Prung.

Ayo jangan tunggu lama-lama, kalau mau request langsung aja di 0811-222-1015 berkidari. Yang mau requestnya di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, Syamsul, Syamsul, Didago Pakar AJP.

Langgamnya apa ini? Berakhir pula dari Maggie Jet. Aduh, jangan dong. Baru juga dimulai udah mau berakhir. Nanti terakhir wenya. Itu Samsul. Iya, Samsul di Dagopan. Berakhir pula. Oke, itu apa jam setengah tilu. Ditunggu ya, Sul ya. Mama Ar. Kudu tetap semangat AJPT ya. Senin, karena selalu kamu yang aku kangenin ya. Ada Wildan juga yang ada di kawasan Cibaduyut. Wildan, sehat Wildan. Duhula cina tuh tadi tuh jam salapan teh ulu. Asup kajarau cina. Oh iya, Radio Dahlia teh cenanya. Ajeng AJP macan panggihnya. Tuh kalaka iya non itu parkir di deket di bawah jembatan Cibaduyut.

0: Senat di Indonesia memberikan informasi langsung Ipokmet di anu ke-50. Alah Gusti, alhamdulillah salapan tempat untuk hari ini. Kamana wae atuh Wildan Cibaduyut Gusti nu agung, kamu teh ngador we bang. 73.087.11.710 nya ada siapa? Halo, Gadang Dahlia. Kemana wae ih Kang Gendut?
1: Gue ya.
0: Hah? Hah?
1: Mojo eta teh damang.
0: Iya tuh kudu damang Kang Gentul teh.
1: Serak teh.
0: Oh, nyanyi wae meureun tilu album. Jeng eta jeng sa jeng si Arbil DA7 meureunnya. Diga alhamdulillah tuh Kang Gentul ah meni sok usaha deui. Nah tuh tadi henteu eta tuh katagalaga jual. Padahal lainnya JPT keur MC tadi Tegalega deukeut teh teh gedungna.
1: Nah teh eta geuning eureuh eta teh daratang.
0: Ah JPT mah keur weh Hubdam 3 Siliwangi atawa Hubdam 3 Siliwangi atuh da. Mentasna we
1: teh teh atuh.
0: Nu belah dieuna heeh. JPT lain aya JPT. Lain
1: keren berburu atunya.
0: Lain JPT keur MC kitu nya, keur MC akad nikah jol we King Nasar di ditu Tegalega. Kadangu seperti mah tahun Kang Genta kunaon Kang Genta
1: siap aya aya
0: sok atuh digoyang siapnya

0: Langgam tuh pengen apa?
1: Repok.
0: Langsung ya teh si repok.
1: Iya dong.
0: Nah, kangen dan kangen. Kangen dengan repok. Aduh. Ini bertahan loh, ini teh hampir dari November. November 2025, sekarang bulan Juni. Ih, Masya Allah. Ini baru sok digoyang buat sok digoyang buat siapa? Ah, sok.
1: Ibu RT. Ibu RT. Saya Saribun, Teh Eli pada larang, Bu Liakan Tapang, RT kan.
0: Terus? Terus?
1: Terus? Teh Kopi, Teh Eli pada larang, Teh Eli, Agus Cibo, Ratu Glawi, Andy, Mama Bayu, Lukman Pasar Baros, Teh Rini TTS, Teh Eli Peta, Mama Ika, Kang Deden, namanya
0: Bocin
1: Bang Irin, Mas Nanto Bocin buat AJP, Sasa AJP.
0: Siapa tuh nunggun Banteng Radio?
1: Sukang Medi Banteng Dali, enak-enak langgamnya dan goyang.
0: Goyang, di belakangnya Kang Gentul, Wargi Dahlia, ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia.
2: Halo Begadang, goyang.
0: Goyang, sehat.
2: Goyang.
0: Goyang, sehat Pak Dirmansa.
2: Alhamdulillah sehat
0: AJP. Tujuh naon Pak Dirmansa?
2: Biasa we.
0: Kopi.
2: Sedang dengar Dahlia.
0: Oke, kita gogo dulu ya di gogo asik.

0: Nah, kami pengen apa nih sama? Repot, sama. Terlalu mencintaimu, dukung Pak Dirmansa.
1: Yang ada di AJP apa ini?
0: Nah, selain langgam terlalu mencintaimu Revo, yang AJP suka ini ada langgam yang sebenarnya. Ya, langgam langgamnya udah lama. Aku dengerin atau aku nanya. Aku nanya.
1: Nanya
0: aja. Aku nanya.
1: Kan ada tuh yang di Anisa Bahar tuh. Aku dimarahin enggak apa-apa, aku dibullying juga enggak apa-apa.
0: Ya, ya, ya.
1: Enggak apa-apa dari Anisa Bahar kan?
0: Iya, siap.
1: Enggak apa-apanya di industriannya yang
0: digoyang. Terus ya. Digoyang buat siapa?
1: Iya, digoyangnya buat AJP, selamat tugas, rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Ada rahmat ridho Allah buat Nenek Putri sama Kang Yusnya. Kemudian buat Nada Dolar, Umi Yuna, Umi Lila, Maji Ehaiha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Asep Pastur,
0: Asep Balon, Asep Maman,
1: Pastur,
0: Asep Balon,
1: Lukman di Pasar Baros, Lukman di Pasar Baros,
0: Cenu, Cenu, Ciharem,
1: sama,
0: sama
1: Mas Parno-nya.
0: Mas,
1: oh iya, itu buat mumpung masih ingat buat Pak Wawan Ngamprah,
0: kura
1: kunungan Pak Wawan.
0: Gocin.
1: Pak Wawan Ngamprah menang ke Eta Jangan Herang di Cimahi, Nasri.
0: Panteng,
1: nah,
0: panteng radio.
1: Aturnun,
0: Aturnun, panteng radio.
1: Bocinya buat AJP-nya.
0: Siap, nuhun.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagunya. Dahlia, sih tuh burung ya, go go go.
0: Yeah, yeah, yeah. Ah, kenapa yang ayo? Yuda. Yuda, tau, Yuda, tau. Kilometer 2 Cipat Alarang, Senajep mengucapkan selamat ulang tahun buat anak 14, hai Kenzo. Selamat ke-14, hai Kenzo. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Sukses dunia dan juga akhiratnya, Kenzo ganteng, kasep ya. Dari AJP, Cenajaya Pucung, ya. Sami-sami, Yuda. Orgidalia, selain terlalu mencintaimu, salah satu langgam sayat-sayat dari AJP. Ini langgam lama sebenarnya, tapi kembali Jaya Pucung buka buat Wargi Dahlia ya, Rini Gotik ya. Terus juga buat Kang Genta juga request juga langgam ini, Dengarlah Bintang Kata.

Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

Langgam kebangsaan Wargi Dahlia di Begadang Dahlia, terlalu mencintaimu. Terima kasih buat Wargi Dahlia yang selalu request langgam ini menjadi kadedeh kamemet Wargi Dahlia ya. Terfavoritnya Wargi Dahlia. Langgam ini penuh dengan cerita, langgam ini penuh dengan kenangan. Langgam ini memang terlalu sakit kalau memang kita ceritakan. Yang kita rasa banyak sekali Wargi Dahlia, begitu indah. Terkadang ingin diulang dengan satu langgam ini, tapi kadang juga kita tidak mau mengakhiri dengan satu langgam ini. Terlalu mencintaimu mewakili dari perasaannya. Ada hari yang selalu ditunggu sama Wargi Dahlia dan ada hari yang selalu dibenci sama Wargi Dahlia karena ini adalah perpisahan.

0: Itu dengan saudara yang tak sempat diucapkan. Terkadang kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Tidak dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aduh. Sebenarnya kalau yang ini Jaya Pucung baca ya puisinya karya dari Sapardi. Tapi kalau yang kata-kata tadi itu benar-benar dari dalam. Hari yang memang ditunggu-tunggu. Tapi hari itu juga yang memang sangat dibenci yang tidak disukai. Karena perpisahan antara kamu dan dia. Asik. Kembali di Goyang lah Margi Dahlia di 73.000.28.73.11.710. Udah ada yang bikin nangis nampaknya Margi Dahlia dengan satu langgam ini ya. Aduh, ini Margi Dahlia lagi nonton, jangan ikut nangis. Boleh tap-tap aja ya Yusef ya. Yang baru bangun atau yang masih kerja malam, yang masih semangat Margi Dahlia ya. Siap-siap di begadang, lapar langgam langsung puter di 73.000.28.73.11.710.
1: Saatnya begadang lapar, langsung putar.
0: Iya, Margi Dahlia kita begadang lapar aja, langgam langsung diputar sama Margi, sama AJP nih Margi Dahlia. Siapa yang beruntung? Halo, begadang lapar.
2: Begadang lapar.
0: Langgam.
2: Begadang langsung putar.
0: Sama siapa di mana? Oh, Mang Wawan.
2: Pulang.
0: Di Gogo Asik.

0: Gak pernah pundung Mang Wawan mah dari tahun berapa? 2017 ya pantengin AJP ya.
1: Iya.
0: Yang masih di sana ya Mang Wawan ya.
1: Siang-siang.
0: Mang Wawan, langgamnya apa nih Mang Wawan? Langgamnya naon ieu iya, begadang lap. Naon jol jatuh bangun di. Nyeri atuh.
1: Bangun deh tong ngawasaw ya tong sedih wae tukang baga. Ah lagi sedih.
0: Bisi dek harus ka berakhir moal.
1: Pan.
0: Harus ka berakhir engke beren terakhir eta mah nya.
1: Oh, nama terakhir atuh ah ali mah.
0: Jatuh bangun dulu ya. Bangun aku meman.
1: Oh,
0: mengejarmu.
1: Bangun dirimu tak mau mengerti.
0: Begadang lapar, langgam.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang, langgam langsung putar.

101,5 dari HP Bandung Goyang Si Kasik sudah masuk interval kedua. Wargi Dali masih bareng aja Penuka Septorok Berem. Harus berakhir dari Rido Roma Wargi Dali. Kamu yang selalu hadir dalam mimpiku. Kamu yang selalu ada dalam bayanganku. Dan kamu yang selalu ada dalam hatiku. Kenapa harus hadir dan kenapa harus berakhir? Ketika saat cinta begitu tumbuh, hati yang sedang bahagia, hati yang sedang begitu kangen-kangennya Wargi Dahlia ya, harus bertempat situasi atau perpisahan karena usia. Harus ku telak, harus ku rasa, dan harus ku jalani semua. Juta cinta, beribu kasih, begitu banyak rintangan, hambatan, godaan, ancaman yang sudah kita lalui bersama. Haruskah berakhir? Kembali di Goyang bareng sama AJP Nuka Septorok bareng Wargi Dahlia. Di Begadang Dahlianya sudah masuk ke session interval kedua Wargi Dahlia ya. Masih bersama Jaya Pucung di 0811-222-1015. Dan juga telepon onernya di 73028-73117. Di TikToknya jayapucung.m. Ketemuan sama...

0: sambil nyanyi-nyanyi, sambil goyang-goyang, boleh langsung aja nonton di TikTok jayapucung.mc ya. Mengapa berjumpa? Harus berjumpa, betul Wargi Dahlia ya. Kalau memang tahunya harus berpisah, Wargi Dahlia, kenapa harus berjumpa sama kamu? Oh, tidak Wargi Dahlia ya. Sudahlah Wargi Dahlia, kita goyang kembali. Yang mau telepon boleh Wargi Dahlia di 73.087.311.710 nya di Begadang Dahlia. Ini banyak sekali, aduh, yang komen-komen Wargi Dahlia sama AJP ya. Langgam-langgamnya AJP kok sedih ya. Semua mewakili perasaan aku. Emut kanutos teu aya cenah AJP aku teh ya. Emane mau, aduh, ari penyiar mah dakieunnya Wargi Dahlia, apalagi seorang pencipta lagu Wargi Dahlia ya. Oh, AJP itu pencipta lagu. Ah ya, tuh sok kena makanya dilihat di YouTube. Sedih AJP, iya aku juga sedih. Teli, Teli kemana aja? Langganya pengen iming-iming katanya buat dari Bunda Rita Sugiarto ya. Buat AJP nu bager duluan, hati-hati jamu. Buat Ayu Sugi, nenek putrinya juga Akibar, ini negatif. Buat Pawan Ngampra, Banangna. Buat Anu, Agu Cibo ya, buat Unu Murudul, pokoknya mati lo RT-nya. Gocinnya buat AJP nu kasep torok berem ya. Waalaikumsalam, Tenening Cekajang, terima kasih. AJP meni mewakili banget kata-katanya. Ih, terima kasih loh ya. Satu lagi nanti langgam yang akan aku keluarkan judulnya apa setelah yang banyak ini pokoknya. Terus panteng sampai jam 3, nanti ada beberapa kata-kata, kata-kata mutiara buat Wargi Dahlia biar semakin baru saja ku. Tahun cenanya. Semakin lagi semakin juara Wargi Dahlia, semakin asik semakin juara. Di 73.008, 73.11, 710-nya. Halo, Begadang Dahlia. Kamu mah pemalu nih. Baru juga diangkat kamu mah . Sok atuh teh Eli yang mau telepon boleh. Ih, halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia.
0: Siapa
1: tuh
0: gue ya? Oh ya. Teh Eli sehat, Teh Eli.
1: Ada
0: meriang, rada meriang merindukan kasih sayang Teh Eli. Anda dia itu dengar ya Wargi Teli ya, apa kata-kata JP barusan? Teli dengar nggak?
1: Dengar, sedih banget.
0: Teli jangan sedih-sedih, ah? Apa Teli barusan? Halo?
1: Ada harusnya bisa gitu.
0: Kenapa Teli jangan jossnya gitu? Kenapa Teli? Kenapa?
1: Kenapa?
0: Teli sok untuk dibikin ceri ku aja be. Hah?
1: Nipas.
0: Oh, menipas.
1: Jadi apa namanya?
0: Apa?
1: Kayak dihayati gitu.
0: Oh, kayak dihayati. Coba aku pakai gini. Teli.
1: Amin, sarah di kaget sama.
0: Terima kasih loh Teli yang selalu bangun. Pantengin AJP. Kan gak sama seseorang yang selalu merindukan Teli. Yang jauh di sana, kadang memberikan tawa, canda, suka, kadang duka. Ada seseorang yang merindukan Teh Eli di sana, jauh di sana. Mama, papa, ibunya sudah tidak ada. Tapi cinta kasih sayangnya selalu ada buat Teh Eli.
1: Ya kan mama sudah meninggal, bapak juga udah.
0: Teh Eli.
1: Ya tadi juga lagi kumpul, ingat banget.
0: Apalagi ketika perayaan Idul Fitri, Idul Adha, iya. Suka kumpul, suka bercanda bareng. Antasa susu, wentar diganti deh lagu nak babi.
1: Aku mah suka nangis.
0: Ya atuh sok ngesu aya nama urang ngagogoh lah ya Teh Eli nya. Digogoh ya, asik.
1: Jangan dikit, aku suka nangis.

0: Iya, Teli mah katingal. Lina nyanyi poe Senin atuh
1: dah aku udah sedih kan ya, jadi bareng sang JP aku begitu. Jadi udah ngalamun.
0: Teli. Terima kasih sudah menjadi teteh yang baik.
1: Menggugah.
0: Taya suantana sana Kang JP. Emang taya ya gak ada suara aku gitu emang?
1: Ada, jadi aku tuh suka sedih banget.
0: Nah, ini kalau di TikTok aku ada gak? Kenapa gak ada suaranya ini teh? Teli, langgam no yang naon teh?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Anu sedih waktunya jangan iming-iming apa ya namanya.
0: Ada gak apa-apa.
1: Bunda.
0: Wah.
1: Boleh gak?
0: Muara dari... kasih muara kasih bunda. Itu jadi hayang cariki muara kasih bunda. Bunda. Bunda. Bunda.
1: Jadi sedih ke ibuku.
0: Mengapa kau? Ada suaranya ada. Teli digoyang buat siapa Teli bundanya?
1: Yang ganteng ya.
0: Iya, terima kasih. Iya,
1: kelihatanmu, teisar ibu.
0: Iya.
1: Tengahain, Sugi, Nenek Putri ganteng
0: gitu. Suaranya alit aja,
1: buat Kang Genta tadi udah gogo ya. Buat Kang Lukman, Barot, Estanto, Ismet, Arnold, Bah Iwan, Kang Deddy Cicalengka, Teh Nova, Teh Ning Cikajang ya, suka lupa, makasih Teh Ning, Teh Ning Cikajang, terus,
0: Gocin,
1: Teh Ratna Teh,
0: Gocin,
1: Teh Elis, Teh Iteng,
0: Gocin,
1: Teh An, Bu Ani, Bu Lia, Pawan Lampra ya, Kri-Kri, Nana, Ya Budi, Dikumkan, Nusa Dene yang ada di grup Cahaya, Gocin ya, buat Kang JP, Anu, Ganteng, semoga selalu.
0: Terima kasih Teli. Amin. Doa yang sama. Panteng Radio.
1: Makasih ya Kang JP.
0: Sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Panteng Radio. Dengan lagunya. Goyang.
0: Goyang. Ya. Walaupun kalian sambil nonton juga di TikToknya jayapucung.mc sampai jam 3.

sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan Dahlia.

101,5 dari FM Bandung Goyang. Sik asik. Semakin asik, semakin juara Wargi Dahlia digoyang kembali nih. Wargi Dahlia yang udah pada gabung atau juga yang lagi pada nonton di TikToknya jayapucung.mc ya. Ada Amelia Septi, Mang Dovi juga terima kasih, Neneng Cekajang. Ada Wati alias Janda Gacor senatu. Ayah Janda Lada, ayah Janda Gacor, ini mah arah rasup. Ayah Nani, ada Pebi, ada Hasan. Hasan, Habibi, Habibi, Habibi, ya durul. Sama Teh Eli pada larang di 73.28.73.11.7.10 kembali nanti akan digoyong. Sama AJP, nuhun AJP langgamnya udah udah dibacain senanya. Ya selamat ulang tahun ya buat anaknya Ayuda Teo. Ati Surarti yang ada di Batu Lawang juga ada. Udah hari Senin selalu AJP yang ati kangenin senatu. Mang Dopi terima kasih. Mwah senatu ya. Selamat datang di dunia goyang ada Nendi. Tadi langgamnya udah digoyang gak Nendi? Simpang jalan. Emanci cadas si binong cas dulu dong. Hai Mom Imas, kangen sama Jaya Pucung. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar urusannya ya. Semuanya digoyang. Gocinnya yang selalu aku kangenin AJP atuh. Makasih, makasih loh Mom Imas ya. Terharu aku teh ya. Tatang Kastanyo Ranca Ekek yang lagi piket. Barusan ke Dahlia Arya Pekte, Ayah Suryadi.

Suryadi udah pulang belum Suryadi? Kemana sih Suryadi? Tadi dengan tersan AJP siaran cenah. Dek naon, dek menta daging domba. Ayah daging berit ya. Mulia kata apa ngadir AJP, terima kasih Teane. Teane Cikalong Hilir juga hadir ya. Langgamnya pengen terlalu sungguh, terlalu ku mencintaimu. Ngus, ah Teane kemana wae karek udang Teane mah. Emang ngelag ya? Emang lagi nge-lag ini tuh gitu jaringannya. Oh, cina tadi tuh ada kadio Suryadi tuh yang nanyakan AJP siaran tuh, siaran cek aku teh. Rek nungguan AJP jam 12, rek naon cek orang teh, inung mana neangan buruk bisa diktijian patung ke. Hai bunga salsa bilang, nah ngeleg AJP, ah menito ngeleg atuh ah. Ulang ngeleg-ngeleg atuh udah nges make kuota biasa ieu mah dan teu make wifi. Mama Ika apa kabar?

0: Edet, Telia, terus juga dikumin aja warga Dali ya. Gocinya buat AJP aja seorang. Selamat bertugas, sampai tuntas, hati-hati pulangnya sih ya. 10 ya. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dali ya.
1: Atuh, bro, goyang.
0: Goyang, Abah Iwan.

0: Digoyang buat siapa, Mang Wawan?
1: Digoyang ke Payun, Kang Kang Jepes, Sakleput, Sapala Putar, Tinggi Setelah Piatnya.
0: Amin.
1: Terus? Kang Pak Jidi Mansa, Nun Pak Jidi Mansa. Terus Kang Ne Putri, Senang Mbak Iwusna, Kang Genta, Kate Eli, Kabah Iwan, Majalela, terus Kang... Lukman
0: Mojarela ya.
1: Lukman Kang Kang Nana Teri Padaralang Kang Kateh Nopa Ibu Ila Kai Teh Ila Kang Umi Ila Teras Kang Oka Ibu Warpan Teras Kang Oka Kang Hasan Kang Ipan Kang Jajang Kang Jajang Kang Asep Kumkasarai Wajidahlia
0: Wajib
1: Sapala Putra sing sehat walafiat.

0: Wancu, Mang Wawan nyari huntu.
1: Aku tangan ini, tapi pertemuannya aku sesali.
0: Gocin. Atau non panteng radio.
1: Panteng radio, anak layang luar dari goyang.
0: Di belakangnya Mang Wawan, Margi Dahlia ada siapa lagi? Kakek aku Ciba Pujangga, ya Allah. Aduh, langgamnya Masya Allah dari Roma Irama. Buat Pak Endong, Pak Endong. Buat Pak Suhana, Bu Memes, TR Nika Tapang, Yati Bonita, Bonita, Bonita. Teli Padarang, Kang Maman Genta, Hasan Engkos, Bulia. Buat Abah Iwan, Kang Iman, Hilman, Bu Haji Eho, Eho, Eho, Eho. Buat Kang JP, senangnya dari kakek Agus Pujangga. Pujangga, buat AJP, senang ditunggu langgamnya siap. Mang Jaja Wijaya, Wijaya hadir AJP. Pengen, apa ini langgamnya dari siapa? Heti Sujaya, aku bukan hidangan. Aduh mana ya, teh asa nges, tahun 80-an meren ya manya. Kirangkan internet kembali ke HP jadul, atungnya mau bisa ini apa namanya TikTok.

Anak tua JP. Nikmat benar ya, menikah zaman dulu senang sama Mang Jaja Wijaya mah. Ah. Nanti ku aku dicari dulu ya, aku bukan hidangan asal pernah dangu ya teker zaman irahannya. Aku bukan hidangan. Mana masih bareng AJP nu kasep torok berem tentunya sampai jam 3 pagi ya. Jangan hianati aku wargi Dahlia. Sedih banget kan wargi Dahlia kalau kita sudah percaya sama seseorang apa tapi seseorang itu mengkhianati kita. Khianati yang memang benar-benar menyakitkan hati wargi Dahlia ya. Satu langgam, jangan hianati aku buat semua wargi Dahlia. Rumah.

0: cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang.

sembuhkan luka warga Dahlia yang begitu banyak banget kenangan bersama dia, warga Dahlia ya. Cinta ini tak terasa begitu luas, begitu besar. Terima kasih kamu yang sudah hadir di kehidupan aku. Terima kasih kamu yang sudah memberikan kasih sayang segenap cinta untukku. Walaupun harus berakhir.

Banyak sekali kenangan, sejuta cerita, seribu kasih, dan sudah kita lalui. Ah, tidak. Aduh, Wargi Dahlia, langgamnya ini lagi banyak yang galau-galau nampaknya, Wargi Dahlia, ya. Aduh, apalagi yang lagi menginginkan dan juga merindukan seseorang, Wargi Dahlia, ya.

0: lepas sembuhkan luka wargi Dahlia. Banyak sekali kepedihan-kepedihan di hati ini wargi Dahlia ya. Kita goyang lagi wargi Dahlia di Begadang Lapar Langgam langsung putar di 73.000 duduk.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Langgam langsung putar.
0: Biarkan cinta itu pergi kalau memang itu yang terbaik wargi Dahlia ya. Aduh. Karena cinta itu adalah pilihan. Sukses itu adalah pilihan. Salah. 73.000, 28, 73, 11, 710 di Begadang Lapar Langgam langsung putar. Halo Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Hai Teh Ati Sunarti, apa kabar Teh Ati?
2: Baik, ada kok sehat.
0: Sehat dong Teh Ati, hari Senin selalu kamu yang aku kangenin Teh Ati. Teh Ati di Gogo Asik.

0: Langgamnya pengen apa, Ti? Hah?
1: Satu-satunya kemaisiru.
0: Hah?
1: Dari galaksi.
0: Apa judulnya tadi? Satu? Satu-satunya permaisurimu satu-satunya. Dari Lesti. Oke, gocinnya iya. Buat siapa gocin?
1: Buat aja kayak ngerasak di anak
0: murah. Atur nungun, begadang lapar, Langgam. Langsung.
1: Langgam, langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, Langgam langsung puter.

0: Belia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goto, goyang, goyang, sik asik,
1: sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Masih bareng aja penuh kasih torok bareng Wargi Dahlia. Sudah masuk interval ketiga nih Wargi Dahlia. Digoyang kembali nih Wargi Dahlia. Ada siapa lagi yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Semakin asik semakin juara. Teh Ati terima kasih, katanya langgamnya udah digoyang sami-sami. Teh Ati, Mama Anjani Anjani hey. Jasok atau ontro gelah nelapuan gelah mama di 73.287.11.710. Ada Teli Padarang juga hadir. Teli terima kasih masih pantengin ya. Kakek Agus Cibo Pujangga juga turun, langgamnya belum kegoyang nih dari Bang Haji Roma Irama. 73.287.11.710 nya bentar ya. Masya Allah. Sebenarnya mana Masya Allah. Halo Pegadang Dahlia ya. Halo.
1: Asik atuh.
0: Prongga.
1: Go ya.
0: Nah, karet nelpon Arno.
1: Tadi mau jadi jalan,
0: ah. Oh, nya tuh pantesan ya.
1: Mau siapa tempat?
0: Aina ker di mana ieu?
1: Di bumi.
0: Atas di rumah. Kita go dulu ya.
1: Siap.

0: Langgamnya tinggal satu lagi, pengen apa nih?
1: Koyong eta angin ti Lesti dahsyat ya.
0: Dicari dulu ya, digoyang buat siapa?
1: Umi saya mah eta garam dan madu ya.

0: Garam?
1: Garam dan madu.
0: Garam dan madu. Kalau enggak angin aja udah deh.
1: Boleh, boleh.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang yang aja PT Payo. Uh-huh. Selalu banyak rezeki mendak jobnya. Dari Mas Bato Nasi Ortega, yang dijamin mau video deh, mau maafin Bayu Aldana, Tenado, Tesharibu, Nanu Iman, Teratna, Gita Garut, Teririn, Tereni, Telis, Oma Haji, Bunda Alia, Bunda Imu, Oma Ika, Pada Arang, Tengjubi, Kang Ayarna, Tan Cino, Kouci, Kang Genta, Kang Syairman, Kang Istatena, Kang Suhana, Kang Tan Syairman, Kang Nana Syabudi, Syarena ya.
0: Gocinnya buat siapa Gocin?
1: Gocin nama Kang AJP, saya terlalu banyak rezeki, banyak jobna.
0: Amin.
1: Dan Kang Gocewe anu...
0: Curhat deh, curhat deh, wargi Dahlia curhat deh, aww deh, cina wargi Dahlia, sakit lo bayi teh Eli nganggurnya, terus ayah Ati Sunarti nganggur, ya, ayah Bulia Katapang nganggur, tuh teh Ane, tuh ya,
1: alang. Oh iya, tuh 17 tahun, aku nabisan
0: gue. Iya, ayah, teh Ati Ciwidey.
1: Mana?
0: Bu enjoy dai, bu enjoy. Terus ya, di bere ku AJP Maji eho.
1: Oh, nya kamai mak Maji eho.
0: Naon cenah, henteu na naon?
1: Teu na naon.
0: Banteng radio.
1: Banteng radio, enak kena tuan satu. Ya, kukuk.
0: Goya! Ada Masya Allah dulu nih warga Dahlia dari barusan yang di request sama Kakek Agus Cibo Pujangga dan juga ada

bintang salon Kastanyo AJP Ayah Suryadi nganggur tuh ngantosan di kios payon. Serius ayah kena di dia? Serius? Rek naon gusti atau budak lain kena balik mung kaluar ambung. Ada masya Allah. Jangan pura-pura. Prung ah go go go go ya.

Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong gila, pantung goyang perayangan ini dalil. Tabu tilu dugikan tabu obat janari. Obatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

Masih bareng AJP Nukasir Torok baru Margi Daria di Begadang Darianya. Selamat pagi yang baru bangun atau juga mungkin yang sekarang mungkin mau sahur Senin Kemis ya Margi Daria ya. Hai Pak Tatang salon tadinya dek mawa gunting cenak nyukuran si Suryadi cenak Gusti meniru wagrawigi make kopea haji cenak koko jowe keke cenak hoyong nungguan AJP siaran karunya dedeh teing eta nu ngepen sama aja. Ah, untung aku sekarang udah dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Ada yang baru bangun dari barase tasi danu biasanya. Katulah iya danu lop-lop lewat BPJS mah. Mending lewat ini biasa aja. Lewat telepon biasa aja di 73287 311710 di Begadang lapar, langgam langsung puter.

0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Siapa yang beruntung, Margi Dahlia? Halo, begadang lapar.
1: Ya. Begadang lapar, langgam langsung putar.
0: Di udang, si Atama di udang. Di udang.
1: Lupa kau, iya nanti kau orang kaya.
0: Naon?
1: Itu jalur orang kaya, iya.
0: Oh iya mah jalur orang kaya, mun tadi jalur BPJS. Oh, ini aku udah luplup lewat iya mah, akunya hoream.
1: Iya, iya.
0: Maknya sudah disebut Raja On Air, iya.
1: Kerajaan R.
0: Tadi itu, tadi dia yang di sana, yang di sini.
1: Kamu di sana, aku di sini.

0: No, no estoy nyanyiin awan atunya. Sehat dan nu
1: sa lagi ngakeneh.
0: Sawalerna ieu biar resep geus nyate AJP mah.
1: Ujung
0: tuh.
1: JPWO.
0: Aku dijauhin, gak apa-apa. Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Aku dijahatin, aku dibully pun, ya gak apa-apa. Aduh, Gusti, Agung. Ayah sesa gulo dong, Gusti.
1: Kemana tuh gulo dong?
0: Danu, tadi rame lo banu cari Ica Danu.
1: Maknya.
0: Ah, pokoknya mas Teh Eli ceri. Rini Gotik ceri.
1: Nah, mas ceri Ciciwitan.
0: Mang Wawan ceri, Kang Genta ceri.
1: Nah, iya.
0: Eta lagu terlalu mencintaimu.
1: Ayo nak putar gendeli.
0: Mung. Aduh, Gusti Nago. Sungguh. Nah, orang itu udah salah dirinya mah. Dia terlalu sakit, kira kumaha.

0: Ala gena. Ala gena. Ala gena. Sekarang teh hari apa, Danu?
1: Hari Senin.
0: Selalu kamu ya aku kangenin.
1: Aku tetap nyari cuan.
0: Namun atuh
1: ieu. Ya hari Senin teh nenek teh beureum AJP, hari Pancasila ya.
0: Teuing da AJP mah eueunuh hideung, eueunuh beureum di AJP mah da. Nu beureum ge anger hideung, AJP mah da gawe, Senin gawe. Teh
1: mah
0: da awi ge sarua. Di dinya mah aya liburna Minggu, JP mah eueuh. Sabtu gawe, Minggu gawe. Gawe we hayo beunghar aku mah Karaos. Mobil 2, imah 3, kontrakan 35, sok we kumaha.
1: Perek haji.
0: Ya amin ya Allah ya robbal alamin. Ka Masjid Al Jabar cenah. Danu. Digogoh lah.
1: Oke. Okay.

0: Yes. Yes.
1: Yeah. Versi mantan
0: yeah. Toh. Ya yeah, lain cek batur ke nah ini si danunya lamun suanten nah jeung ningali beungeut nah meni asa beda jauh teh
1: nah aku mah asa na cek yeah. Bagi dahlia
0: aya ari suarana meni alus meni siserian babarewekan ya
1: nah aya ningali beungeut
0: di no TikTok juga jiga onyet cenah jiga orang utan cenah
1: Baya AJP dah emang buluan.
0: Kita bulu ke mana-mana.
1: Asli nak enak terus kilebet AJP.
0: Alas ya kan. Ker iya nak meren ker musim nak meren. Ker alaun meren aya natenya.
1: Mana ke alaun buku darik panen ya. Asli nak AJP ciluhur terkata hanap teh. Menilebet. Dari kiri kerok letar ya. Iya teh kejantanan aku itu.
0: Emang kamu jantan ya? Emang kamu jantan? Hah? Emang
1: namanya betina.
0: Anaun ayeuna betina.
1: Betina awewe ya.
0: Ai jantan?
1: Lalaki.
0: Ai ayeuna mah ngomong lalaki gitu. Lalaki. Mana ya lalaki ngomong gitu. Lalaki mah gitu. Lalaki. Lalaki.
1: Lalaki.
0: Lalaki sakae sapoe ukur sare. Bo. Ngomong lalaki nah lalaki gitu lain mah lalaki mana gitu
1: lalaki
0: ah eta mah juga si cepot ah juga eta dewala dirinya mah ya ala genah burung jeung si danu mah burung warga Dalia burung ah kan mah ieu teh dibeakeun pokona mah.

0: Bachelor closing.
1: Saha.
0: Hei acara.
1: Aku dijauhin.
0: Enggak apa-apa.
1: Aku dimusuhin.
0: Enggak apa-apa.
1: Aku diomongin. Aku dijahatin. Aku dikulub. Ya langgam lah naon buru ah. Aya angin ya nya. Aya Sonia.
0: Hayang eta hayang pisah ranjang ah mun aya mah.
1: Si eta mah nya aing mah geus mere A B C dipilih si eta mah da.
0: Atau kali-kali metode orangan ye.
1: Nih. Pasti yang enggak buat Danu. Apa yang enggak buat Danu? Aku persembahkan buat
0: bukan,
1: Danu.
0: Bukan. Bujang bukan.
1: Lada, didinya janda lada. Nus ah, gocin.
0: Gocin. Kalau mau kita lihat serang AJP, sehat-sehat AJP-nya. Nah, ceri ya.
1: Cuman di AJP, kamu cuman gocin doang. Yes. Yes. Dan nun ya.
0: Sami-sami AJP-nya sehat-sehat.
1: Isuk deh ya, isuk deh.
0: Iya, isuk
1: deh. Ula bosan, ula punung.
0: Tidak. Ula... Aku untuk menghibur warga Dahlia. Amin.
1: Semoga dunu.
0: AJP lain sholat wahaya lain. Benar. Ya, wahaya. Ibaratnya
1: itu lah
0: menghibur
1: oge
0: da ibadah.
1: Ya, benar yang ngadoakeun mah kudu kehirupkeun ya jadinya.
0: Benar, AJP.
1: Iya. Begadang lapar.
0: Langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: pas acara begadang, bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah, sajam non-stop sunahan.
1: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

terima kasih Wargi Dahlia sudah pantengin aja pin konsep torok bareng gak kerasa Jaya Busung harus segera pamit undur Wargi Dahlia. Terima kasih buat Kang Gusman, Agus Jabri yang ada di Kiara Condong langganan sebotol minuman langsung digoyang sama JP ya. Mama Anjani, Anjani He, Kang Tatang, Kastanyo, Danu, terus juga buat Kunichi Widey, Teli, Ati Sunarti, Agus Pujangga, Ibu Lia Katapang, Mama Arul, Teh Anu, Mama Ika, pantengin aja JP, hatur nuhun ya. Insya Allah bertemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Sesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Di hari Senin, masih suasana hari libur wargi Dahlia bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis beliau sudah hadir di studio bersama kita di Burangrang nomor 28 Bandung, hari yang pertama di bulan Juni 2026 dan hari yang ke-15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyib thayyib semakin thayyib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di frekuensi yang kita cintai.
0: Alhamdulillah.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik wargi dari kami berdua untuk ayahanda, untuk ibunda, seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebahagiaan. Kemudian Allah juga menurunkan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas ibadah untuk kita semua sehingga kita meraih kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan fid dunia wal rabbal alamin. Wargi Dahlia, ikhwati fiddin a'azzakumullah. Sebelum kita menyampaikan materi ya, selain kami menyampaikan doa, kami juga ingin menyampaikan sapa silaturahim untuk wargi Dahlia ya. Seperti untuk bunda dan ayahanda dimanapun wargi berada, seperti Abi di Cipadung 455 dengan Bunda Hajah Marnya ya. Kemudian Abi Mumuh dengan Bunda Hajah Iom, Mama Hajah Nur Adil beserta Papa Iannya, untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana ya. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di, untuk jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga untuk wargi-wargi yang telah mendaftarkan diri wargi menjadi jamaah calon tamu Allah yang insyaallah keberangkatan kita di bulan Agustus 2026. Untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Dahlia yang semakin thayyib. Untuk jamaah Majelis Taklim, ada Fathul Mubin, Nurul Ikhlas, jamaah At-Tawabin, Al-Hikmah, Ar-Rahmah, Al-Mubarakah, Nurul Huda, Al-Huda ya. Juga semua wargi Dahlia mudah-mudahan saat ini sudah siap untuk

0: bersabul ilmi, mudah-mudahan apa yang ini mendatangkan pahala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah. Begitu banyak WhatsApp kita di nomor 0811 0811 222 1015. Sekali lagi, ingin bergabung di acara Obsesi Pagi Dahlia FM di 0811 222 1015. Terima kasih Teh Andi, Bu Sunarti, kemudian Kang Aman Abadi. Alhamdulillah sudah ada Mamah Lilis, Pak Haji Mumu, dan Ibu Unda Hajah Iom di Cigentur. Mamah Lilis, terima kasih. Ibu Siti Nurmalia, Ibu Lia di Karapitan juga, Ibu Suryati Nung, kemudian dari siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya ini, ada Karela ya. Dan juga buat yang sudah bergabung berikutnya lagi ada Ibu Muti, Ibu Saadi ya, Ibu Muti. Teh Ana, terima kasih Bu Lili 55. Tuh Teh Ana, Abi Gunung Sembung juga sudah masuk nih. WhatsApp-nya Abi sama Bunda Haja Siti Marwa Uci, Pak Gusman juga terima kasih, Mama Epa, ada Rina Tanalia. Oh, ini yang kemarin atau gimana? Iya. Ibu Rina, terima kasih juga untuk silakan warga Dahlia yang ingin bergabung pagi hari ini karena kita akan berbicara banyak hal tentang kehidupan, tentang apa yang harus kita ketahui. Kita belajar bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Tentang apa nih Ustaz hari ini?
0: Insya Allah Bang Haji Apul, juga wargi Dahlia, tema kita berkaitan dengan rezeki yang terhambat.
1: Kadang-kadang udah di depan mata ya. Perhitungan matematik kita beda ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Wow, ini akan begini dan begini gitu ya.
0: Tapi pada kenyataannya ternyata subhanallah jadi nyeri hati gitu ya. Rezeki yang sudah ada di depan mata kita ternyata seakan-akan tinggal selangkah lagi untuk meraihnya, tiba-tiba hilang tanpa jejak ya di hadapan kita. Ini akan kita bahas tentang rezeki kita yang terhambat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua insyaallah.
1: Terima kasih untuk sekali lagi Bu Ani Anita, Ibu Eti Wike, dan juga untuk Ibu Haja Entin di Kebon Rejadi, Ibu Haja Oneng Sarjadi Ujung, juga Ibu Oo yang ada di Dulatip. Semua warga Dahlia persilakan rezeki yang terhambat bersama Ustadz Andi Abdurrahman.

A'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahlia, rahimaniallahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang banyak. Semoga saja kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Masa kecil sudah pergi, masa dewasa telah hilang, dan masa tua perlahan-lahan mendekat. Namun apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Atau justru semakin jauh dari tujuan hidup? Dengan adanya acara obsesi pagi ini wargi, mudah-mudahan arah tujuan hidup kita semakin jelas. Mau kemana kita? Mau di mana tempat kita di akhir kehidupan ini? Inilah materi yang akan kita diskusi kita bersama wargi Dahlia. Ada apa dengan rezekiku? Setiap hari dicari, setiap saat dinanti, saban waktu ditunggu. Namun ternyata rezekiku kian menjauh, bahkan terkesan sulit untuk diraih. Berbagai usaha, daya dan upaya dikerahkan. Semua kemampuan dan keahlian dikeluarkan. Bahkan seluruh pengalaman dijadikan pelajaran. Tetapi rezekiku hilang dan lenyap tanpa sebab. Inilah yang mungkin atau sedang kita alami wargi Dahlia. Rezeki yang kita cari setiap hari, saban waktu kita berburu dengan rezeki yang begitu kita tunggu-tunggu. Namun apa yang terjadi? Ternyata rezeki itu kian menjauh, bahkan seakan-akan terkesan sulit untuk diraih. Padahal sudah berbagai macam acara dan upaya, segala kemampuan kita, segala keahlian kita, segala pengalaman kehidupan kita, kita kerahkan ke luar gidahlia untuk menggapai, untuk meraih dan mendatangkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi subhanallah, rezeki itu hilang dan lenyap tanpa sebab. Ini yang mungkin pernah atau sedang kita alami. Rezeki begitu susah diraih, seakan terhambat di tengah jalan. Yang pada akhirnya akan timbul keputusasaan, datangnya keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak jarang terlintas suuzon, berburuk sangka. Jalaluh. Kita selaku orang yang diberi akal, kita yang diberikan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus mampu melihat dari kacamata lain. Sementara secara kasat mata, dari pandangan sudut kemampuan kita, kirang kumaha kurang teges dicurahkan, sudah diketrukkan kemampuan kita, pendidikan kita, keahlian kita, upaya, daya, kekuatan sudah kita kerahkan. Cek paripaos nages dikaluarkan ilmu pangawaruh jampe pamake. Geus diketrukeun ilmu pamungkas keur meunangkeun rezeki, tapi subhanallah seperti air di atas daun talas tanpa berbekas, tanpa ada pengaruh apapun dalam rezeki kita. Nah, solusinya yuk kita sama-sama lihat dari kacamata lain, khususnya dari kacamata agama. Mari kita lihat berkaitan dengan rezeki yang terhambat ini, bagaimana

pendapat para ulama-ulama kita yang diberikan pemikiran yang cemerlang, yang berupaya dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga diberikan hikmah oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menyampaikan nasihat. Kita ambil contoh misalnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, siapa yang Allah, maka tidak ada satupun urusan kehidupannya

Sofyan bin Uyainah. Barang siapa yang beramal demi tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupkan segala urusan dunianya. Wa ta'ala billah. Ternyata ini terbongkarlah sudah, terungkaplah sudah jawaban bagi kita wargi Dahlia, kenapa rezeki kita begitu sulit, rezeki kita begitu terhambat di tengah jalan. Ternyata wargi Dahlia, penyebab sulitnya rezeki kita, terhambatnya kehidupan kita, terletak sejauh mana kita memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi deui wargi Dahlia. Wargi, kita tidak perlu menunggu soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tidak perlu kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Justru dari pengalaman inilah yang bisa mendorong kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa yang kita miliki, segala kekurangan yang ada, segala kehilapan dan kealpaan yang senantiasa menjadi dan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita begitu susah, rezeki kita terhambat, usaha kita sia-sia, ikhtiar kita kandas di tengah jalan. Boleh jadi sejauh ini hubungan kita dengan Allah terhambat. Jeleknya hubungan kita dengan Allah, hancurnya hubungan kita dengan Allah. Maka para ulama sepakat, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Dengan Allah merupakan pangkal utama keberhasilan dan kesuksesan hidup. Apalagi sekarang ini tanggal 1 Juni wargi Dahlia ya. Kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dengan sila yang begitu kompleks, lengkap, yang berada dan mengatur seluruh tatanan kehidupan. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan dan keadilan. Lima sila ini berpangkal kepada nilai-nilai agama secara umum. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mengatur kehidupan. Ini ada hubungannya. Bagaimana Pancasila mengajarkan sila-sila ketuhanannya, sila kemanusiaannya, sila persatuannya, sila kerakyatannya, sila keadilannya. Semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal maukah kita menjalankannya, melaksanakannya, maukah kita mengamalkannya wargi Dahlia. Kita ingin sukses hidup, perbaiki yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti hubungan kita dengan Allah perbaiki. Agar kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan bermula dari menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Maka keberhasilan dan kesuksesan hidup akan diraih. Baik ya, setidaknya ada dua cara nih untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang membuat segala urusan kita mudah. Hayang tewar gedah dia. Maukah disampaikan wargi Dahlia cara memperbaiki hubungan yang membuat segala urusan kebutuhan dalam kehidupan kita berjalan dengan lancar dan terpenuhi? Pasti mau. Betul tidak? Pasti mau wargi Dahlia. Kan awalnya rezeki kita sulit, rezeki kita terhambat, padahal semua
usaha, semua daya, semua kemampuan sudah kita kerahkan, tapi subhanallah tidak menemukan jalan yang lancar, jalan yang

yang mulus, seakan-akan rezeki kita terhambat. Maka agama memberikan solusi. Penilaian diri kita di hadapan Allah sesuai dengan kesibukan yang sedang kita kerjakan sekarang. Kalau sibuk kita lupa kepada Allah, berarti disitulah buruknya nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, begitu sibuknya kita dalam urusan dunia tetapi tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah, maka segitu Allah wujud. Maka setidaknya ada dua macam cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang membuat segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui peningkatan kualitas ketakwaan kita. Ini yang pertama nih. Ya, kalau kita ingin dilancarkan dalam segala urusan kehidupan kita, resepnya satu. Modalnya yang pertama, tingkatkan takwa. Lihat dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan warzuqhu min hayth la yahtasib. Benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan. Warzuqhu min hayth la yahtasib. Allah akan berikan jalan rezeki. Allah akan hantarkan rezeki dari jalan yang kasangka, dari jalan, dari arah yang tidak kita duga sebelumnya. Ini bukti kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ingin dilancarkan rezeki kita, jika kita ingin ditolong oleh Allah, gampang. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan kepada Allah. Lihat surat At-Talaq tadi ayat kedua akhir dan awal ayat ketiga. Allah akan berikan rezeki dan Allah akan berikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan. Kekuatan mana yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Jalla Jalaluh? Nah, ini yang harus kita cek. Sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Seserius apakah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Cek sholat kita, cek baca Quran kita, cek sholat sunnah kita, cek seluruh amal ibadah kita yang ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada nilai ketakwaan kepada Allah, wa may yattaqillah fahuwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menghamparkan ketawakalan kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Ya. Konsep agama mudah, tingkatkan takwa datang rezeki, tingkatkan takwa dipermudah, tingkatkan takwa urusan dia perlancar oleh Allah Jalla Jalaluh. Tinggal takwa, tinggal maunya, konsepnya ada, teorinya ada, tinggal dipraktikkan oleh kita. Ada tidak kemauan dan kemampuan kita untuk merubah diri kita, untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama. Dan yang kedua, hiasi dalam berdoa. Dalam berdoa. Nah, berarti tawakal dulu, berdoa. Mengajarkan satu doa, tolong dicatat oleh wargi Dahliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa ketika kita menghadapi rizki yang sulit atau sempit. Lengkaplah sudah ajaran agama kita. Sudah lengkap ajaran kita ini wargi Dahliyah. Sampai masalah sekecil ini pun, masalah rezeki, kan kita merasa besar ya rezeki ini. Aduh, pikirkan kan naik kolesterol. Aduh, gara-gara rezeki hese pasea di rumah tangga. Anu nagih teh ABC dan teu bega duit teh rezeki sempit. Ada doa ini yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi yang nomor satu jangan dilupakan. Tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, lalu doa. Apa doanya? Catat oleh wargi Dahliyah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min atika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu min fadlika, tambahkan karuniamu urusan

dan ibadah, warahmatika dan rahmatmu dalam urusan dunia. Fa innahu la yamlikuha illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki semua itu illa anta, kecuali Allah. Ada dalam hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 1307 dengan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah jazakallah Ustaz. Terima kasih pagi hari ini tentang rezeki yang terhambat. Banyak hal yang harus kita usahakan dan upayakan agar rezeki kita lancar. Terkadang lancar bertumpuk-tumpuk tapi habis tanpa tanpa kerana. Bagai ditelan angin puyuh yang menyapu bersih. Kemana kemarin kita susah payah mencari rezeki itu Ustaz? Kita tidak terasa harus saum ya, bisa ya,
1: iya,
0: kalau
1: bisa sekarang.
0: Sudah hari tasrik lewat ya Ustaz ya.
1: Sudah melewat hari tasrik, jadi tanggal 15 bisa kita melaksanakan saum yaumul bid ya. 13, 14, 15, sekarang 15 nih satu hari ini ya. Mudah-mudahan bagi wargi yang berniat untuk melaksanakan saum yaumul bid di hari ke-15 dipersilakan. Dan kita jeda dulu waktu kita, acara obsesi kita. Tetaplah di Obsesi Pagi
0: Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode

0: jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5 Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum, saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan sains yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Sawanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah.
1: Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Untuk hari Senin ini, warga Dahlia, masih liburan panjang untuk para profesional, para pekerja formal, ya Ustaz ya, yang ada di yang informal, yang jualan justru lagi-lagi juga tidak ada liburan, lagi panen-panennya saat liburan karena kota kuliner itu teh obat naon nyeri beuteung. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Aduh, alhamdulillah seru kita untuk teman-teman kita yang ada di ini, abang ingin menyapa dulu yang ada di Anugrah Farms, hewan kurbannya Pak Haji Komar yang ada di kawasan Pasir Angin. Para kemarin yang sempat hat baik dan rekan-rekan di mahasiswa-mahasiswa UIN yang selalu panteng ini, Pak Uus juga dengan putra-putri beliau Abi Gunung Sembung, terutama kemarin juga yang sempat ngobrol, buat Mbah juga Guda. Teh Andini, terima kasih juga Ibu Tati, Mpa Ibu Lilis, dan Ibu Aja Eha Bubus pas sudah masuk juga. Silakan untuk yang siap bergabung pertanyaannya di 0811222.
2: Bunda wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh untuk kita dan Allah hantarkan pahala yang berlipat ganda dan doa-doa kita dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala alamin. Wargi Dahlia, sebelum kita memasuki menjawab pertanyaan yang wargi sampaikan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan turut berbela sungkawa telah meninggal salah satu jamaah umroh kita, jamaah Sya'ban. Dengan kami bergabung dengan kami jamaah umroh Sya'ban ke Turki, wargi Dahlia ya, Turki dan Mekah Madinah, yaitu Ibu Hajah Juwariyah ya. Ibu Hajah Ala, beliau telah meninggal dunia tadi subuh pukul 02.30. Ya, mudah-mudahan Ibu Hajah Juwariyah rahimahullah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya.

0: Ya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga yang ditinggalkannya semoga diberikan kekuatan dan kesabaran menerima ujian dari Allah Rabbul Alamin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afih wa'fu anha wa'akrim menujulaha. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kemudian bagi wargi-wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah bergabung dengan kami, ada harga promo hanya 28 juta rupiah. Tinggal 3 seat lagi wargi Dahlia, silakan ya bagi wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah segera mendaftarkan diri karena porsinya tinggal 3 orang lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki, kesempatan, kesehatan dan kemampuan bagi kita untuk menjadi calon tamu Allah berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita ya. Dan insyaallah pelaksanaan manasik umroh kita akan kita mulai di pertengahan bulan Juni insyaallah. Kemudian juga nanti ada pengajian bersama Teh Haja Bentang di hari Rabu wargi Dahlia ya, ya. Betul, tanggal 3 Juni 2026 di Masjid Nurul Huda, pengajian muslimah ya di Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan para muslimah bisa hadir berkenan bersilaturahim dan bertolabul ilmi. Kami juga mohon doa untuk wargi Dahlia semua dibina yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka, para santri, para anak yatim piatu kami menjadi anak yang soleh, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan, perhatian, atensi yang kita sampaikan kepada mereka insyaallah akan membuahkan pahala dari Allah dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin menyimak kajian-kajian ilmu agama yang kami sampaikan, dapat wargi kunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman ya. Mudah-mudahan kajian ilmu yang kami sampaikan, sedikit ilmu yang kami miliki, kita tebarkan di dalam video pendek. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan kemudian menjadi wasilah jalan mendekatkan diri kita meraih kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah, kita langsung ke pertanyaan wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang siap bergabung di 0811-222-1015. Pak Rizwan, terima kasih sudah bergabung juga. Sudah beberapa hari tidak masuk, mungkin suasananya sangat sibuk. Tapi untuk yang lain, kita sampai jam 6 nanti di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mangga wargi Dahlia, silakan kirimkan pertanyaannya di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Lia Runs, Ibu Lia Karapitan ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya nih, bagaimana batasan nafkah yang tetap wajib diberikan suami meskipun istrinya kaya raya? Rezeki istri itu milik siapa? Bagaimana hukumnya jika seorang istri bekerja karena ingin membantu orang tuanya? Berarti ada dua pertanyaan ya? Tiga ya Ustaz ya?
0: Ya,
1: ya baik, kita jawab silakan Ustaz.
0: Baik, untuk Ibu Lia di Karapitan ya, jazakil khair wa barakallahu fiik, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia rahimakumullah, berkaitan dengan masalah nafkah seorang suami kepada istri, hukumnya adalah wajib ya. Hukumnya adalah wajib. Batasan nafkah suami kepada istri meliputi semua kebutuhan dari pasangan hidupnya, yaitu istrinya ya, dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Keinginan tentunya melebihi batas kemampuan. Tetapi ketika kemampuan si suami terbatas, maka tentunya tidak ada paksaan bagi suami untuk memenuhi keinginan istri melebihi kemampuan suami. Jadi di sini ada sebuah keseimbangan ya. Istri menuntut ya suaminya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya, dan istri pun sadar.

0: akan kemampuan, batasan kemampuan dari seorang suaminya. Jadi suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan istri, dan istri pun menyadari akan batasan kemampuan dari seorang suaminya, gitu. Sehingga terjadi sebuah apa? Sebuah keharmonisan di dalam keluarga. Terjadinya percikan-percikan pertengkaran di dalam keluarga, salah satu pemicunya adalah ketika keinginan istri melebihi kemampuan dari suaminya. Suami sekuat tenaga memenuhi istri pun di sisi lain menyadari akan batasan atau batas kemampuan dari suaminya, sehingga saling menyadari, gitu kan. Maka kewajiban suami itu memenuhi seluruh kebutuhan istrinya tanpa memaksakan ya keinginan istri, di mana keinginan istri itu melebihi batas kemampuan suaminya. Lalu bagaimana rezeki istri ingin membantu, gitu kan? Ingin membantu. Gini wargi dahlia, kalau rezeki suami itu rezeki istri dan anak. Sementara rezeki istri ya rezeki istri untuknya. Tetapi ingat, ketika istri meminta izin kepada suaminya untuk bekerja, lalu suaminya memberikan sebuah apa namanya ya, sebuah jalan untuk membantu melalui pekerjaan istrinya, lalu ternyata pada kenyataan di dalam kehidupannya, tetap istri harus mahabbah, harus hormat, harus menghargai suaminya. Suami, karena ridho suami, rizki istri dilancarkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, karena ridho dan doa istri, rizki suami bisa berjalan dengan lancar. Maka boleh istri ya memberikan kepada orang tua, istri memberikan rizkinya kepada orang tua suami, diperbolehkan oleh agama sepanjang ada dalam pengetahuan suaminya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh istri membantu orang tuanya, boleh, sepanjang ada izin dari suaminya, karena surga istri itu ada di suaminya. Nah, terus begini wargi dahlia, bila anak meminjam uang kepada ibunya, maka itu hutang. Dan ibu meminjam uang kepada anaknya, itu juga hutang. Ibu pinjam uang kepada anaknya, itu hutang ibu kepada anaknya. Begitu juga anak pinjam uang kepada ibunya, itu juga utang. Tapi ingat, ketika seorang ayah meminjam uang kepada anaknya, maka itu tidak menjadi hutang.
1: Tidak menjadi hutang.
0: Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak yang datang kepada Rasulullah meminta pengaduan pembelaan kepada Nabi bahwa ayah saya ini mengambil harta anaknya ya tanpa sepengetahuan dari dirinya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya harta ayahmu adalah harta dia. Gitu. Hartamu itu harta ayahmu, gitu. Sehingga bila ayah mengambil barang anak tanpa sepengetahuan anak, itu tidak berdosa. Bahkan kata Nabi, boleh seorang kalau misalkan menginginkan nih si ayahnya menjual anaknya, boleh. Saking besarnya pengaruh ayah bagi keluarganya. Makanya suami ini menjadi sebuah cara bagi istri untuk meraih surganya Allah dengan keridhaan dari suaminya. Gitu beliau ya. Allahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari siapa yang sudah masuk berikutnya. Ada Ibu Hajah Kokom ya, sama Pak Haji Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Toyib semakin toyib.
0: Toyib semakin toyib.
1: Mugi Bunda tiasa ngamalkan. Punten Pak Ustaz Badai Tumaros. Kan milih rezeki semakin seret. Alhamdulillah ku curhat sareng Allah mah batin teh terasa tenang. Tapi pas dugi ke pasar ka Abah Bah tos aya nu belanja teh acan diantos yang masih tecan aya. Subhanallah Bunda dugi ka nyarios ya Allah, pasihan abdi rezeki kangge sodak teh sawios. Bunda di pasar berdoa, alhamdulillah saberes nangga doa jarak 10 meter dongkap anu belanja bageur deui teu nawis anu bade ditaroskeun sanes sung kunan dari Allah. Masya Allah. Terima kasih.
0: Baik.
1: Ini pengalamannya.
0: Pengalaman pribadi ya.
1: Dari Bu Kokom.
0: Bagi para sodagar-sodagar, pedagang-pedagang ya, wargi dahlia, ini ada pertanyaan yang mewakili.

0: para pedagang lainnya ya, dari Bunda Hajah Kokom dan Abah Ade di Ciwastra. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, doa dulu, usaha dulu, tawakal dulu. Nah, doa dulu, usaha dulu, atau tawakal dulu? Jawabannya adalah tawakal dulu. Yang terjadi kan kita tawakalin terakhir ya. Nah, kalau dalam usaha, tawakal dulu baru berusaha. Kenapa? Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Setelah kita curhat kepada Allah, meminta melalui doa terbaik untuk kehidupan kita, untuk niaga kita, untuk usaha kita, untuk dagang kita, lalu berangkat dari rumah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijanji Allah azza wa jalla akan diberikan rezekinya. Minimal kalau misalnya kita berangkat dari rumah bertawakal terlebih dahulu baru kita berusaha, yang pada akhirnya misalnya tidak ada yang membeli, tetap di mata Allah kita mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala ketawakalan yang mengawali kegiatan usaha kita. Maka wujud syukur akan tumbuh. Alhamdulillah ya Abah, sekarang tidak ada pembeli, tapi kita bersyukur kepada Allah dengan dimudahkan langkah kita ke pasar, ibadah kepada Allah, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Itu rezeki yang terbaik. Kita bisa berdoa kepada Allah. Ini bukan sungkunan. Saat kita berdoa kepada Allah supaya mendatangkan pembeli, mendatangkan konsumen, ya, klien untuk membeli barang dagangan kita, ternyata secara qadar Allah, Allah kabulkan itu. Itu bukan sungkunan. Kenapa? Karena awalnya kita sudah bertawakal kepada Allah dengan curhat, dengan berdoa, dengan memohon rezeki kepada Allah. Itu bukan sungkunan, tapi itu salah satu dari kemujizatan dari Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah mengkabulkan doa-doa orang yang beriman. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini di Bu Arpan. Ustaz, bagaimana orang yang memutuskan silaturahmi begitu saja?
0: Untuk Ibu Hajah Warpan di Bojong Kacor, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qa'utir rahim, yang memutuskan tali silaturahmi, yang memutuskan tali ukhuwah, yang memutuskan tali persaudaraan. Wargi Dahlia, tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak termasuk ke dalam golongan umatku mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan manusia. Duribat alaikumuddillatu aynama saqifu illa min hablillah wa habli minan nas, akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kata Allah, illa, kecuali mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Manusia di sini baik sedarah maupun sesaudara, seiman, sekeyakinan, seagama. Sepanjang mempererat tali silaturahmi yang mendatangkan kemaslahatan diperbolehkan. Bahkan kita jaga, kita sambung kembali bila persaudaraannya terputus. Tetapi kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tinggalkan. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, kata Umar. Siapa? Mereka yang hadir di hadapan kita tetapi membuat kegaduhan, membuat rasa sakit hati yang diucapkan melalui lisannya. Itu artinya bukan memutuskan tali silaturahim, tetapi merupakan strategi bagi kita untuk menjaga ketenangan, keselamatan batin kita. Itu beda ya, konteks antara silaturahim dengan konteks ada orang yang mendekati kita, saudara kita, ya, tetapi dengan kehadirannya itu membuat kita sakit hati dengan ucapannya, dengan omongannya, dengan perbuatannya. Maka boleh kita menjaga jarak dengan orang itu, kita boleh meninggalkan orang itu dengan tujuan bukan memutuskan tali silaturahim, tetapi untuk menyelamatkan hati kita supaya tidak terluka, menyelamatkan keimanan kita agar kita tidak membenci dirinya,

0: sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak termasuk dalam golonganku bagi mereka yang senantiasa zalim kepada sesama. Wallahu ta'ala
1: bishawab. Kalau Ustaz pagi obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman, dan sekarang sudah ada pertanyaan dari hamba Allah ini dari seseorang di Soreang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini nomornya 7900 ujungnya aja ya. Ada remaja yang berbuat zina, hamil, dinikahkan oleh wali hakim. Sekarang sudah punya anak, tiga. Anaknya nikah, walinya ayahnya. Apa nikahnya sah dari Allah mengampuni dosanya? Apa pernikahan itu sah?
0: Baik, dari
1: Allah diampuni dosanya. Ini tadi, anaknya nikah diwalikan oleh ayahnya. Baik. Anak pertama tadi, ini sudah tiga ya?
0: Sudah tiga ya. Baik, jazakumullah khair untuk saudara kita, wargi kita di Soreang, nomornya 7900 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Zina, ya, berarti zina itu. Itu sudah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena perbuatan zina itu termasuk keji, wargi dahlia. Karena perbuatan keji ini bisa merembet pada dosa-dosa yang akan datang. Keberkahan dicabut oleh Allah, ya. Kemudian juga kesejahteraan dalam rumah tangganya itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati dengan zina itu. Bahkan hukumannya pun didera sampai dilempari batu, bahkan sampai meninggal dunia. Ya, hati-hati itu. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang berperilaku demikian. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bila ada kasus berzina kan, kemudian ditikahkan. Nah, itu dulu. Nah, ditikahkannya itu, wargi dahlia, menurut para ulama, ditikahkannya itu harus sebelum ada kehidupan dalam janinnya. Itu diperbolehkan. Tetapi ada ulama yang berpendapat kuat bahwa jangan dulu dinikahkan kepada laki-laki itu, kepada laki-laki sebagai suaminya, sebelum bayinya dilahirkan. Kan jadi ribet juga nih, urusan jadi ribet. Nah, lalu misalnya ditikahkan, tetap pernikahannya sah antara si perempuan tadi dengan suaminya, walaupun melalui proses zina, tetap sah pernikahannya, wargi dahlia. Cuma permasalahannya ketika lahir, pertanyaannya apakah ayahnya ini adalah ayah yang menjinahi dia atau laki-laki lain?
1: Ada lain.
0: Ada laki-laki yang
1: ada
0: lain.
1: Angor tadi.
0: Ya, kalau misalnya si A ini berzina dengan B kemudian menikahi si C, maka anak hubungan dari A dan si B, anaknya nasabnya digantungkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, karena dia menikah dengan si C, gitu. Maka begitu anaknya lahir, maka nasabnya bukan digantungkan kepada ayahnya, tapi digantungkan kepada ibunya. Sehingga proses pernikahannya harus menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim. Tapi bila si A, si perempuan ini berzina dengan B, kemudian menikah dengan si B ini, kemudian melahirkan anak dan anaknya tumbuh dewasa, lalu ditikahkan, maka ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat yang pertama, membolehkan ayahnya yang si B tadi menjadi wali hakim bagi anaknya yang perempuan. Diperbolehkan. Kenapa? Karena meyakini tidak ada laki-laki lain yang menghamili si A tadi kecuali si B. Itu pendapat ulama yang pertama. Karena sudah yakin ini, yang menghamili si A itu adalah anak dari si B, karena menikah dengan si B. Meyakini. Tapi kalau tidak yakin, buah-buah ada yang lain masuk ke sini, maka ulama yang sependapat, ulama yang jumhur mengatakan tidak boleh si B menjadi wali untuk anaknya, maka gunakanlah wali hakim untuk menikahkan anaknya. Nah, itu wanita menjadi subhat. Ini bagaimana nih anak kita? Ini bagaimana anak kita? Karena langkahnya yang salah. Anaknya tidak berdosa. Tapi orang tuanya yang berdosa. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti si B-nya menjadi wali hakim, insyaallah menurut pendapat ulama yang pertama tetap sah, dengan syarat meyakini bahwa yang menghamili si A tadi pada zina tadi memang si B. Tidak ada yang masuk lagi ke si A

0: apakah si D, apakah si E, ini yang menjadi ribet permasalahan.
1: Nah ini yang satu saat nanti akhirnya ke rezeki yang terhambat.
0: Betul tadi. Sekali, karena
1: ada halangan-halangan itu.
0: Halangan-halangan
1: kita tidak pernah didengar oleh
0: Betul
1: Allah.
0: Sekali, karena langkahnya yang salah.
1: Ya, syariat-syariat hukum-hukum itu tidak jalankan.
0: Betul, kalau memang kau sudah punya pasangan, kau mampu nikah. Supaya apa? Menghalangi perbuatan zina ini, perbuatan syaitan, perbuatan keji ini, gitu. Tapi intinya pernikahan demikian untuk anaknya menurut ulama yang pertama dikatakan pernikahan yang sah. Tinggal orang tuanya saja bertobat kepada Allah dengan mengikuti keburukan dengan kebaikan melalui doa-doa, zikir, melaksanakan sholat taubat dan menyesali perbuatan itu sehingga perbuatan buruk bisa ditutupi dengan perbuatan kebaikan. Wallahu ta'ala bisa.
1: Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk warga Dahlia yang ingin bergabung dan bertanya di acara Obsesi Pagi obrolan seputar istirahat Islam di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sekarang kita langsung menuju WhatsApp dari Mama Lin atau Teh Linda yang ada di Cibeber, Cimahi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, barakallah. Hukumnya membaca Al-Quran tanpa mengenakan kerudung bagaimana Ustaz? Dari Teh Linda.
0: Baik.
1: Perempuan ini harus, ini adab ya? Adab ada. Atau ini Ustaz? Ustaz akan menjelaskan.
0: Baik, untuk Ibu Linda di Cibabat, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Quran adalah kalam ilahi, firman Allah yang dituangkan ya melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril dengan tujuan huda linasi wabayinati midal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan membedakan antara benar dan yang salah. Nah, kalau membaca Al-Quran pahalanya besar. Satu huruf Al-Quran dibalas 10 kebaikan. Alif Lam Mim, Alif 10, Lam 10, Mim 10, 30 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Tanpa berwudu, tanpa memakai kerudung bagi akhwat misalnya. Secara umum tidak menjadi masalah, secara umum. Gitu kan? Tetapi bila melihat adab, tata cara yang disyariatkan oleh agama, tentunya yang kita baca adalah mushaf Al-Quran. Satu, mushaf Al-Quran ini adalah kalam ilahi, firman Allah yang suci, bahkan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Inna nadzalna dzikri fa innahu lahafidun, kata Allah. Sesungguhnya aku yang menurunkan Quran dan aku sendiri, kata Allah, yang menjaga. Berarti Quran itu dijaga oleh Allah keasliannya, isinya tidak ada sampai detik ini pun yang bisa merubah isi huruf Al-Quran, tidak ada yang bisa merubah. Makanya itu disebutkan sebagai kitab suci. Maka para ulama mengatakan adabnya ketika baca Quran kita harus pun hadas besar, hadas kecil dengan wudu, hadas besar mandi junub wudu. Kemudian yang kedua, bagi wanita, bagi laki-laki memakai pakaian yang pantas, pakaian yang menutup aurat termasuk dengan kerudung. Itu bagian dari apa? Dari adab membaca Al-Quran. Walaupun boleh saja membaca Al-Quran tanpa berkerudung, tapi tentunya nilai pahalanya jauh lebih sempurna bagi kita yang aurat saat membaca Al-Quran. Gitu Mama Linda ya. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Mudah-mudahan kita sangat menghormati kitab-kitabullah.
0: Betul.
1: Kalam Allah ini ada yang ada di pedoman kita ya.
0: Insyaallah
1: baik,
0: betul.
1: Baik, dari Linda, terima kasih. Kita langsung ke Ibu Tati Empoy. Pak Ustadz, bagaimana kalau... Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Bagaimana kalau ada... Bagaimana kalau doa-doa kita belum terkabul? Itukah ciri kita yang belum benar-benar tawakal kepada Allah? Hatur nuhun walarna Ustadz.
0: Baik. Untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair wa barakallahu fik. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ud'uni astajib lakum. Ini poinnya. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Setiap doa itu perintah. Kalau perintah dari Allah, maka berubah perintah itu menjadi sebuah ibadah. Bila ditunaikan, dapat pahala. Walaupun doa itu terkabulnya lambat. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia. Astajib lakum, setiap berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Maka ketika warga

0: Gidahlia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ternyata doa permintaan kita belum dikabul, jangan berputus asa. Minimal kita sudah dapat pahala dari doa kita. Ya, dengan doa itu kita sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena doa itu perintah. Yang namanya perintah berubah menjadi ibadah. Kalau ibadah ditunaikan, dapat pahala. Allah senang bagi orang yang banyak berdoa. Pahala mengalir walaupun keinginan kita, permohonan kita belum Allah wujudkan. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, ketika berdoa keinginan kita belum diwujudkan, bukan belum atau tidak dikabulkan atau belum diwujudkan. Satu, Allah bisa, kata para ulama, bisa mengkabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Boleh. Minta A, Allah kasih A. Yang kedua, Allah akan ganti sesuatu permintaan kita dengan hal yang lebih baik dari apa yang kita minta. Bukankah Allah yang mengetahui akan kejadian kita hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, sampai akhir kehidupan kita? Allah tahu. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Boleh jadi kita doa A, ternyata oleh Allah tangguhkan doa itu diganti dengan B yang bisa menyelamatkan kehidupan kita sampai penutup kehidupan kita menemui Allah. Yang ketiga, tidak dikabulkan oleh Allah, diganti pun tidak, maka akan menjadi sebuah pahala yang bergunung-gunung dari doa kita yang ditangguhkan pengkabulannya. Sebuah riwayat dikatakan, ada orang yang menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergunung-gunung, yang tidak tahu ujungnya mana itu. Saking besarnya pahala itu. Lalu hamba Allah itu mengatakan, ya Allah, ini pahala apa ini? Aku belum pernah mendengar, aku belum pernah melaksanakan amalan sehebat ini. Apa kata Allah? Ini adalah doa-doamu ketika kau panjatkan, kau minta di dunia, aku tangguhkan. Maka hari ini aku balas doamu dengan pahala ini. Lalu orang itu mengatakan, andai kan aku tahu tentang pahala doa yang tidak dikabulkan, maka aku berharap semua permintaanku di dunia jangan engkau kabulkan, biar diberikan pahalanya kelak di hari akhir. Itu menunjukkan tidak ada kata rugi saat berdoa. Ya, maka Bunda Tati Empoy, berdoa terlambat terkabul itu bukan berarti doa kita tertolak. Boleh jadi Allah akan mengganti dengan sesuatu hal yang baik, ataupun Allah akan membalasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala
1: jazakallahu khairan. Terima kasih Bunda Tati Empoy. Dan yang berikut lagi kita lihat ini dari Abi Haji Gunung Sembung. Mudah-mudahan selalu sehat. Abi. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Ini pertanyaan beliau. Kumaha upami anu usaha istrina didamel di perusahaan malah aya janten TKW, sedangkan salakina nganggur ngasuh budak. Eta anu dosa saha? Nah istrina margi ninggalkeun anak. Atana pisah lakina anu dosa margi teboga gawe. Hatur nuhun. Karena walaranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Cipadung. Ini potret yang banyak Abi lihat ya. Jamaah-jamaah kita di An-Nur ya Abi ya.
0: Baik, jazakallahu khair Abi dan Bunda Jasitimar, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Memenuhi kebutuhan keluarga adalah tugas mutlak dari seorang suami. Zalim apabila seorang suami tidak memenuhi atau tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya. Ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, menikah dengan adik kandung yang menikah dengan Avizar Al-Ghifari. Salman berkunjung kepada adiknya. Kelihatan adiknya mukanya kusut, ya rambutnya acak-acakan, pendeknya gak enak dilihat. Kata Salman, kau bersoleklah sedikit agar suamimu betah tinggal di rumah. Kata adiknya, buat siapa bang? Saya bersolek. Ya tentu, bukan buat siapa lagi kalau bukan buat suamimu. Percuma, suami saya ada di masjid terus. Salman mengadu kepada Rasulullah. Apakah kata Rasulullah, innali kulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Kepada Allah ada haknya, kepada istri dan keluarga pun ada haknya. Melalaikan salah satu kewajiban berarti sudah melakukan kezaliman. Zalim seorang suami bila tidak menafkahi keluarganya. tidak menafkahi anak dan istrinya.
1: Meskipun di masjid terus.
0: Meskipun di masjid,
1: ibadah kuat.
0: Ya, semua itu ada haknya ke Allah ayah, kepada keluarga ayah. Gitu.

0: Dahlia. Nah, bila suami ini memberikan sebuah kebebasan kepada istrinya menjadi TKW di luar negeri, khawatir terjadi sebuah fitnah, wargi Dahlia. Ingat, surga istri itu ada di rumah. Suami yang bekerja panas-panasan, suami yang bekerja peras keringat banting tulang untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan menjadi sebuah pahala yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dirham ya kau belanjakan di jalan Allah, satu dirham ya kau belanjakan untuk fakir miskin, satu dirham ya kau belanjakan di agamamu, satu dirham ya kau belanjakan untuk anak dan istrimu, ketahuilah kata Nabi, pahalanya lebih besar. Tung jawab suaminya. Kalau istrinya dibiarkan untuk ke TKW, wargi Dahlia, suami mengambil alih tugas istrinya, dikhawatirkan menjadi sebuah kezoliman, dosa bagi seorang suami yang membiarkan istrinya pergi, apalagi jauh ke luar negeri. Dikhawatirkan terkena penyakit yang namanya dayus.
1: Dayus.
0: Dayus, bukan dayut.
1: Mm-mm.
0: Dayut mah burayut, ima dayus.
1: Sanes Kang Ius, sanes.
0: Sanes Kang Ius ya. Dayus itu adalah tidak ada rasa cemburu dari seorang suami kepada istrinya. Apakah tidak cemburu suami membiarkan istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW? Apakah tidak cemburu? Dan dayus itu kata Nabi, jangankan masuk surga,
1: penyakit
0: bau itu. Surganya saja sudah tidak dapat.
1: Dayus itu penyakit.
0: Penyakit.
1: Penyakit hati ya.
0: Iya, jangankan masuk surga kata Nabi, laki-laki yang tidak punya suami, tidak punya cemburu kepada istrinya, jangankan masuk surga mendapatkan na'udzubillah. Maka dari itu, yuk bagi para suami berusaha keras, bertawakal kepada Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istri-istrinya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Joko Ustaz, terima kasih.

0: Gedang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Allah akan memisahkan mana pahala, mana dosa. Ketika seseorang taat kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan taklim, dengan amal soleh yang ia kerjakan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu sepanjang dia ikhlas menjalankannya dan beriktiba kepada sunnahkan pahala. Di sisi lain, dia berbuat dosa, maka Allah pun akan memperhitungkan, mencatat dosanya. Pahala mendapatkan kebaikan akan mendapatkan balasan berupa pahala. Perbuatan dosa pun akan dicatat dan mendapatkan siksaan. Nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ditimbang kelak di hari kiamat. Lebih besar mana, keburukankah atau kebaikannya? Itu kan diceritakan di dalam surat Al-Qari'ah, ya kan? Ya. Nah, tetapi di dunia ini wargi dahlia, ingat, apabila keburukan mendominasi kebaikan, maka sudah dipastikan akan menghalangi segala langkah kehidupan kita. Dikatakan oleh Nabi SAW, salah satu doa yang terhambat adalah perbuatan dosa. Orang musafir, orang-orang yang bersafar datang ke sebuah tempat dengan pakaian lusuh, dia berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, mengundang dengan nama-nama Allah yang baik, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia lupa makanan yang dia makan adalah haram, minuman yang minum adalah haram, pakaian yang ia kenakan adalah haram. Itu semua perbuatan dosa dan doanya tertolak oleh Allah. Kenapa? Dosanya mendominasi, bahkan tingkusir dosanya dibanding kebaikannya. Boleh jadi itu menjadi penghambat doa kita dikabulkan oleh Allah. Tertolak doa bagi mereka yang memperbanyak perbuatan maksiat. Nauzubillah min zalik. Wallahu ta'ala biswab.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Bu Haja Entin Kebun Gedang pertanyaannya, dan kita tunggu untuk yang lain juga. Silakan kalau sempat waktu kita di ujung-ujung waktu jam 5 lebih 51 menit di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini pertanyaan yang berikut dari Bunda Aja Puspa, ya. Mandala Jati. Taib semakin baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini pertanyaannya, kah di saat kesuksesannya qadarullah rezeki suami menurun seret dan rezeki pun susah didapatkan. Satu, apakah kodoliman suami kepada istri dan keluarganya? Jajakil khair Ustaz.
0: Baik, jajakil khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam sebuah hadis yang sahih wargi dahlia, salah satu doa yang Allah dengar adalah rintihan jeritan seorang istri memohon kepada Allah untuk melancarkan rizki suaminya. Di balik kesuksesan suami itu ada peran besar seorang istri yang menyupport, yang mendorong, yang Allah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, Rasulullah sendiri pun wargi dahlia, ketika dalam keadaan terpukul, ya ingin diusir dari kampung halamannya, ya dakwahnya dijegal, perasaan sedih yang menyelimuti dirinya, siapa yang menenangkannya? Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah yang memberikan support. Tenang ya Rasulullah, wahai suamiku, aku di belakangmu, hartaku aku berikan semua dalam perjuanganmu. Kesuksesan Rasulullah itu salah satu diantaranya ada istri yang kuat. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anha wargi dahlia. Ya, jadi suami yang seret rizkinya, boleh jadi dia mengabaikan tugasnya untuk memenuhi kewajiban kepada istri dan anaknya. Kalau dia mampu memenuhi kewajiban istri dan anaknya, Allah hantarkan rizki. Karena ingat wargi dahlia, seorang suami itu rizkinya itu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Ya rizki dirinya, ya rizki istri dan anak-anaknya yang Allah titipkan kepada kita. Sementara kita tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, ya otomatis oleh Allah ditutup. Kenapa? Karena hak istri, hak anak ditahan oleh kita selaku suaminya. Maka rezeki anak dan rezeki istri yang berada dalam diri kita ditahan pula oleh Allah. Maka berikanlah kebahagiaan kepada keluarga, maka Allah hantarkan rezeki bagi kita selaku suaminya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan Teh Tatat juga yang ada di kios bersama Kang Uum nih.

0: Ibu Heni Herawati kesiangan abang, gak apa-apa. Untuk mama ibu, Ibu Nani Soreang, lalu juga ada Ibu Erlin Merlina di Soreang. Kemudian ada siapa lagi? Ibu Candeni ya. Ibu Ai, terima kasih juga untuk Ndes juga. Lalu lagi dengar Teh Neng, Teh Jat Neng Sari Jadi, Teh Jah Mira sama Kang Haji Cece, mudah-mudahan sehat baik rencana-rencana hari ini. Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut di Ranca Bali. Juga Nenek Indah sibuk ngurus Incu. Radio Nasok diambil handphone. Ini pertanyaan dari Ibu Sadia. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ayah kempelan keluarga besar Haji Sabanda, Haji Sabandi, Batu Jajar di Garut. Abdi nyerius, abdi teh nyolok mata sareng sakit hati. Abong wargi sabapak saur abdi da rai-rai mah diongkosan ku suami rai anu bungsu diweakeun tujuh jalmi nya tuh kak kabaca pamit DWA kan mah mual terang Yos. Ada kecemburuan pemberian ini ya, ongkosna ini
1: ya siap.
0: Ini kalau buka WA orang itu kadang-kadang jadi kita jadi toksik, jadi racun di otak. Jangan ini loh, jangan kepo lah gitu tadi. Tapi ada kecemburuan, wajar lah manusia ya.
1: Wajar, Bu
0: Sadia ya.
1: Insyaallah. Baik Ibu Sadia di Cipadres, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Warga Dahlia, terkadang kita menjadi gelisah dengan melihat kehidupan orang lain. Ya. Ketika orang misalnya diongkosi untuk berangkat haji dan umroh sementara kita tidak, kita jangan memiliki sifat dengki atau iri hati, enggak usah. Ya, orang lain diongkoskan, ternyata diri kita itu dimampukan oleh Allah dengan uang dan rezeki sendiri. Itu jauh lebih nikmat bagi Dahlia. Itu bukan berarti Allah benci kepada kita, bukan, tapi Allah akan menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita diongkosi, nanti ada hutang budi kepada mereka yang mengongkosi kita. Tapi kalau kita dengan menggunakan dengan biaya sendiri, maka ibadah kita insya Allah akan menjadi tenang. Tidak akan terkontaminasi dengan urusan orang lain. Maka di sini janganlah berkecil hati atau apalagi sampai bersuuzon kepada Allah. Kita bersyukur kita diberikan kemampuan oleh Allah. Ternyata oleh Allah hantarkan rezeki kita langsung kepada kita. Mereka yang diongkosi umroh dan haji itu melalui orang lain, bukan boleh jadi dipastikan rezeki yang tujuh orang itu Allah berikan kepada orang yang ongkosi. Ya. Maka bagi kita tetap bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang kita punya. Maka orang yang senantiasa memiliki sifat syukur, Allah titipkan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka wujud syukur itu akan mudah terbentuk dalam diri kita, menjauhkan dari sifat dengki dan iri hati. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan abang sebut dari 6862 dari hamba Allah aja, karena suaminya deksi. Mau bertanya, dulu suami saya dayus, tapi sekarang cemburu, suka berlebih berkat doa saya mungkin ya Ustadz yang numpah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, jazakillah khair untuk 6862.
0: Sekarang kalau tidak ada kecemburuan juga istri kenapa ya gitu ya?
1: Iya, kenapa minta cemburu gitu warigidah ya. Ini dayus hati-hati, karena jangankan masuk surga, bau surga jenazah sudah tidak dapat karena suami tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Nah sekarang atas doa-doa istri, suami itu punya cemburu tapi berlebihan. Apa yang kita lakukan? Arahkan. Boleh jadi dayus dihilangkan oleh Allah, datang kecemburuan karena tidak ada wadah yang menampungnya. Wadah di sini ilmu, tidak menampungnya. Jadi kemana wae? Wah, kada mana wae gitu kan. Maka bina oleh kita, beritahu oleh kita kepada suami kita dengan ilmu agama, dan jaga kesetiaan dan kepercayaan suami kepada kita selaku istrinya. Tinggal dibina saja. Ini mudah, tinggal dibina. Kemudian di sisi lain kita mengarahkan dayus, mengasyariatkan oleh agama ya. Wallahu ta'ala.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Sibuk ya Bang Apul.
1: Subhanallah.
0: Semua perlu di Ustaz ya. Aduh ya Allah Ustaz, biar konsentrasi ke sana. Dan Abang melihat pertanyaan-pertanyaan ini sudah bergabung, dan terima kasih untuk Teh Ai di Warung Jabu, Teh Jat Neng Sari Jadi, lalu juga Mama

0: Nur Adil, dan Papa Pian semakin sehat. Amin. Dan juga untuk Bang Haji Salim, Pak Salim ya.
1: Oh iya Pak Salim.
0: Kita harus tuntas dan pukas dulu Ustaz kebersamaan kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa untuk acara obsesi pagi. Insya Allah besok hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kembali bersama Ustaz Andi Duraman dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Doa Allah yang Maha Menatap. Peliharalah kami dan keluarga kami dari segala penyakit yang mudarat, dari segala mara bahaya dan malapetaka. Karuniakan kepada kami kesehatan yang baik, umur yang panjang dan berkah penuh dengan ketaatan kepadamu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Jauhkan kami dari segala kesakitan yang melemahkan tubuh dan jiwa. Lindungi kami ya Allah dengan rahmat dan penjagaanmu setiap waktu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar.
0: Amin ya Allah.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
0: Amin ya Allah.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'watan alhamdulillahirabbil alamin.
0: Semua warga Dahlia yang sempat mendengarkan dan menikmati ilmu yang kita berbagi pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam Radio Dahlia FM. Ada Bang Duraman, juga ada Erlan yang siap dengan kopi dangdutnya pagi hari ini. Dari studio, tentu saja Bang Abu dan Ustadz Andi dari ruang studio ini menyampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 1,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Selamat pagi warga Dahlia. Kita dengar lagi ya bareng sama Erlan Pak Magatrus sampai jam 8 pagi di sini dong. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya di

si 1 Juni 2026. Lagi liburan iya, kata juga sekarang lagi aktivitas caranya. Lanjut lagi barengan sama Erlan ya, kita dangdutan di Kopi Dangdut Dahlia, Mall Epitunduhan, Wani Diriungkan. Prung ah, go go go, goyang. Go,

Semakin asik, semakin juara. Perung, goyang. Warga Delia jangan lupa dong WhatsApp sini ya. Di awur-awur WhatsAppnya di 0811-222-1015. Sekali lagi, di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat seluler, cenan sayang. Siapnya ditunggu juga di 0227-3028 atau di 0227-3011-710 ya. Hari ini hari kesaktian Pancasila. Dan juga ada yang masih liburan di Kota Bandung, semuanya selamat liburan aja ya. Pokoknya mah bener sebenarnya menyenangkan sayang, liburan panjang deui wae cenah kitunya. Tapi kita sudah masuk di bulan Juni, mudah-mudahan bulan kemarin bulan Mei itu sebenarnya membawa keindahan, menyisakan kebahagiaan, dan juga bulan Juni semoga makin gacor orderan buat kita ya. Dan juga gacor rezeki buat kita juga. Amin. Ayo sayang yang lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi ya. Ada yang lagi ini juga sebenarnya lagi beberes di jongkok. Ada di konveksi-konveksi, di bengkel, dan juga di mebel, semuanya lagi pada pantengin juga. Di rumah-rumah sedanya, sambil ini sedanya sambil nyang saya, sayang, sambil sarapan juga ditemenin sama Erlandong ya. Jangan lupa dong, habis sarapan minum kopi. Nah, minum kopinya di sini juga dong, di Kopi Dangdut Dahlia, Mall Epi Tunduhan, Wani Diriungkan, Perung.

Ayo sayang, ayo sayang. Sayang, ada berita yang paling geger dan juga viral nih. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan juga dua anak meninggal dunia saat glamping di daerah wisata Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah nih, warga Dahlia ya. Dan juga keempat korban tersebut diduga meninggal dunia setelah keracunan gas. Dan dari Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra, ini mengatakan dugaan keracunan gas itu menguat setelah penyidik menemukan gas portable yang digunakan korban untuk memasak. Dan juga relatif tertutup diduga membuat sirkulasi udara tidak berjalan maksimal sehingga gas terperangkap di dalam ruangan. Sementara dari postingan dan juga dari komentar-komentar netizen bilang katanya, masa sih itu ada video cenanya lagi masaknya padahal di luar, masa bisa kena keracunan gas cenah. Ada juga yang bilang, cenah aku Posong cenah gitu ya, tapi itu tadi angin teh gede tidituti dieu cenanya asup, jadi sirkulasi kayaknya oke ya. Jadi sampai saat ini masih ditelusuri penyebabnya kenapa satu keluarga tersebut tewas di dalam glamping tersebut. Semoga yang ditinggalkan ditambahkan ya, dan juga pastinya semoga semua keluarga yang meninggal dunia husnul khotimah, amin. Ayo sayang di sini yang sudah WhatsApp, terima kasih ya di 08 11 22. Ya, Bapak Alwi selamat pagi di Cianjur Selatan, Cigempol, Sukapura, Erlan hadir katanya. Oke. Okay. Ada lagi sama Bunsal, selamat pagi Bunsal. Digoyang atuh cenanya Bunsal buat semua warga Dahlia juga yang lagi pada pantengin ya. Yang lagi streaming ini ada sama Bungsu Ayu Munajat, hatur nuhun sudah pantengin Radio Dahlia juga ya. Ada Teh Yani Gemes Pasar Sadang Serang digoyang Teh Yani. Pengen digoyang katanya buat Erlan dan juga buat suami. Pokoknya gocinnya buat suami seorang aja. Perung ah. Ada Bebep Dery juga hadir OTW kerja. No libur-libur sayang. Cina olo geningan ada yang gak libur juga gitu. Ya udah gak apa-apa. Yang gak libur semangat kerjanya. Karena lebih baik mending kerja menang duit. Daripada liburan meyakin duit. Cina sayang. Bener. Erlan suaranya serak-serak. Iya aku ini gak tau lagi. Jawab perasa gala padahal mah kamar ini tenang naon dah sayang. Ini kayaknya aku saking ku kangennya pengen ini pengen berkicau cara isuk-isuk di Radio Dahlia. Ada Uyan juga selamat pagi Uyan. Satu gerah bangun, jangan lupa sarapan, udah gitu mandi langsung ngopi ya. Ngopi bari ngahulang di lawang panto. Ada lagi sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, Seni Febrianti. Ada Neng Juwarya di Cibiru juga hadir ya. OTW tarik selimut ah sudah sambil pantengin Erlan cinggedenya OTW na cenanya OTW na maksudnya kumaha OTW tarik selimut tapi pantengin Erlan ditarikan murnya volume radio na siap lah IRB hatur nuhunnya Ririung Bandung sudah pantengin ya. Ada lagi sama siapa nih, ada Buye Text Collection, waalaikumsalam, terima kasih udah pantengin juga. Teh Yati Katina juga hadir di Pagarsi. Dan juga ada sama Bunda Eis Cibai sudah hadir juga ya Bungsu, ubar sebelnya Bunda ya teh bener. Aku teh sudah siap jadi ubar sebelnya Bunda. Ubar sebel sarang ubar amandel sarang ubar koropok ya. Sambil siap-siap tugas rumah katanya digoyang buat semua warga Dahlia sama gocinya buat keluarga tercinta aja. Teh Isar Majalaya juga hai. Ibun cenanya heeh Teh Isar Ibun ieu mah nya pokoknya nu paling dolis. Ada Bunda Dinda juga selamat pagi di Ciwidey sambil sarapan ya sambil ngopi sebelum beraktivitas pantengin Erlan juga dong. Asik. Ada Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir. Dan lagi demam. Uy, katanya gak enak badan. Ulu. Cepet sembuh atuh ya. Jangan sakit-sakit ya bestie ya. Lagi di Cicahem. Rini Otik Rancang Eke Katunuhun. Teh Dewi Pasko juga hai. Mulai pitunuhun wani di riungkenya. Bari wahwihwe. Ceritanya beberes rumah sambil pantangin Erlan Magatru. Asik. Ada lagi sama siapa nih? Abizar. Selamat pagi. Pokoknya semangat terus katanya. Siap dong. Harus semangat ya best ya. Nenek Ica juga selamat pagi digoyang katanya buat semua warga Dahlia gocinya buat kesayangan dan juga cintanya nenek aja katanya. Tayang. Ada Dewi Dindong dari Ciceri, Tanjung Jaya, hoyong disapa cenah nuju beberes. Saat temangga Dewi Dindong orang Ciceri

Sadayana, orang Cibeuning dan juga gocirnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih. Teh Nunung Cileunyi, selamat pagi. Ada Igo Derajat atau Nuhun sudah pantengin. Risma Pasko hadir. Erna Cipagalau Girang digoyang ya. Kopi Dangdut Dahlia ketemuan sama Teh Yuliani hadir di Cikembang Ciwidey. Gocirnya buat warga Dahlia semua cerna. Mama Ibu juga hai Mama Ibu. Dari Soreang digoyang atau sayang. Awe-awe. Ada Ciau juga di kawasan Karapitan Hatunuhun ya. Ibu Eha di Lembang juga hadir. Ada Windy Endut, salam kenal dari Bandung. Katanya siap ya, salam kenal juga. Teh Ucian dengan Erlan, Kang Yana. Ada Centini juga, terima kasih. Pokoknya di sini aja dong, jangan kemana-mana ya. Lagi cari ubar sabal cenah sayang. Sama Erlan Magatru aja. Mual ayap itu nuhun wani diriungkeun. Komodoi cenahnya anu nuju ti sukene besti. Ti awal iya, adan awal cenah geus iya. Geus mantengin mesin luar biasa ya. Ada sama konveksi sweater Bu Yetex. Terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Hatur nuhun. Pokoknya di sini aja. Mual epi tu nuhun cenah besti wani diriungkeun di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang. Gegege. Goyang.

Kalau kita lihat siapa nih yang udah siap untuk dukung atlet badminton Indonesia di Politron Indonesia Open 2026. Ada orang yang udah siap? Udah cena aku udah siap dong. Iya dong. Ayo rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Bakal ada banyak keseruan yang bisa warga dapat ini di event Politron Indonesia Open 2026. Dan juga bakal ada booth Politron dan juga brand sponsor lainnya di mana warga bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga test ride mobil listrik Politron juga. Selain itu warga bisa ikutan bermain games di Kid Zone by Pokemon dan juga nongkrong di food truck dan di food court buat recharge energi juga ya. Bahkan ini tersedia juga deposit counter selama event berlangsung dan juga belum lagi ada special performance juga ya yang bakal bikin suasana makin hype juga nih warga Dahlia. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials dan juga ada Marion Jole, ada Malukan Soul, ada Freshly Nicky Julu dan juga sampai Eko Show juga akan hadir di sana ya. Makanya biar enggak FOMO warga wajib langsung ngerasain vibes-nya di mana? Langsung aja tonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 atau mulai dari besok sampai dengan tanggal 7 Juni 2026.

0: Tukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.politron.co.id atau bisa juga nonton live streaming di YouTube Politron. Ada Teh Elis di Jalan Peta. Selamat pagi Teh Elis, siap bergoyang katanya sambil pak pikpak di dapur. Alah, selamat pak pikpak atunya Teh Elis. Heyeng. Ada lagi dari Munjul, hadir di Sindang Sari Munjul, ada Teh Ros, ada Misterius juga. Hai Mama Viani, selamat pagi. Ada Teh Tatat juga hadir sama Pak Uu. Mencananya makasih jahe merahnya tuh langsung sakali regot langsung enakin gak gerong teh. Heyeng. Pak Uum sama Teh Tatat, semoga laris-laris ya kiosnya ya. Ada Mang Asep, Bumi Mulia juga hadir di kawasan Lampung. Dan juga Kakek Agus Cibo Cibangkong hadir. Teh Ati Sunarti, Batu Lawang Ciwidey, hatur nuhun juga sudah pantengin ya. Bu Teti Munjul, hai. Moal ayo pitu nuhun, wani diriungkeun, sayeng. Siap dong. Ada Teh Imas Elsa Majalaya juga hadir. Ada Bungsu Cika Putihan dan juga Teh Nilam di Muhammad Toha, selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Digoyang buat Mama Rival, Mama Mansur, Mama Adit dan juga Teh Dia, Teh Devi, Teh Isar dan semua warga Dahlia aja. Gocinnya katanya buat Erlan. Tayang. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk ya. Yang belum WhatsApp, WhatsApp dulu. WA dulu kesini di awur-awur WA-nya ya di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk sayang. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Rumah goyang.
0: Goyang balik. Sama siapa, di mana ini?
1: Orang
0: Lagadar, Erlan. Orang Lagadar, Kang Eded.
1: Iya, Erlan.
0: Itu teh liburan, Besti.
1: Iya, Erlan.
0: Di rumah aja, itu langsung kerja gitu, engke. Terus siapa tuhnya? Oke, sambil ini sedang menunggu nanti berangkat kerja, kita ngegoyang ya, dulu, siap?
1: Iya,
0: coba cikan, 1, 2, 3, go!
1: Wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, hei.
0: Hei, ngagogo buat siapa aja, saya?
1: Buat Bapak Haji Tohir, Wayang Mahilir, Pak Kang Suwana, Lukman Pasar Barot, Kang Hasan, Pak Tatang, Deden Sipeng, Aman Abadi, Pak Agus Ibo, Mahdi Eha Lembang, Asenta Posa, Mama Lili Siwidey, Pak Kang Saya, Bunda Dinda Siwidey, Pak Iwan, Mama Ijal, Sesantar, Isar Ibun, Dagopin, Elis Jalan Peta, Aisugi, Bunda Imut, Erni Katapang, Belia Katapang, Bayati Jamu, Ririn Triayani, Rini Otik, Bu Enjoy, Tata Papa Emanuel, Mama Haji, Teh Imas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Ame, Mama Ika Cinta Asi, Ratu Kuruki, Wauci, Ini Siwidey, Teh Eli Padalarang, Ririn Triayani, Bu Memet, Bu Warfan, Bu Empoy, Situ Patenggang, Bum, Mekangi Wargi Dahlia Tercinta.
0: Boleh. Aigo Cinnya ada bos siapa?
1: Sama istriku yang lagi masak.
0: Asik, siap atunya. Pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia tuh. Go go go go go ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Zeyeng, halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Aji katupung go go go ya.
0: Waduh. Ada Kang Heri Pasco yuk. Nuju naon atuh Zeyeng, nuju naon ieu teh? Nuju kuli wae. Aduh meni barang penting kuli wae eta nya meni resep loba cing ada duit nanya Kang Heri.
1: Alhamdulillah.
0: Benernya kanggo resiko dapur sapoe sedang. Ya udah biar semangat ya sedang kerjanya ya, kita ngagoyang dulu ya. Dari kawasan Pasir Koja 1 2 3 go. Hey, ngagogo buat siapa aja, sayang?
1: Payun Kang Go, si ganteng, sing sehat atau ganteng ah?
0: Amin iya, siap, terima kasih.
1: Kang Go Teh Tuger, Kang Janu, Pak Uci, Tenado, Kang Genta, Wisi Bay. Akang Go Sadayana.
0: Sadayana, boleh. Atau Ari Gocinnya ada?
1: Tuh,
0: kamu sayang weh. Oh, tayang, cari sayang pagi-pagi digocin. Ya udah tuh.
1: Semangat
0: tuh. Siap dong, semangat dong. Pokok
1: goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma.
1: 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya bener-bener berasa fresh, kayak musim sakura. Bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau
3: sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik.
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampani, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.